Siapkan satu. Gerak. Parade. Istirahat di tempat.

Selamat pagi pendengar RRI dimanapun berada. Saya Stefani Libo melaporkan langsung dari lapangan mini Kalabahi Kabupaten Alor. Pagi ini Senin 17 Agustus 2026, pemerintah Kabupaten Alor melaksanakan upacara peringatan detik-detik proklamasi dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Terlihat di lapangan telah hadir barisan TNI, Polri, Brimob, Satpol PP, ASN, pelajar, pramuka, serta tamu undangan. Sementara itu, pasukan pengibar atau Paskibraka Kabupaten Alor telah mempersiapkan diri untuk menjalankan tugas pengibaran sang merah putih. Suasana di lapangan mini Kalabahi ini berlangsung tertib dan penuh semangat dalam menyambut momentum peringatan kemerdekaan Indonesia. Pendengar RRI dimanapun berada, dari pantauan kami di lapangan mini, seluruh peserta upacara telah menempati barisan yang telah ditentukan. Para tamu undangan juga telah menempati tempat yang disediakan oleh panitia. Persiapan teknis, perlengkapan komunikasi, mimbar inspektur upacara, dan meja pembawa acara juga telah disiapkan. Petugas kesehatan dan unsur pendukung lainnya turut disiagakan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan dengan baik. Saat ini rangkaian tahap upacara mulai memasuki tahap persiapan, mana komandan upacara kemudian telah memasuki lapangan upacara dan mengambil alih komando untuk mempersiapkan seluruh pasukan.

0: Lepas Sakur Rak
1: Undangan disilakan duduk kembali. Amanat Inspektur Upacara.
2: Barisan istirahat di tempat.
0: Untuk perhatian. Istirahat di tempat.

Yang terhormat Bapak Bupati Alor, yang kami hormati Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPRD Kabupaten Alor, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi, dan Ketua Pengadilan Agama Kalabahi, Bapak Ibu Anggota DPRD Kabupaten Alor, yang kami hormati Sekretaris Daerah bersama staf ahli, asisten, dan pimpinan OPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Alor, para pejabat TNI dan Polri tingkat Kabupaten Alor, Ibu Ketua TP/PKK Kabupaten Alor, Ketua Persit Kartika Chandra Kirana, Ketua Bayangkara, Ketua Dharma Karini, Ketua Dharma Yukti, dan Ketua Dharma Wanita, pimpinan perguruan tinggi, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, dan organisasi pemuda. Yang kami hormati Perintis Kemerdekaan, Janda Perintis Kemerdekaan, keluarga, ahli waris pahlawan, dan para veteran Predatama Warakawuri, para raja muda se-Kabupaten Alor, pimpinan lembaga vertikal Alor, pimpinan BUMN, BUMD, pimpinan Dewan Pendidikan, rektor dan civitas Akademi Perguruan Tinggi di Kabupaten Alor, pimpinan dan anggota partai politik, pimpinan dan pengurus organisasi kemasyarakatan, LSM, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh pemuda dan tokoh perempuan. Yang kami hormati para anggota Korpri, TNI, dan Polri, para camat, kepala desa, lurah, kepala sekolah, BPD, LPM, RT, RW, guru, dokter, dan para medis, anggota Paskibraka tahun 2026 tingkat Kabupaten Alor, mahasiswa, pelajar, pramuka, organisasi pelajar, organisasi kemahasiswaan, organisasi olahraga, sanggar-sanggar seni budaya, dan Palang Merah Indonesia, para wartawan, insan pers, dan media massa. Yang saya hormati golongan profesional, pedagang, usahawan swasta, dan pengurus koperasi di wilayah Kabupaten Alor, pekerja, buruh, petani, nelayan, peternak, pengrajin, ojek, dan sopir di wilayah Kabupaten Alor. Singkatnya, hadirin peserta upacara yang saya hormati dan cintai, sebelum saya menyampaikan pidato dalam rangka memperingati HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, marilah kita sejenak mengheningkan cipta untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur dalam perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Pada kesempatan yang sama, marilah kita juga mengenang dan mendoakan saudara-saudari kita di Flores yang sedang menghadapi musibah gempa bumi. Semoga para korban yang meninggal dunia mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa. Keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan ketabahan, serta seluruh masyarakat yang berdampak diberikan keselamatan dan kekuatan untuk bangkit kembali. Untuk itu, marilah kita bersama-sama mengheningkan cipta. Mengheningkan cipta, mulai.

selesai. Dari Tanah Alor, kami menyampaikan solidaritas dan doa bagi saudara-saudara kami di Flores. Flores tidak sendirian. Kita adalah satu keluarga, satu Nusa, satu NTT, dan satu Indonesia. Terima kasih. Selanjutnya, izinkan saya menyampaikan pidato pada upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Om Swastiastu. Nama budaya. Salam kebajikan. Salam sejahtera buat kita sekalian. Salam Taramiti Tominuku. Salam bahagia. Merdeka. Pada momentum yang bermartabat ini, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Atas kemurahan dan penyertanya, kita masih dianugerahkan kesehatan, keselamatan, dan kesempatan untuk berkumpul memperingati HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Bagi kita yang hidup setelah kemerdekaan, peringatan ini menjadi kesempatan untuk mengenang kembali perjuangan para pahlawan yang telah mengorbankan harta, tenaga, jiwa, dan raga demi merebutkan kemerdekaan. Kemerdekaan bukanlah hadiah, melainkan hasil perjuangan panjang dan pengorbanan seluruh anak bangsa. Karena itu, tugas kita hari ini adalah menjaga kemerdekaan tersebut dengan mengisinya melalui kerja nyata, kerja tuntas dan kerja cerdas untuk menghadirkan kehidupan yang semakin adil, sejahtera, dan bermartabat bagi seluruh masyarakat. Hadirin peserta upacara yang saya hormati, dengan rasa syukur atas berkat Tuhan itulah penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan di Kabupaten Alor dapat terus berjalan. Satu tahun perjalanan kepemimpinan kita lalui bersama, dan kini kita memasuki tahun kedua pelaksanaan RPJMD Kabupaten Alor tahun 2025-2029. Atas nama pemerintah Kabupaten Alor, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada seluruh masyarakat Kabupaten Alor atas doa, dukungan, kepercayaan, kritik dan saran, dan kebersamaan yang telah diberikan. Kami menyadari masih terdapat kekurangan dan berbagai pekerjaan yang harus diselesaikan. Tetapi dengan dukungan masyarakat, kami yakin melangkah lebih kuat. Mari kita menjaga warisan leluhur berupa persaudaraan, gotong royong, dan kebersamaan tanpa memandang perbedaan, sebagaimana semangat lego-lego yang menyatukan kita. Memasuki tahun kedua RPJMD, mari kita jadikan semangat kemerdekaan sebagai energi untuk bekerja lebih nyata dalam mengoptimalkan potensi pertanian, perikanan, dan kelautan, peternakan, energi baru terbarukan, dan pariwisata. Sekaligus mempercepat penanganan kemiskinan, stunting, dan ketertinggalan, mari kita bergandeng tangan membangun Alor dengan hati, tenaga, dan ilmu. Karena Alor adalah rumah kita, tanah kita, dan masa depan anak cucu kita. Seluruh warga Alor yang saya cintai dan saya banggakan. Atas nama pemerintah Kabupaten Alor, saya bersama Bupati Alor, Sekretaris Daerah, dan seluruh jajaran pemerintah lingkup pemerintah Kabupaten Alor, mengucapkan selamat hari proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Kepada seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Alor, dimanapun berada, tepat 81 tahun yang lalu, proklamasi kemerdekaan menggema mengukuhkan janji para pendiri bangsa untuk membangun negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.

Tema ini mencerminkan tekad bangsa untuk memperkuat kemandirian, mewujudkan keadilan sosial, serta pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Indonesia sejak awal dibangun oleh masyarakat dengan suku, budaya, bahasa, dan latar belakang yang beragam, yang menjadi bagian dari identitas pembentuk bangsa hingga hari ini. Tidak dibangun atas kesamaan, tetapi di atas kemampuan menyatukan keberagaman menuju tujuan yang sama. Pada konsep ini, kedaulatan dijadikan sebagai landasan lahirnya negara yang berdaya, adil, dan makmur. Kedaulatan rakyat menjadi fondasi utama yang membentuk kekuatan dan keberlanjutan bangsa. Kesamaan dalam keberagaman berbagai budaya Nusantara memiliki pola dan bentuk yang berbeda, namun menyimpan kesamaan yang menjadi titik temu kebangsaan berdaulat, adil, dan makmur. Persatuan adalah benang merah yang merajut 17.000 lebih pulau, ratusan bahasa, ribuan suku bangsa, serta beragam budaya, adat istiadat, aliran kepercayaan, dan agama dalam satu rumah besar bernama Indonesia. Sejarah perjuangan melawan kolonialisme dan imperialisme mengajarkan bahwa persatuan dan kesatuan merupakan kekuatan pendorong utama yang menghantarkan bangsa ini menuju gerbang kemerdekaan. Ratusan tahun ini dijajah dan berada di dalam belenggu kekuasaan bangsa lain melalui politik divide et impera, telah menyadarkan para pendiri bangsa bahwa hanya persatuanlah yang dapat menjadi tombak utama untuk mengusir penjajah. Sebagaimana ditegaskan proklamator dan presiden pertama RI, Insinyur Soekarno, dalam pidatonya pada sidang BPUPKI 1 Juni 1945, persatuan Indonesia adalah dasar yang akan menghantarkan kita pada terwujudnya cita-cita kemerdekaan dan kejayaan bangsa. Merajut persatuan dan kesatuan sebagai bangsa yang merdeka di tengah keberagaman bukanlah perkara mudah. Namun empat pilar kebangsaan Pancasila, Undang-Undang 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI telah menjadi perekat yang mampu mengokohkan persatuan sebagai fondasi utama membangun negara yang kuat dan berdaulat. Kedaulatan sejati bukan hanya memiliki wilayah teritorial, kekuatan militer yang tangguh, atau ekonomi yang kuat, melainkan ketika rakyat bersatu padu, memiliki rasa kebersamaan, dan bergotong royong untuk memajukan bersama. Tanpa persatuan, kedaulatan akan menjadi ilusi. Bangsa yang terpecah belah akan mudah digoyahkan oleh kekuatan dari luar, bahkan hancur dari dalam. Apalagi di era globalisasi dan kemajuan teknologi yang pesat, kita sering dihadapkan pada isu-isu yang berpotensi memecah belah, seperti hoax, ujaran kebencian, dan perbedaan pendapat yang meruncing. Sejak awal masa pemerintahannya pada 20 Oktober 2024, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa persatuan adalah fondasi membangun bangsa yang berdaulat dan rakyat yang sejahtera. Bersama Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, beliau menempatkan memperkokoh Pancasila sebagai asta cita pertama, menandakan bahwa Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga jiwa kompas perjalanan bangsa. Pancasila adalah wujud nyata cita-cita proklamasi yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, mewujudkan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Tanpa Pancasila, Indonesia kehilangan jati diri. Keberagaman berubah menjadi perpecahan, kemajuan kehilangan arah dan nilai. Membangun Indonesia yang kuat dan berdaulat berarti menguatkan sendi-sendi fisik, ekonomi, dan berkarakter bangsa dengan napas Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi juga satu. Tujuh asta cita lainnya merupakan penjabaran nilai luhur Pancasila ke dalam langkah nyata, mulai dari penguatan ekonomi rakyat, pemerataan pembangunan, kemandirian energi, hingga meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan. Semua itu berpangkal pada satu tekad, Indonesia maju karena persatuan, berdaulat karena berpijak pada Pancasila. Karena itu di HUT ke-81 Republik Indonesia, saya mengajak kita semua untuk kembali meresapi nilai Pancasila dan menghidupkan kembalinya dalam tindakan sehari-hari. Karena hanya dengan persatuan kita bisa kokoh, hanya dengan berpijak pada Pancasila kita bisa berdaulat, dan hanya dengan keduanya kita bisa mewariskan Indonesia yang maju untuk generasi mendatang. Bapak Ibu, Saudara-saudari seluruh masyarakat Kabupaten Alor yang saya kasihi,
Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah menetapkan astacita 8 program prioritas pembangunan nasional sebagai panduan untuk mewujudkan visi bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2024. Astacita adalah rencana aksi terarah dan terukur yang memerlukan komitmen kuat, kerja keras, serta kolaborasi dari seluruh elemen bangsa demi keberhasilannya. Implementasi astacita yang menitikberatkan pada Kementerian Bangsa, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan diwujudkan melalui berbagai program pro rakyat, antara lain melalui program strategis nasional seperti makan bergizi gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, pembentukan koperasi merah putih. Semua ini dijalankan dengan prinsip efisiensi anggaran sehingga kebijakan dan program pro rakyat dapat terlaksana secara optimal. Dengan sejalan visi gubernur dan wakil gubernur, NTT maju, sehat, cerdas, sejahtera dan berkelanjutan, yang lahir dari pergumulan mendalam terhadap situasi dan kondisi daerah ini. Dengan 5 misi, 7 pilar penopang dan rasa dasar cita, kita bergerak dengan perencanaan yang matang dan eksekusi tepat agar tetap kebijakan yang dilaksanakan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat dan mendorong NTT untuk lebih maju. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, seluruh masyarakat Kabupaten Alor yang saya kasihi, sejak dilantik pada tanggal 20 Februari 2025, saya bersama Bapak Bupati berkomitmen menjawab amanah rakyat yang diletakkan di pundak kami dengan penuh tanggung jawab memajukan Kabupaten Alor di beranda selatan NKRI adalah panggilan nurani untuk memberikan terbaik dari sisi kami sebagai anak kenari, anak Nusa Kenari yang mencintai setiap jengkal tanah ini. Fokus utama kami adalah membangun pro rakyat, pengurangan ketimpangan dan terwujudnya kesejahteraan yang berkeadilan.

Kabupaten Alor yang aman, damai, sejahtera, demokratis, maju dan berkelanjutan. Lebih dari sekedar janji, visi adalah pedoman dan kompas yang menentukan perjalanan panjang pembangunan berkesinambungan. Memastikan setiap langkah yang kita ambil memberikan dampak nyata bagi rakyat serta meninggalkan warisan membanggakan bagi generasi mendatang. Dengan 5 misi dalam sebuah gerakan bersama, yakni gerakan membangun dengan hati, tenaga, ilmu pengetahuan, inovasi, dan teknologi untuk kemakmuran masyarakat Alor. Gerbang Timur, melalui 5 pilar percepatan yang diletakkan pada spirit Alor Berkemas, sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat yang telah menetapkan lokasi prioritas pembangunan berdasarkan potensi pengembangan untuk mempercepat pertumbuhan dan kemajuan daerah. Kabupaten Alor ditetapkan sebagai prioritas penguatan pangan lokal, pemerataan ekonomi berbasis perikanan dan rumput laut, kawasan perbatasan dan transmigrasi, serta penyediaan infrastruktur dasar. Pembangunan 2025-2029 difokuskan pada sektor pertanian, kelautan, dan pariwisata melalui strategi Tripalawa yang diarahkan pada peningkatan produktivitas, penguatan ekonomi, masyarakat, pengembangan potensi lokal, serta pariwisata berbasis masyarakat melalui konsep Wisma Raya, Wisata Maju, Rakyat Sejahtera. Kami sadar perjalanan menuju kemajuan dan kesejahteraan bukanlah perkara mudah. Tantangan kita nyata. Kemiskinan, keterbatasan, infrastruktur, musim kemarau panjang, pengangguran, angka putus sekolah, serta ketahanan pangan. Komposisi fiskal daerah yang masih sangat tergantung pada dana transfer pemerintah pusat juga menjadi pekerjaan rumah yang harus kita jawab bersama. Indikator pelaksanaan kebijakan dan program-program prioritas pemerintah daerah dapat diukur dari 3 aspek utama, yakni pertumbuhan produk domestik regional bruto, laju pertumbuhan ekonomi, dan indeks pembangunan manusia yang didukung oleh penyediaan sejumlah infrastruktur dan secara bertahap dan berkelanjutan. Berdasarkan data resmi Badan Pusat Statistik BPS, perekonomian Kabupaten Alor menunjukkan tren pemulihan yang positif dengan mencatatkan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 4,57%. Pertumbuhan ini digerakkan oleh denyut nadi sektor perdagangan dan pariwisata Alor. Struktur utama perekonomian kita telah kokoh disokong oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 31,90%, serta ditopang oleh kuatnya daya beli masyarakat yang tercermin dalam konsumsi rumah tangga sebesar 69,95%. Indikator ketiga yang dijadikan sebagai alat ukur keberhasilan pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan dapat dilihat dari indeks pembangunan manusia Kabupaten Alor yang menunjukkan tren peningkatan yang positif dan stabil dan berada pada kategori sedang dengan capaian 68,44. Kemajuan ini didorong oleh komitmen berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang tercermin dari membaiknya berbagai indikator dasar pembangunan manusia di daerah. Peningkatan IPM tersebut ditopang oleh progres nyata pada 3 dimensi utama pembentukannya, yakni dimensi umur panjang melalui umur harapan hidup yang mencapai usia 67-68 tahun, dimensi pengetahuan dengan harapan lama sekolah di angka 13 tahun serta rata-rata lama sekolah sekitar 7-8 tahun, dan dimensi standar hidup layak yang ditandai dengan pengeluaran real per kapita masyarakat di sekitar 6 juta per tahun. Selain itu, persentase tingkat kemiskinan di Kabupaten Alor konsisten mengalami penurunan. Pada tahun 2021, persentase penduduk miskin Kabupaten Alor berada pada angka 21,9%, kemudian turun menjadi 20,25%, dan pada 2022 19,97%, pada 2023 19,87%, pada 2024 kembali turun menjadi 18,29%. Pada tahun 2025. Dengan demikian, kurun waktu 2021 sampai 2025 terjadi penurunan sebesar 2,80%. Sedangkan dari tahun 2024 ke 2025 turun sebesar 1,58%. Jumlah penduduk miskin juga turun dari 43,83 ribu jiwa pada 2021 menjadi 38,68 ribu jiwa pada tahun 2025. Penurunan persentase penduduk miskin ini juga dibarengi dengan menyempitnya indeks kedalaman dalam keparahan kemiskinan.
yang menandakan bahwa tarif hidup kelompok masyarakat paling rentan berangsur semakin baik. Seiring dengan penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Alor, capaian kinerja indikator tingkat pengangguran terbuka sebesar 2,27% atau setara dengan 2.687 jiwa, mencerminkan tingkat penyerapan tenaga kerja lokal yang relatif stabil dan terjaga dengan baik di Kabupaten Alor. Rendahnya persentase pengangguran ini didukung oleh bergeraknya aktivitas di sektor-sektor real utama seperti pertanian, kehutanan, dan perikanan yang menjadi fondasi ekonomi daerah, serta dinamika sektor perdagangan, akomodasi, dan pariwisata yang kian menyerap tenaga kerja. Stabilitas ketenagakerjaan yang positif ini turut berbuah manis melalui prestasi dan penghargaan gemilang di tingkat nasional, di mana pemerintah Kabupaten Alor sukses meraih penghargaan dari pemerintah pusat sebagai terbaik kedua di Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam kinerja penurunan pengangguran terbuka. Pencapaian ini menjadi bukti empiris bahwa efektivitas program penyerapan tenaga kerja dan kebijakan sektor real di daerah berjalan pada jalur yang tepat, serta diakuisisi resmi keberhasilan dalam menekan angka pengangguran dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat secara inklusif. Hadirin peserta upacara yang saya hormati, pemerintah daerah telah menunjukkan kinerja terbaik melalui kebijakan reformasi birokrasi, penataan manajemen pengelolaan keuangan daerah yang semakin baik dari waktu ke waktu, khusus untuk pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK Perwakilan NTT pada setiap tahun anggaran yang berjalan untuk pelaksanaan APBD. Maka pada saat ini kita patut berbangga dalam bingkai ucapan syukur kepada Tuhan dan terima kasih seluruh masyarakat di daerah ini bahwa pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Alor telah berjalan dengan maksimal, dibuktikan dengan opini wajar tanpa pengecualian WTP yang dinilai dari pengelolaan APBD tahun anggaran 2025. Pemerintah Kabupaten Alor telah merealisasikan pendapatan daerah sebesar 1,9 triliun atau 97,7% dari target 1,12 triliun. Tentunya hasil kerja keras dan pencapaian terbaik ini tidak terlepas diraih sendiri, tidak dapat diraih sendiri, semata-mata atas upaya dan kerja keras. Setiap elemen memberi peran berarti dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang baik. Pada tahun 2026, APBD Kabupaten ditetapkan sebesar 1.060 triliun. Dalam struktur pendapatan tersebut, dukungan transfer dari pemerintah pusat menjadi komponen yang sangat penting dalam menjaga keberlanjutan pelayanan publik dan pembangunan daerah, termasuk melalui dana alokasi umum serta tambahan DAU sekitar 156 miliar pada tahun 2026. Alokasi ini merupakan salah satu yang terbesar di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan menjadi ruang fiskal penting bagi pemerintah Kabupaten Alor untuk menjaga pelayanan publik sekaligus memperkuat pembangunan daerah. Tambahan dukungan fiskal ini harus kita maknai sebagai kepercayaan sekaligus amanah dari pemerintah pusat yang wajib dikelola secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Dukungan fiskal ini juga harus kita maknai bukan sekedar tambahan anggaran, tetapi sebagai amanah untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Setiap rupiah harus dikelola secara efektif, transparan, akuntabel, dan benar-benar diarahkan kepada kebutuhan masyarakat. Karena itu kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada pemerintah pusat atas perhatian dan dukungan fiskal kepada Kabupaten Alor. Kepercayaan ini akan kami jawab dengan kerja keras, peningkatan kualitas pelayanan publik, percepatan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah yang semakin baik. Hadirin peserta upacara yang saya hormati, Alor memiliki potensi besar di sektor pertanian, perikanan dan kelautan, peternakan energi baru keterbarukan, dan pariwisata. Tugas kita adalah mengoptimalkan potensi untuk menciptakan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan seluruh masyarakat. Melalui semangat gerbang Timur Spirit Alor Berkemas, kami mengajak seluruh warga termasuk diaspora di berbagai daerah untuk terlibat aktif menyumbangkan gagasan, jejaring, modal, investasi demi kemajuan Alor tercinta. Dalam momentum penuh sukacita ini, izinkan saya menyampaikan beberapa capaian dan langkah strategis yang telah dan sedang kami jalankan dalam penyelenggaraan pemerintah, pembangunan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Alor.
Komitmen dalam pembangunan daerah ini terurai nyata melalui setiap kebijakan strategis yang digulirkan pemerintah daerah. Di bidang pendidikan, pemerintah telah mengalokasikan sejumlah besar dana, baik dana alokasi umum maupun dana alokasi khusus, merupakan wujud nyata dalam mendukung pencapaian visi pemerintah Kabupaten Alor, yaitu percepatan gerakan membangun dari timur, gerbang timur dengan spirit Alor berkemas. Visi gerbang timur menekankan pada pengembangan tenaga, hati, ilmu pengetahuan, inovasi, dan teknologi untuk kemakmuran masyarakat Alor. Dalam konteks tersebut, dalam bidang pendidikan telah mengimplementasikan dukungan melalui 5 pilar percepatan, di mana salah satu pilar utamanya adalah percepatan peningkatan kualitas sumber daya manusia atau SDM. Hadirin peserta upacara yang saya hormati, pada sasaran peningkatan akses dan kualitas pendidikan di tahun 2025, indikator harapan lama sekolah berhasil mencapai realisasi 12,59 tahun atau 100,8% dari target 12,58 tahun, diikuti oleh rata-rata sekolah LS yang mencatatkan realisasi 8,72 tahun dengan capaian 100,69% dari target 8,66 tahun, serta angka melek huruf usia 15 tahun ke atas yang mencapai realisasi 97,85% atau 100,28% dari target 97,57%. Kita juga patut bersyukur karena angka melanjutkan pendidikan dari SD ke SMP maupun dari SMP ke SMA, SMK telah mencapai 100%. Ini menunjukkan bahwa pemerintah bersama sekolah, orang tua, dan masyarakat terus berupaya agar anak-anak kita tidak berhenti sekolah di tengah jalan. Pada tahun pelajaran 2024-2025, tingkat kelulusan pendidikan formal SD dan SMP mencapai 100% dengan jumlah peserta ujian sebanyak 4.347 orang dan SMP sebanyak 3.415 orang. Di jalur pendidikan nonformal, pemerintah juga terus memberikan kesempatan kedua bagi masyarakat melalui program paket A, B, dan paket C. Ini merupakan modal penting untuk meningkatkan mutu pembelajaran dan kualitas sumber daya manusia Alor. Namun kita menyadari bahwa masih terdapat pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan. Masih ada sekolah dengan sarana prasarana yang belum memenuhi standar, masih terdapat fasilitas pendidikan yang mengalami kerusakan, dan belum semua anak dapat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Karena itu pembangunan pendidikan tidak boleh berhenti hanya pada peningkatannya. Angka partisipasi sekolah juga harus dilanjutkan dengan peningkatan mutu pembelajaran, kualitas guru, pemerataan sarana prasarana, penguatan teknologi pendidikan, serta perluasan akses pendidikan tinggi. Bidang kesehatan, salah satu prioritas utama pemerintahan Iskandar Rocky, yakni terus berkomitmen memastikan bahwa pembangunan kesehatan bukan hanya berbicara tentang pengobatan ketika masyarakat sakit, tetapi juga tentang bagaimana mencegah penyakit, meningkatkan kualitas hidup, memperluas akses pelayanan kesehatan, serta membangun kesadaran masyarakat untuk hidup sehat. Kemajuan tersebut tidak lepas dari berbagai upaya pemerintah dalam memperkuat pelayanan kesehatan. Capaian itu bukan tentu hasil pemerintah semata, tetapi merupakan buah dari kerja bersama seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat. Mulai dari tenaga kesehatan, kader posyandu, pemerintah kecamatan dan desa kelurahan, para tenaga pendidik, tokoh agama, tokoh masyarakat, dunia usaha, perguruan tinggi, hingga terutama keluarga sebagai garda terdepan dalam menjaga kesehatan dan tumbuh kembang anak. Hadirin para peserta upacara yang saya banggakan, pada tahun 2025 telah dilakukan pengembangan fasilitas pelayanan kesehatan, pembangunan satu unit puskesmas, pembangunan satu unit rumah dinas tenaga kesehatan, pengadaan dua unit mobil pelayanan kesehatan keliling, penyediaan sarana air bersih, pembangunan dua unit IPAL, serta pembangunan rehabilitasi dan renovasi 13 pustu. Kita juga terus memberikan perhatian serius kepada kesehatan ibu dan anak. Berbagai langkah dilakukan mulai dari penguatan pelayanan ibu hamil, kelas ibu hamil dan balita, kunjungan rumah, pendampingan ibu hamil berisiko tinggi, peningkatan kapasitas bidan, penguatan sistem rujukan material dan neonatal, serta pendampingan oleh tenaga ahli. Ini adalah bagian dari ikhtiar kita untuk memastikan bahwa setiap ibu dapat melahirkan dengan aman dan setiap anak Alor dapat bertumbuh sehat dan berkualitas.
Pemerintah bersama tenaga kesehatan kader Posyandu, pemerintah kecamatan dan desa serta seluruh pemangku kepentingan terus melakukan intervensi melalui pemberian makanan tambahan berbasis pangan lokal, pemantauan tumbuh kembang anak kelas ibu, pendampingan balita bermasalah gizi, penguatan Posyandu serta gerakan cegah stunting dan ahli bergizi. Yang tidak kalah penting adalah membangun kesadaran masyarakat, karena kesehatan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi merupakan tanggung jawab kita bersama. Saat ini Kabupaten Alor memiliki 27 puskesmas yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Alor, serta 28 puskesmas pembantu, PUSTU, sebagai jaringan pelayanan yang semakin mendekatkan layanan kepada masyarakat di desa-desa. Selain itu, Kabupaten Alor memiliki 3 rumah sakit, yaitu RSD Kalabai, Rumah Sakit Pratama Mola, dan Rumah Sakit Pratama Wailawar. Didukung oleh 78 tenaga medis, terdiri dari 9 dokter spesialis, 59 dokter umum, dan 9 dokter gigi, dan 1 dokter gigi spesialis. Dan selain itu terdapat 782 tenaga keperawatan, 589 tenaga kebidanan, 132 kesehatan masyarakat, 105 tenaga kesehatan, 94 tenaga gizi, 81 ahli teknologi laboratorium medik, 117 tenaga kefarmasian termasuk 14 apoteker, 81 teknologi lab medik, 118 tenaga keteknisian medis, 90 tenaga ahli, 10 tenaga teknik biomedika, 9 tenaga keterapian fisik. Dalam bidang pembangunan infrastruktur, pemerintah Kabupaten Alor terus berusaha membuka keterisolasian wilayah dan meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan dasar. Total jalan Kabupaten Alor mencapai 871,16 km dengan kondisi mantap tahun 2024 sebesar 415,40 km atau 47,68%. Karena itu, meningkatkan jalan perlu terus disertai pemeliharaan dan penanganan kerusakan secara bertahap dan berdasarkan prioritas. Pada tahun 2025, akses air minum layak mencapai 89,17%, sanitasi 94,68%, elektrifikasi 98,21%, pembangunan air minum juga menghasilkan 981 sambungan rumah di 9 desa, lebih dari 37 km jaringan perpipaan di 8 desa, serta pembangunan 5.825 meter jaringan spam, 7 reservoir dan 1 brong kapetering. Pembangunan tersebut menjadi bagian dari upaya pembangunan Alor dari desa dan wilayah terpencil menuju pemerataan pembangunan. Jalan membuka akses ekonomi dan pendidikan, air bersih dan sanitasi meningkatkan kesehatan, sementara sekolah yang layak mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dalam upaya meningkatkan kualitas hunian masyarakat, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah, pemerintah Kabupaten Alor terus mendorong penanganan rumah tidak layak huni melalui program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPBS. Pada tahun anggaran 2026, Kabupaten Alor memperoleh alokasi bantuan untuk 1.027 unit rumah tidak layak huni yang tersebar di 18 kecamatan dengan total dukungan anggaran sebesar 18,1 miliar. Alokasi tersebut bersumber dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman Republik Indonesia sebanyak 782 unit. Dana bantuan pusat insentif visa sebanyak 120 unit, serta dukungan dana alokasi umum pemerintah sebanyak 125 unit. Capaian ini merupakan bagian penting dari komitmen pemerintah dalam menghadirkan hunian yang lebih layak bagi masyarakat. Namun demikian, kebutuhan penanganan rumah tidak layak huni di Kabupaten Alor masih cukup besar. Pada sektor pertanian, pemerintah Kabupaten Alor terus mendorong meningkatkan produksi pertanian sebagai sektor unggulan daerah yang menyerap tenaga kerja dan menggerakkan ekonomi masyarakat. Tahun 2024, nilai produksi sektor pertanian dan perkebunan mencapai 1.211,55 juta atau 98,75% dari target
Kategori kinerja sangat tinggi, didukung oleh produksi jagung sebanyak 38.455 ton, buah-buahan 74.588 ton, serta peningkatan komoditas perkebunan seperti kopi, kakao, kelapa, pinang, dan vanili. Volume produksi pertanian dan hortikultura dan perkebunan kembali meningkat pada tahun 2025 menjadi 48.332 ton dari 47.118 ton pada tahun sebelumnya. Komoditas unggulan seperti jagung, buah-buahan, kemiri, jambu, mente, kelapa, kakao, kopi, cengkeh, vanili, pinang, serta tanaman pangan dan komoditas potensial seperti porang terus kita dorong untuk memberikan tambah bagi masyarakat. Hadirin peserta upacara yang saya hormati, mewakili pemerintah Kabupaten Alor, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pemerintah pusat, khususnya kepada Bapak Menteri Pertanian Republik Indonesia, Bapak Andi Amran Sulaiman, perhatian luar biasa, serta tinjauan langsung melalui kunjungan kerja Menteri Pertanian Republik Indonesia ke Kabupaten Alor. Kunjungan tersebut juga tidak dapat kita lepaskan dari keberanian seorang anak muda bernama Adriano Jekonia Padama, atau yang akrab disapa Dede, yang di hadapan Menteri Pertanian menyampaikan kondisi nyata yang dirasakan masyarakat Alor, khususnya terkait tingginya harga dan ketersediaan beras. Keberanian tersebut patut kita apresiasi karena telah membawa suara masyarakat Alor hingga mendapat penghargaan langsung dari pemerintah pusat. Atas nama pemerintah Kabupaten Alor, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Adriano Jekonia Padama atas kepedulian dan keberanian menyuarakan aspirasi masyarakat Alor, sekaligus menjadi contoh bagi generasi muda berani bersuara, peduli terhadap persoalan daerah, dan ikut mengambil bagian langkah pembangunan tanah kelahirannya. Dalam kunjungan tersebut, pemerintah pusat memperkuat sinergi lewat penyediaan solusi jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, serta dari pengamanan stok beras, operasi pasar bulog, hingga penyaluran bantuan bibit kelapa, kakao, jambu, mente, serta alat mesin pertanian, guna menekan angka kemiskinan dan memperkuat ketahanan pangan. Peran penting para penyuluh pertanian lapangan juga menjadi sorotan utama dalam kunjungan ini. Menteri Pertanian menegaskan bahwa seluruh bantuan bibit dan fasilitas gratis dari pemerintah harus dikawal secara ketat oleh PPL hingga tumbuh, sukses, berproduksi, dan benar-benar menjadi tumpuan jangka panjang bagi kesejahteraan masyarakat. Meskipun sektor ini menghadapi tantangan berupa perubahan iklim, keterbatasan air, serangan organisme, pengganggu tanaman, keterbatasan alis sintan, dan berkurangnya lahan produktif, pembangunan pertanian di depan tetap diarahkan pada peningkatan produktivitas, penguatan irigasi, penyediaan sarana produksi, pengembangan komoditas unggulan, serta perluasan akses pasar bagi petani. Hadirin peserta upacara yang saya hormati, di sektor peternakan, pemerintah Kabupaten Alor terus mendorong peternakan rakyat sebagai salah satu kekuatan ekonomi daerah pada tahun 2024. Nilai produksi sektor peternakan tercatat sebesar 5,7 miliar yang berasal dari komoditas utama seperti sapi, kambing, babi, ayam, bebek, itik dengan hasil berupa daging, telur.

Program ini merupakan bagian dari upaya kita untuk mengembangkan ekonomi masyarakat yang berbasis potensi unggulan daerah. Pada tahun 2025, produksi rumput laut Kabupaten Alor telah mencapai 507 ton. Capaian ini harus terus kita tingkatkan melalui dukungan bibit, sarana produksi, penguatan kelompok, peningkatan kapasitas budaya, serta akses pasar, sehingga rumput laut tidak hanya menjadi komoditas produksi, tetapi menjadi sumber pendapatan dan penggerak ekonomi masyarakat pesisir. Kita juga patut menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pemerintah pusat atas dukungan memberikan kampung nelayan di Kabupaten Alor. Bagi daerah kepulauan seperti Alor, pembangunan kampung nelayan memiliki arti yang sangat strategis. Ini bukan hanya tentang pembangunan kawasan pemukiman, tetapi tentang peningkatan kualitas hidup keluarga nelayan, memperbaiki lingkungan tempat tinggal, memperkuat ekonomi masyarakat pesisir, dan membuka usaha baru. Namun pengembangan perikanan masih menghadapi kendala, terutama terbatasnya armada penangkapan ikan yang berdampak pada rendahnya produksi peningkatan tangkap. Di bidang pariwisata, kita juga melihat pertumbuhan yang semakin menjanjikan. Lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum sebagai salah satu sektor yang paling terkait langsung dengan aktivitas pariwisata pada tahun 2025 tumbuh sebesar 9,14%, jauh lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Alor secara keseluruhan yang mencapai 4,57%. Pemerintah Kabupaten Alor terus mendorong pariwisata sebagai salah satu penggerak ekonomi daerah. Karena Alor memiliki kekayaan alam, laut, budaya, adat istiadat, dan destinasi wisata yang menjadi modal besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pertemuan tersebut harus kita lanjutkan pada tahun 2026, apalagi kunjungan wisata ke Alor terus meningkat dari 20.767 wisatawan pada 2023 menjadi 21.497 pada 2024 dan mencapai 24.706 wisatawan pada 2025. Sampai Juni telah tercatat 5.580 kunjungan wisatawan. Karena itu kita tidak boleh hanya mengejar jumlah wisatawan, tapi harus mengejar nilai ekonomi yang ditinggalkan wisatawan di Alor. Hotel dan homestay yang terisi, UMK yang mendapatkan pembeli, kuliner lokal yang berkembang, transportasi yang bergerak, memaju wisata yang memperoleh penghasilan, serta produksi pertanian, perikanan, dan kerajinan masyarakat termasuk dalam rantai ekonomi. Pada bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa, pemerintah Kabupaten Alor terus mendorong peningkatan status dan kemandirian desa. Berdasarkan hasil indeks tahun 2025, 158 desa terdapat 3 desa mandiri, 25 desa maju, 86 desa berkembang, 39 desa tertinggal, dan 5 desa sangat tertinggal. Kondisi ini menunjukkan bahwa di sebagian desa besar desa masih berada pada kategori berkembang hingga ke depan. Perlu terus diperkuat melalui peningkatan kapasitas pemerintah desa, pengembangan ekonomi lokal, pemanfaatan teknologi, peningkatan pelayanan dasar, dan pemberdayaan dalam masyarakat. Hadirin peserta upacara yang saya banggakan, pada tahun 2026, Kabupaten Alor memperoleh pagu dana sebesar 131 miliar telah efisiensi pemerintah pusat. Dana yang ditransfer sebesar 123,1 miliar dan berhasil direalisasikan sebesar 118,2 miliar atau 98%. Pada tahun 2026, alokasi dana desa menjadi 115 miliar. Dari sejumlah tersebut, 54,6 miliar dialokasikan secara reguler dan 60,4 miliar diarahkan untuk operasi desa Merah Putih. Kebijakan ini sedang kita dorong agar benar-benar menjadi kekuatan ekonomi baru di desa. Di bidang pemenuhan gizi masyarakat, Kabupaten Alor terus mengambil bagian dalam program makanan bergizi gratis. Perkembangannya cukup signifikan. Pada Juni 2026, penerima manfaat di Kabupaten Alor tercatat 4.163 orang. Memasuki Februari 2026, jumlah tersebut telah meningkat menjadi 23.886 penerima manfaat yang dilayani oleh 9 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Pelayanan telah menjangkau 19 titik posyandu dengan 181 penerima manfaat serta 63 kelompok PAUD, TK, SD, SMP, dan SMA.

hadirin pemerintah, hadirin peserta upacara yang saya hormati. Pemerintah Kabupaten Alor memberikan dukungan nyata terhadap perjuangan pembentukan daerah otonomi baru Kabupaten Alor Pantar. Kabupaten Pantar ini bukan sekedar dukungan politik, tetapi dukungan yang kita wujudkan melalui kebijakan dan anggaran. Selain itu, kita telah bekerja sama dengan Universitas Nusa Cendana untuk melakukan pemutakhiran studi kelayakan sebagai salah satu bagian penting dalam memenuhi persyaratan pembentukan daerah otonomi baru. Perjuangan ini juga telah menjadi bagian dari pemerintah Iskandar Rocky. Karena itu saya mengajak seluruh masyarakat Pantar, DPRD, tokoh masyarakat, akademisi, dan seluruh pemangku kepentingan untuk bersatu melengkapi data dan dokumen yang diperlukan serta mengawal proses ini secara bersama-sama. Hadirin peserta upacara yang terhormat, pada kesempatan ini pula saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada segenap komponen dan seluruh elemen masyarakat di daerah ini atas dukungan kerjasama, partisipasi dan peran aktif yang telah diberikan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Berkat kebersamaan dan dukungan tersebut, sejumlah prestasi dan keberhasilan telah diraih yang tidak hanya menjadi kebanggaan kita bersama, tetapi juga mengharumkan nama Kabupaten Alor di tingkat provinsi maupun nasional. Antara lain, bidang tata kelola pemerintah dan keuangan mempertahankan opini wajar tanpa pengoncolan dari BPKRI. Predikat memuaskan dalam evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dua, bidang perekonomian dan ketenagakerjaan dan inklusi keuangan terbaik kedua, penurunan tingkat pengangguran terbuka nasional Nusa Tenggara Timur Maluku tahun 2026 yang menempatkan Kabupaten Alor sebagai salah satu daerah dengan capaian terbaik dalam menekan pengangguran dan memperoleh dana insentif sebesar 2 miliar. Juara satu nasional Agen Briling tahun 2026 diraih oleh Agen Briling Sorwaru Kalabahi yang menjadi kebanggaan pelaku usaha mikro dan masyarakat Kabupaten Alor dalam memperluas inklusi keuangan. Penghargaan kepada KSU Budi Arta atas kontribusinya dalam memperkuat kooperasi pemberdayaan ekonomi masyarakat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Alor. Tiga, bidang lingkungan hidup, kelautan dan pariwisata terbaik satu nasional pengelolaan kawasan konservasi laut nasional 2006 menunjukkan komitmen Kabupaten Alor dalam menjaga kelestarian ekosistem laut sekaligus pengembangan potensi kelautan dan pariwisata secara berkelanjutan. Penghargaan kepada Nautica Dive Alor sebagai pelaku pariwisata berkelanjutan. Penghargaan kepada Savo Dive Alor juga menjadi bagian pelaku usaha pariwisata bahari yang turut mendukung pengembangan wisata selam dan promosi potensi bawah laut Kabupaten Alor. Bidang kesehatan dan penanganan stunting penerima apresiasi di atas komitmen dalam integrasi posyandu dan penurunan prevalensi stunting melalui penguatan intervensi gizi spesifik, pemanfaatan pangan lokal dan peningkatan kualitas kesehatan dan gizi masyarakat. Prestasi lomba posyandu tingkat Kabupaten Alor tahun 2026 dengan capaian juara satu pada 4 strata yaitu posyandu Tominuku Desa Pura Utara untuk strata pertama, posyandu Kanalkik Desa Kamot untuk strata madya, posyandu mujur dua desa Padang Panjang untuk strata purnama, posyandu sayang anak Desa Ampera untuk strata mandiri. Prestasi ini juga menjadi bukti nyata kuatnya peran posyandu TPP PKK kader kesehatan pemerintah desa, kelurahan dan masyarakat dalam meningkatkan pelayanan kesehatan serta pemberdayaan keluarga. 5. Bidang keagamaan, kebudayaan dan pendidikan. Juara umum STG ke-10 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2025 setelah kafilah Kabupaten Alor berhasil meraih prestasi terbaik pada berbagai cabang yang diperlombakan. 6. Bidang pendidikan dan seni budaya. Prestasi pelajar Kabupaten Alor dalam Olimpiade Sains Nasional OSN tingkat provinsi dengan meraih peringkat
terbaik. Juara satu lomba fashion show tenun songket NTT tingkat SMA SMK sebagai wujud prestasi sekaligus kebanggaan dalam melestarikan dan mempromosikan kekayaan budaya daerah. Bidang kepemudaan dan olahraga, cabang olahraga tenis lapangan Kabupaten Alor terus menorehkan prestasi yang membanggakan di tingkat provinsi maupun nasional. Pada Piala NTT Cup di Kupang tahun 2026 berhasil meraih 3 medali emas, yaitu emas kelompok umur 8-10 putra oleh Jasel Delano Alopada, emas kelompok umur 14-16 putra oleh Tipper Sebastian Doni Tuati, serta emas ganda emas putra ganda emas open putra oleh Fari Nurisa Wakit dan Liskri Sabrin Nasik Salo. Selain itu diraih 1 medali perak oleh Cesa Pratama Putra Enga. Cesa Pratama Putra Enga pada kelompok umur 16-18. Serta 1 medali perunggu oleh Magdalena Selvina Abelalang pada kelompok umur 14-18 tahun. Pada tingkat nasional melalui Piala Kemenham Cup di Jakarta tahun 2026, Kabupaten Alor kembali mengukir prestasi dengan medali perak kelompok umur 12 putra oleh Gregory Cartio Yoyanti Milu. Cabang olahraga taekwondo pada Popda 2025, atlet Alor Kumaro Esturu dari Mankalabai meraih medali perak. Pada tahun 2026, atlet taekwondo Alor kembali menunjukkan prestasi melalui Open Turnamen Liliba Cup dengan capaian 2 medali perak dan 2 medali perunggu atas nama Salsabila Nurul Asari, Farah Filani Harum, Alfred Rihi, Cheryl Putri Yala, dan Abigail Siawan. Sepupu saya, penahan saya. Hadirin dan seluruh masyarakat Kabupaten Alor yang saya banggakan, 81 tahun Indonesia Merdeka mengajarkan kita bahwa kemerdekaan bukanlah garis akhir. Kemerdekaan adalah amanah untuk terus bekerja, terus membangun, dan terus memastikan bahwa setiap anak bangsa memiliki kesempatan untuk hidup lebih baik. Karena itu dari Tanah Alor, dari gerbang timur Indonesia, mari kita satukan langkah, satukan hati, dan satukan kekuatan. Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Pemerintah membutuhkan dukungan masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, perempuan, dunia usaha, akademisi, dan seluruh elemen masyarakat. Mari kita bangun Nusa Tenggara Timur. Mari kita bangun Alor. Mari kita buka jalan bagi masa depan anak-anak kita. Mari kita kuatkan ekonomi masyarakat. Mari kita jaga persaudaraan, kerukunan, dan kedamaian. Kita ingin Gerbang Timur bukan hanya menjadi sebuah semboyan, tetapi menjadi gerakan nyata untuk membuka pintu kemajuan dari Alor menuju Nusa Tenggara Timur dan Indonesia. Dengan spirit Alor berkemas, kita bergerak bersama, membangun dengan hati, bekerja dengan tenaga, berpikir dengan ilmu, dan melayani dengan ketulusan. Mari kita jadikan setiap potensi Alor sebagai kekuatan. Laut dan perikanan kita, pertanian dan peternakan kita, para wisata dan budaya kita, UMKM dan ekonomi kreatif kita, serta sumber daya manusia kita sebagai fondasi untuk mewujudkan masyarakat yang semakin sejahtera. Dan dari Alor kita tegaskan kembali komitmen kita untuk bersama-sama mewujudkan cita-cita besar bangsa. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Ayo bangun NTT, ayo bangun Alor. Ayo kita jadikan Gerbang Timur sebagai pintu kemajuan dengan spirit Alor berkemas. Kita bekerja bersama, bergerak bersama, dan maju bersama. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia maju, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka, merdeka, merdeka! Tuhan memberkati kita, memberkati Kabupaten Alor, memberkati Nusa Tenggara Timur, dan memberkati Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekian dan terima kasih. Kalabai 17 Agustus 2026, Bupati Alor Iskandar Lakamau.

Saudara-saudaraku yang diberkati dan dikasihi Allah, marilah kita teduhkan hati sejenak untuk doa syukur kepada Allah menurut keyakinan iman masing-masing. Dan izinkan saya memimpin doa ini secara iman Kristen. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan yang Maha Kuasa, mulialah namamu di seluruh bumi. Kami datang merendahkan diri di hadapan takhta kudusmu, menaikkan pujian dan syukur yang mendalam atas kasih karunia terbesarmu. 81 tahun kemerdekaan Indonesia, kami menyadari sepenuhnya bahwa kemerdekaan ini merupakan anugerah dan rahmatmu yang nyata bagi bangsa Indonesia melalui tetesan keringat, darah dan pengorbanan jiwa raga para pahlawan. Ya Tuhan, kami mengenang jasa para pahlawan yang telah berjuang dengan penuh pengorbanan demi kemerdekaan Indonesia. Berikanlah tempat yang terbaik bagi mereka dan terimalah amal bakti mereka sesuai kemurahan kasih-Mu yang melimpah. Jadikanlah semangat perjuangan mereka sebagai inspirasi bagi kami untuk terus mengisi kemerdekaan dengan karya dan pengabdian kami. Ya Tuhan yang Maha Bijaksana, hari ini kami berdiri di bawah panji tema nasional Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Kami membawa segenap kerinduan bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Jadikanlah bangsa kami bangsa yang berdaulat. Berikanlah keteguhan iman dan hikmat bagi para pemimpin kami agar mampu menjaga kehormatan, martabat dan kemandirian bangsa kami. Lindungilah keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Ya Tuhan, tegakkanlah keadilan yang sejati. Jauhkanlah segala bentuk ketimpangan sosial, keserakahan, konflik, perpecahan dan diskriminasi dari bumi Nusantara ini. Karuniakanlah hati yang bersih bagi para penegak hukum dan seluruh aparatur pemerintah agar selalu bertindak adil, jujur, tulus dan berpihak pada kebenaran. Ya Tuhan, limpahkanlah kemakmuran yang merata di negeri kami. Biarlah kesejahteraan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat. Kami memohon, karuniakanlah hikmat, integritas, kekuatan dan hati yang tulus kepada para pemimpin daerah kami, Bapak Bupati Alor, Wakil Bupati, DPRD bersama seluruh unsur Forkopimda, pimpinan OPD, TNI dan Polri, agar arif dalam menuntun daerah ini menuju kedaulatan yang kokoh, penegakan keadilan yang merata dan kemakmuran yang dapat dinikmati oleh seluruh rakyat di tanah terjanji ini. Ya Tuhan, sumber akal budi, berkatilah dan tuluskanlah niat kami dalam mewujudkan strategi Gerbang Timur. Urapilah kami agar senantiasa membangun dengan hati, mengutamakan ketulusan, kasih dan pelayanan yang berdampak bagi masyarakat. Ya Tuhan, anugerahkan hikmat, kesehatan dan kekuatan bagi kami umat-Mu, masyarakat, aparatur sipil negara, dosen, pendidik, mahasiswa dan anak didik di Alor ini untuk terus mengabdi menjadi garam dan terang dunia. Mampukan kami menabur kasih, merawat toleransi beragama dalam bingkai persaudaraan dan berkarya dengan tulus demi kejayaan daerah kami. Ya Tuhan penjaga dan pelindung, sembari melangkah maju, materaikanlah spirit Alor berkemas di dalam kerja nyata kami sehari-hari. Rekatkanlah tali persaudaraan di antara kami agar falsafah hidup bermasyarakat di daerah ini tetap terjaga dengan rukun dan damai. Ya Allah Tuhan penolong, di hari kemerdekaan yang penuh makna ini, curahkanlah kemurahan kasih untuk saudara-saudara kami di Flores yang dilanda bencana. Kuatkanlah hati, pulihkan jiwa, serta limpahkan rezekimu agar mereka kembali sejahtera. Hapuskan luka tangis mereka dan terbitkan harapan baru, agar dalam ketabahan mereka kembali bangkit dengan tenang. Satukan langkah kami untuk saling peduli dan rasa berempati, meringankan beban sesama dan membutuhkan yang membutuhkan dengan ketulusan hati. Ya Tuhan, kami juga memohon berkat-Mu atas kebijakan pemberian remisi bagi saudara-saudara kami, warga binaan. Jadikanlah detik-detik pengurangan masa pidana ini sebagai momentum pencerahan jiwa dan titik balik bagi mereka untuk memperbaiki diri. Tanamkanlah rasa penyesalan yang tulus, kuatkan tekad mereka untuk kembali ke jalan-Mu.
Ya Tuhan, Maha Pengampun dan Penyayang, kami mohon seluruh jalannya upacara hari ini serta masa depan bangsa Indonesia dan Kabupaten Alor kami pertaruhkan sepenuhnya hanya ke dalam perlindungan dan kasih sayang-Mu. Ya Tuhan, ampunilah dosa dan salah kami, serta perbaharuilah kami seturut kehendak-Mu. Dalam nama Yesus, penyelamat penguasa bangsa dan hidup kami, kami datang bersyukur, berdoa, dan memohon kepada-Mu. Amin.

0: penghormatan kepada Inspektur Upacara.
1: Kepada Inspektur Upacara, hormat senjata.

0: pasukan diistirahatkan oleh Komandan Upacara.
1: Untuk perhatian, istirahat di tempat. Brak.
0: Acara dilanjutkan dengan penyerahan remisi umum 17 Agustus 2026 dari Lembaga Pemasyarakatan Kalabahi kepada narapidana, diawali dengan pembacaan surat keputusan dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI tentang remisi umum 17 Agustus tahun 2026 oleh petugas.
2: Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia, Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia nomor PAS /1466.PK.05.03 tahun 2026 tentang pemberian remisi umum tahun 2026 kepada narapidana. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan menetapkan keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia tentang pemberian remisi umum tahun 2026 kepada narapidana ke-1. Pemberian remisi umum tahun 2026 kepada narapidana tersebut dalam lajur 2 dan besarnya remisi bagi masing-masing tercantum dalam lajur 3. Kedua, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sepenuhnya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Agustus tahun 2006 atas nama Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia, Direktur Jenderal Pemasyarakatan Dr. Anus Mashudi. Lampiran keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia nomor PAS datar 1466.PK.05.03 tahun 2026 tanggal 17 Agustus tahun 2006. Daftar narapidana penerima remisi umum Lapas Kelas 2B Kalabahi. Jumlah penerima remisi umum tahun 2026 sebanyak 52 orang narapidana. Narapidana nomor urut 1 atas nama Bastian Bani Watang memperoleh remisi umum sebesar 4 bulan. Narapidana nomor urut 2 sampai dengan nomor urut 51 memperoleh remisi umum dan besaran masing-masing sebagaimana tercantum dalam kelampiran keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia. Narapidana nomor urut 52 atas nama Agustinus Nasution Kavulari memperoleh remisi umum sebesar 4 bulan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Agustus 2026 atas nama Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia, Direktur Jenderal Pemasyarakatan Dr. Anus Mashudi. Demikian pembacaan remisi surat keputusan ini. Terima kasih.
0: Perwakilan narapidana penerima SK remisi berkenan mengambil tempat.

0: dilanjutkan dengan penyerahan piagam penghargaan kepada kelurahan atau desa yang lunas PBB P2 100% tahun pajak 2026 sebelum jatuh tempo tanggal 31 Oktober 2026 masing-masing. 1. Desa Helandohi, Kecamatan Pantar. 2. Desa Lekom dari Kecamatan Pantar Timur. 3. Desa Marisa dari Kecamatan Pantar Barat Laut. 4. Desa Pulau Buaya, Kecamatan Alor Barat Laut. 5. Desa Wakapsir dan Desa Manatang dari Kecamatan Abad Selatan. 5. Selanjutnya kami juga menyampaikan nama-nama penerima piagam penghargaan pajak daerah dan retribusi lainnya masing-masing atas nama. 1. Bapak Hansen Oi, pemilik PT Molugara Alor Besar Kirana. Bapak-bapak yang disebutkan namanya bisa langsung mengambil tempat di depan. Kemudian 2. Bapak Giles Brignardello, pemilik PT Jawa Toda Pantai Pantar. 3. Bapak Mas Thomas Hopwood, pemilik PT Wisata Tanjung Walwal. 4. Bapak Tony Lalitan, pemilik Kopi Arobi. 5. Bapak David Sutconong, pemilik Tamala Homestay. 6. Ibu Yurike Michela Ars Helani, pemilik Hotel Resort Hirang. 7. Bapak Rusli Sianto, pemilik Resto Perfecto. 5. Kemudian upacara dapat membubarkan pasukan.
1: Siap! Rak!
0: Kami mohon kesediaan kepada Bapak Wakil Bupati Alor, Ketua Wakil Ketua DPRD Kabupaten Alor, dan juga dari Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Alor untuk penyerahan.
1: Upacara selesai. Para komandan pasukan dapat membubarkan pasukannya. Kerjakan!
2: Oke, selamat pagi pendengar RRI Stasiun Produksi Alor dimanapun Anda berada. Demikian sudah kita ikuti bersama prosesi upacara bendera memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 yang telah berlangsung di lapangan Mini Kalabahi di hari ini. Selamat menjalani aktivitas Anda setelah ini dan Dirgahayu NKRI yang ke-81 dan semoga ini menjadi momen refleksi untuk kita kedepannya menjadi negara kesatuan yang lebih baik dan juga menjadi masyarakat yang bertanggung jawab di negara tercinta kita. Kami akan terus menemani Anda pendengar di pagi hari ini hingga pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah nanti untuk segala prosesi upacara yang dilangsungkan baik itu di setiap kecamatan dan desa-desa. Selamat menjalankannya dan selamat menikmati momen hari ulang tahun Republik Indonesia. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saktama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.
4: Dirgahayu Republik Indonesia, jayalah bangsaku, damailah negeriku.

0: Halo, aku Putri. Kenalin, ibu aku asli keturunan Kutai. Ibu ini yang paling cerewet kalau anak-anaknya mau keluar rumah.
1: Basuh dulu tangan tuh, awak ini kebiasaan.
0: Nah, kalau yang ini bapak, orang Banjar Tulen. Kadang kalau ibu udah ngomel, bapak jadi tameng kita buat nenangin ibu. Jadi suka gangguin bapak oleh FH deh.
2: Jangan bermain depan sini.
0: Karena masih pandemi, jadi aku belajarnya dari rumah aja. Ini guruku, Pak Bonar, asli suku Batak. Kalau ngajar, beliau itu tegas. Tapi aslinya ramah banget.
3: Pulau yang dimiliki Indonesia.
4: Halo, Put. Kamu sudah ngerjain tugas Pak Bonar belum?
0: Kalau yang ini Jamal, keturunan Jawa Tulen dari Solo. Teman mainku dari kecil. Hobinya ya gitu, nggak bisa lihat orang tenang. Kalau bukan Indonesia yang menyatukan kami tidak akan pernah bersatu. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.

Oke, pendengar Mata Keranjang dari Aura Kasih, menemani kita di penghujung siaran di pukul 9:59. Sesaat lagi kita akan mengakhiri perjumpaan kita dalam program Alor Pagi ini. Edisi hari ini Senin 17 Agustus 2026. Pendengar, terima kasih Anda sudah berpartisipasi bersama kami di pagi hari ini. Dan aktivitas Anda di pagi hingga siang hari menuju malam nanti akan ditemani program siaran dari Pro 1 RRI Atambua. Terima kasih untuk Anda semua pendengar. Saya Monica Lanmai mewakili kerabat kerja yang bertugas di program Alor pagi hari ini.

Engon dapat ditanam porang atau dalam bahasa Tetun kita sebut maik bako dan juga kopi. Umbi porang atau maik bako adalah tanaman termasuk primadona ekspor dengan harga jual yang selalu stabil dan bernilai ekonomis. Bagi petani porang, saya himbau juallah umbi porang yang ukurannya 10 cm ke atas dan ukuran belum cukup dapat ditanam kembali karena belum mempunyai nilai ekonomis yang cukup. Bagi peternak sapi dan kambing, saya menghimbau seluruh masyarakat peternak sapi dan kambing, gembalakan sapi dalam area yang terpagar agar tidak merusak tanaman warga, dan peternak juga dapat menanam pakan berkualitas untuk meningkatkan kualitas pakan seperti rumput pakcong, kinggres, odot, lamtoro, indigo vera, sorghum. Saat musim hujan, pakan ternak selalu berlimpah. Untuk itu, mari kita olah pakan ternak yang berlimpah menjadi silase atau yang kita sebut pakan fermentasi. Hadirin yang berbahagia, pemerintah terus mendorong pelaku UMKM di Kabupaten Belu untuk naik kelas melalui pendampingan, pelatihan vokasi dan pembinaan serta berkelanjutan bersama berbagai mitra. Kita tidak hanya menggelar pelatihan dan pendampingan pasca pelatihan bagi industri kecil dan menengah, tapi membuka akses pasar dan promosi yang lebih luas. Langkah ini kita perkuat dengan memfasilitasi pemudahan perizinan dan legalitas produk. Di sektor kerajinan, dukungan nyata diwujudkan melalui pelatihan kriya seperti tenun, anyaman, gerabah. Etalase produk lokal dan kuliner daerah makin hidup melalui ajang rutin Car Free setiap Sabtu pagi dan malam harinya. Kita lakukan night market, pameran ekspor serta pelibatan aktif UMKM dalam setiap festival budaya. Hadirin yang saya hormati, pemerintah terus mendorong terwujudnya kerja Kabupaten Belu yang terampil . Komitmen ini kita wujudkan melalui pelatihan seperti pelatihan konstruksi baja, pelatihan otomotif, pelatihan mebeler interior hingga pelatihan tata rias kecantikan. Bagi warga Belu yang kerja di negeri, manfaatkan P3MI yang berkantor di Kupang atau dapat menghubungi Dinas Naker Trans Kabupaten Belu agar tidak dalam jerumus TPPO. Saat ini pemerintah sudah bekerja sama dengan salah satu perusahaan penempatan tenaga kerja yaitu PT Binawan yang sudah merekrut dan saat ini masih proses pelatihan di Cipanas untuk penempatan kerja di Jepang dan angkatan kedua segera akan dibuka bagi warga Belu yang tertarik dapat mendaftarkan diri di Dinas Naker Trans. Selain itu, pemerintah
telah memfasilitasi

kolaborasi kerjasama pendidikan antara Alana Case College dari Australia dan salah satu SMK di Kabupaten Belu untuk pendidikan dan pelatihan kerja ke Australia.

sebagai wujud perlindungan bagi tenaga kerja di daerah, pemerintah terus menyalurkan BPJS ketenagakerjaan dan bagi para pekerja rentan, serta memberikan dukungan untuk pekerja ojek, yaitu pembuatan SIM gratis bagi para pengemudi ojek dapat mendaftarkan di kelurahan maupun desa setempat. Anak-anak muda dan para calon pekerja yang saya banggakan, tingkatkan terus disiplin, etos kerja, penguasaan bahasa asing, agar kalian mampu bersaing di tingkat global. Perkuat pula keterampilan diri agar tidak hanya siap bekerja, tetapi juga mampu menjadi wirausahawan mandiri yang membuka lapangan kerja baru. Saudara-saudara sekalian yang saya kasihi, demi meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pemerintah menjamin program belajar 9 tahun melalui penyediaan paket buku, perlengkapan sekolah, seragam, insentif guru komite, pemenuhan gizi PAUD lewat susu gratis, beasiswa berjenjang, hingga revitalisasi sarana sekolah untuk memperluas akses pendidikan tinggi. Kabupaten Belu telah menjalin kerjasama strategis dengan berbagai perguruan tinggi ternama seperti Undana, UKSW, Salatiga, Unitomo, Surabaya, ISI, Surakarta, Solo, UGM, Yogyakarta, UI, Depok, Unair, Surabaya, Unhan, Belu, hingga UNKRIS, Artawacana, Kupang. Seluruh ikhtiar ini kita lakukan demi membangun fondasi yang kokoh agar generasi muda Belu tumbuh menjadi pribadi yang berkarakter, cerdas, berbudaya, dan daya saing tinggi. Data BPS tahun 2024, rata-rata lama sekolah Kabupaten Belu menunjukkan angka yang memprihatinkan, yaitu 7,5 tahun sekolah, yang berarti masih banyak anak-anak kita yang putus sekolah di jenjang SMP. Kondisi ini harus segera kita benahi bersama, karena tanggung jawab mendidik bukan hanya bertumpu pada pemerintah dan guru, melainkan membutuhkan keterlibatan aktif kita sebagai orang tua untuk memastikan anak-anak menyelesaikan pendidikan dari PAUD hingga SMA, SMK, dan bagi yang mampu bisa melanjutkan perguruan tinggi. Saya tegaskan kepada seluruh orang tua agar memastikan anak-anak melalui jenjang PAUD atau TK terlebih dahulu sebelum memasuki sekolah dasar. Mari kita juga turut mendampingi mereka belajar di rumah, khususnya dalam mengasah kemampuan literasi dasar serta numerasi. Masih banyak sekali anak kelas 5, kelas 6 SD yang belum dapat membaca dengan baik. Saya mohon dukungan seluruh masyarakat untuk kita tuntaskan ini. Di sisi lain, kita patut berbangga atas capaian membanggakan yang diraih oleh sekolah-sekolah kita. Apresiasi setinggi-tingginya saya sampaikan kepada paduan suara SMK Surya Atambua yang berhasil meraih juara satu lomba paduan suara sedaratan timur.
Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk SMK Surya. Serta SMP Il Kapten Fatuba yang sukses mengukir prestasi internasional sebagai juara utama AIA Healthy School Competition 2026 tingkat Asia Pasifik melalui inovasi ekonomi sirkular mengelola limbah pisang menjadi es krim dan pupuk organik. Prestasi ini adalah bukti nyata prestasi luar biasa anak-anak kita. Pisang bisa dimanfaatkan untuk ekonomi kreatif. Di bidang olahraga, apresiasi setinggi-tingginya saya sampaikan kepada para atlet, atlet tinju, atlet silat, atlet kempo, atlet taekwondo, dan hanya telah mengharumkan nama Kabupaten Belu baik tingkat provinsi, tingkat regional, internasional. Di tahun 2028 ini NTT telah ditetapkan sebagai tuan rumah PON dan Kabupaten Belu mendapat kepercayaan menyelenggarakan 3 cabur yaitu penyisihan bola kaki putra, rugby putra-putri, dan pencak silat. Saya menghimbau agar putra-putri Belu mulai dari sekarang menyiapkan diri untuk menyongsong PON 2028. Ucapan terima kasih juga saya haturkan kepada seluruh klub dan pihak yang telah mensukseskan turnamen sepak bola Bupati Cup 2026 yang berlangsung kompetitif dan sportif sebagai wadah regenerasi. Kita juga akan menggelar Liga Sepak Bola Pelajar guna menjaring serta membina bibit-bibit unggul usia dini untuk masa depan sepak bola kita. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, walaupun pemerintah Kabupaten Belu terus berfokus pada pembangunan SDM, persoalan stunting masih menjadi tantangan utama kita. Stunting akibat kekurangan gizi kronis, terutama pada 1000 hari kehidupan, dapat menyebabkan anak gagal tumbuh dan terhambat perkembangan otaknya. Oleh karena itu, pemerintah terus menurunkan penurunan angka stunting melalui edukasi asupan gizi seimbang dan pola hidup sehat. Pemerintah berkomitmen mewujudkan perlindungan kesehatan semesta bagi seluruh warga kurang mampu melalui alokasi APBD Kabupaten yang berkelanjutan untuk menutup iuran BPJS Kesehatan PBI bersinergi dengan APBN dan APBD Provinsi. Komitmen ini berhasil mengantarkan Kabupaten Belu mencapai predikat Universal Health Coverage dengan tingkat keaktifan peserta mencapai 85,36%. Pemutakhiran data terus kita lakukan secara berkala agar bantuan ini benar-benar tepat sasaran. Bagi warga yang kurang mampu yang belum terdaftar, saya himbau untuk mendaftarkan diri di kantor desa atau kelurahan setempat. Bapak Ibu hadirin yang saya kasihi, upaya kita makin kuat melalui kemitraan strategis
bersama berbagai NGO. Kolaborasi ini berfokus pada peningkatan kesehatan dasar, perlindungan ibu, penyediaan air bersih dan sanitasi, pemberdayaan ekonomi hingga percepatan penurunan stunting serta kemiskinan. Hadirin yang saya hormati, di tengah efisiensi anggaran, pemerintah berkomitmen untuk terus membenahi infrastruktur dasar, mulai dari jalan, jembatan, drainase, irigasi hingga penanganan rumah tidak layak huni serta pemukiman terdampak bencana secara bertahap melalui sinergi APBD dan stimulan pusat. Untuk mengatasi krisis air bersih, pemerintah telah menemukan potensi sumber air baru yang berskala cukup besar di lokasi Lelowai, Haliwen, Baukoek, dan Bauatok, dan segera akan dibangun sistem penyediaan air minum bagi warga kota dan sekitarnya. Selain itu, telah berproses pembangunan 16 sumur bor di desa. Untuk itu, saya mengajak seluruh masyarakat untuk melestarikan vegetasi di sekitar sumber air melalui reboisasi dan penanaman pohon penedu di lahan-lahan kritis. Pemerintah juga akan berkolaborasi dengan Kementerian Pertanian untuk menghadirkan sumur bor khusus guna mendukung produktivitas lahan pertanian kita. Bapak, Ibu, hadirin yang saya banggakan, apresiasi setinggi-tingginya saya sampaikan kepada seluruh birokrat atas integritas dan kerja kerasnya, sehingga Kabupaten Belu kembali meraih WTP dari BPK untuk ke-8 kalinya secara berturut-turut. Komitmen tata kelola pemerintahan yang baik ini terus kita perkuat melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terintegrasi, efisien, transparan, dan bebas dari birokrasi yang berbelit. Walaupun sedang efisiensi, pemerintah tetap mengambil kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan ASN, khususnya memastikan alokasi gaji P3K para waktu dibayar sesuai regulasi tanpa pemotongan maupun pemutusan hubungan kontrak. Hadirin yang saya banggakan, pariwisata adalah motor penggerak ekonomi yang bertumbuh seiring dengan budaya, keindahan alam,

terbukti UMKM hingga diplomasi dan keberhasilan ajang besar seperti Festival Pulau Tean, Apex Maria Night, Festival maupun mancanegara adalah tersebut. Apresiasi dan terima kasih saya sampaikan kepada seluruh masyarakat, pihak yang terkait yang telah mensukseskan Festival Pulau Tean, khususnya bagi hari kalian biasa, kalian tempat baru di tangan penari. Di samping itu, promosi kain tenun khas Belu dan pelestarian budaya adat terus kita pacu sebagai benteng identitas daerah. Dan kesempatan yang baik ini, saya juga ingin menyampaikan kepada seluruh masyarakat Kota Atambua yang saya cintai. Tahun ini Kota Atambua akan merayakan ulang tahun ke-110 pada tanggal 16 Oktober. Kita akan merayakan secara sederhana pada saat pada ulang tahun kota kita tercinta Atambua. Terima kasih kami sampaikan juga pada Garuda Sakti Cross Border Festival 2026 dengan dukungan Bank Indonesia. Bapak Ibu hadirin yang saya cintai, capaian pembangunan yang kita rasakan hari ini adalah buah kerjasama dan kolaborasi erat antara pemerintah daerah dan seluruh mitra. Tentu proses ini belum sempurna dan pemerintah berkomitmen untuk terus membenahi serta menyempurnakan pada kesempatan yang penuh hikmat ini. Saya perkenan saya menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Yang Mulia Bapak Uskup Atambua, pimpinan anggota DPRD Kabupaten Belu, jajaran Forkopimda beserta segenap unsur TNI dan Polri, Civitas Akademika Unhan RI di Belu, instansi vertikal BUMN, BUMD, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, insan pers, mitra NGO, serta seluruh peserta yang telah menyemarakan hari ulang tahun Republik Indonesia, mulai dari gerak jalan 8 kilo, 17 kilometer, 45 kilometer, juga karnaval kecaan, cerdas cermat, lomba pidato, lomba mewarnai, hingga dan terakhir saya sampaikan terima kasih kepada Paskibra dan seluruh petugas yang terlibat

ください。わかんない。

0: 가.
1: Inspektur upacara, berkenan meninggalkan mimbar upacara.

upacara. Nah, sesaat lagi itu upacara selesai dan pasukan dapat dibubarkan.

0: pemirsa RRI, upacara memperingati detik-detik proklamasi HUT RI ke-71 baru saja berakhir. Dan kita sudah dengarkan bersama banyak hal yang disampaikan oleh Bupati Belu pada amanatnya tadi. Ya, yang paling ditunggu-tunggu tentunya SIM gratis ya. SIM gratis juga tadi disebut Bupati Belu. Ya, tadi Bupati Belu menyampaikan bahwa untuk teman-teman atau masyarakat yang profesinya sebagai ojek, ini sudah bisa melaporkan diri langsung ke pemerintah kelurahan dan juga desa. Untuk itu tentunya pas saudara yang ojek ini sudah bisa mengurus SIM gratis ya, seperti yang disampaikan oleh Bupati Belu tadi. Nah, secara keseluruhan pelaksanaan upacara memperingati HUT RI ke-81 di tahun 2026 tepatnya di Kabupaten Belu berlangsung aman, lancar dan sukses ya. Baik itu adik-adik Paskibra terutama ini melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, dan juga adik-adik yang membawakan lagu-lagu di kesempatan hari ini juga tampak menyanyikan lagu-lagu dengan baik dan juga tentu sangat menghibur tadi lagu-lagunya juga yang dibawakan di akhir tadi. Ini juga membawa warna tersendiri di HUT RI ke-81. Kakak mungkin ada penyampaian?
1: Iya, betul. Juga kita akan saksikan bersama Kak Egi untuk para narapidana, dan selanjutnya akan bergeser ke Pitela Lenok untuk mengikuti tos bersama.
0: Baik, sebagai informasi akhir juga di kesempatan hari ini ada pembagian pemberian remisi ya dari pemerintah untuk para narapidana, dan juga untuk pembagian hadiah ya, kita ketahui juga bahwa itu akan dilakukan pada sore hari ya. Jadi semua yang menyaksikan siaran ini ingin melihat atau mengikuti proses pembagian hadiah-hadiah lomba 17-an Semarak Kemerdekaan ini bisa hadir di penurunan bendera nanti di sore hari.
1: Ya, itu nanti akan dilakukan pada pukul 5.30.
0: Baik, Asri dan teman-teman Kominfo, kita undur diri ya. Untuk itu pendengar, terima kasih banyak Anda sudah mengikuti siaran live RRI Atambua di pagi hari ini, dan juga Kominfo. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih atas partisipasi dalam bentuk komentar, like di semua, dan juga teknik tidak hanya saja dari RRI tapi juga dari Kominfo. Terima kasih banyak karena hari ini kita bisa menyiarkan secara live dari lapangan umum Kota Atambua dengan baik ya, dan bisa disaksikan langsung oleh seluruh masyarakat, dan juga bisa didengarkan langsung oleh seluruh masyarakat melalui siaran terestrial RRI Atambua di 91,5. Saya Ega Rojo.
1: Saya Asih Mukti.
0: Pamit undur diri sekali lagi. Terima kasih banyak dan merdeka!
2: Kementerian Pemasyarakatan Republik Indonesia. Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan.
3: Pendengar Persatu RRI Atambua, demikian laporan penutup dari rekan Egi Araujo dan juga Asti dari Kominfo Kabupaten Belu. Selanjutnya ke ruang dengar Anda akan kami hadirkan siaran detik-detik peringatan kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 dari Istana Merdeka bersama rekan-rekan dari Pro3 RRI.
4: Saat ini sedang bertugas di lokasi. Dan juga pagi hari ini pemirsa, kami akan mengupdate beberapa titik-titik lokasi yang telah disiapkan untuk menjadi kantong parkir bagi para masyarakat yang nantinya hendak melaksanakan upacara di sekitaran kawasan istana, di mana Untuk kawasan Monas sendiri disediakan 16 kantong parkir, yaitu yang pertama di Gedung Pertamina Lama, kemudian Galeri Nasional, PLN Jakarta Pusat, Kementerian Perdagangan, Lemhanas Republik Indonesia, Gedung Telkom, Gedung Dana Reksa, Bank Indonesia, Kementerian Agama, Stasiun Gambir, Masjid Istiqlal, Kantor Pos Indonesia, Lapangan Banteng, Sabta Pesona, Lapangan Irti, dan Kantor BUMN. Dan juga pada pagi hari ini kami kembali mengingatkan bagi masyarakat ataupun pemirsa yang nantinya akan melintasi kawasan ini, diperkirakan akan terjadi peningkatan volume kendaraan dan kepadatan arus lalu lintas di sekitaran kawasan Monas, Bundaran HI hingga Duku Atas. Untuk itu dihimbau untuk menggunakan transportasi umum, atur waktu perjalanan, gunakan rute alternatif yang telah disediakan, serta ikuti petunjuk petugas di lapangan. Dan pelaksanaan ini akan berlangsung sampai dengan pelaksanaan penurunan bendera pusaka nanti pada sore hari. Begitupun juga beberapa pelaksanaan Pasar Rakyat dan Karnaval Kemerdekaan yang memang dilaksanakan bertepatan pada hari ini dalam rangka HUT Kemerdekaan 81 Republik Indonesia. Adapun juga beberapa lokasi-lokasi yang perlu dihindari, yaitu pada kawasan Kemayoran sampai dengan kawasan Ancol, GBK dan Aldiron, yang mana untuk mengupdate informasi pagi hari ini menemani aktivitas masyarakat, informasi-informasi terkait arus lalu lintas juga sudah dibagikan dari beberapa media, dan untuk pemirsa dapat juga mengupdate dari media sosial baik TMC Polda Metro Jaya ataupun korlantas polri.ntmc, begitupun juga dengan Polda Metro Jaya.

0: sangat sakral ini.
1: Itu menjadi momen yang bisa dibilang paling mendebarkan untuk paskibraka.
0: Ya.
1: Karena di tahun-tahun saya ketika bertugas di sana itu, di saat momen pengumuman itu, mereka semua terdiam, kemudian hening, dan ketika diumumkan tim pengibar bendera merah putih untuk upacara pagi itu, mereka langsung bersorak, bersyukur, dan bersiap langsung melaksanakan tugasnya.
0: Dan ini kita lihat baru saja komandan upacara sudah berada di titik lapangan tengah upacara, artinya dia akan mengambil alih seluruh rangkaian acara. Dan ini adalah suatu prosesi kemiliteran, akan menghundus pedang sebagai tanda kehormatan, tanda militer, sambil sebelumnya mengikatkan tali di tangan kanan. Selama upacara berlangsung, pedang itu masih terus ada di bagian tangan kanan sang komandan upacara. Baru saja komandan upacara meminta seluruh peserta upacara untuk melakukan atau pasang senjata atau bayonet. Itu menjadi salah satu simbol kemiliteran bahwa upacara kenegaraan segera akan dilakukan.
1: Dan saat ini komandan upacara ini Kolonel Infantri Rio Handoyo, Dandim 0733 dari Kota Semarang, ini sudah memimpin pasukan untuk memberikan
0: laporan
1: bahwa upacara akan segera dimulai.
0: Ya. Jadi sesaat lagi inspektur upacara akan masuk ke podium kehormatan, dan rangkaiannya adalah komandan upacara akan menyampaikan laporan. Ada yang menarik juga, biasanya perwira upacara akan menyampaikan terlebih dahulu kepada inspektur upacara, dalam hal ini adalah Presiden Prabowo Subianto, bahwa upacara siap dilakukan atau siap dimulai. Kemudian Presiden melangkah keluar dari bagian dalam istana, dan barulah prosesi upacaranya akan segera dilakukan.
1: Dan saat ini juga para mantan presiden atau mantan wakil presiden yang sudah mendapatkan undangan belum tampak hadir di jajaran tamu kehormatan. Kami tadi baru bisa melihat anak-anak daripada para presiden-presiden Republik Indonesia terdahulu, ada dari Edi Baskoro Yudhoyono, kemudian putra dari Presiden Subianto yaitu Aditya Regowo Prabowo, kemudian juga ada pula istri dari Agus Harimurti Yudhoyono yaitu Anissa Larasati Pohan, serta istri dari Edi Baskoro Yudhoyono yaitu Siti Ruby Alia Rajasa. Ini mereka tampak kompak mengenakan kebaya berwarna merah marun menyala. Sangat cantik, sangat anggun, dan saat ini
0: perwira upacara
1: sudah bersiap untuk melapor kepada Presiden bahwa Presiden dapat segera memimpin jalannya upacara sebagai inspektur upacara.
0: Tentu ini sesuatu hal yang jarang kita saksikan ini ya, Pradipta ya. Jadi ingin melihat bagaimana sih tahap demi tahap jalannya prosesi upacara kenegaraan, terutama upacara detik-detik proklamasi. Dan tampak saat ini paskibraka dengan tim yang disebut sebagai Indonesia Berdaulat. Ya, terdapat 76 anggota paskibraka yang merupakan putra-putri terbaik dari 38 provinsi yang ada di Indonesia, dan mereka menjalani pemusatan latihan atau diklat di Depok Jawa Barat selama kurang lebih 1 bulan, dan banyak materi yang akan diberikan kepada mereka sebelum mereka dikukuhkan pada beberapa hari lalu oleh Wakil Presiden Republik Indonesia dengan penandaan penyematan merah putih di bagian dada. Dan juga untuk komandan kompi paskibraka untuk tahun 2026 ini juga selalu berganti, karena mereka lah nanti yang akan, atau komandan kompi inilah yang akan nanti memandu pergerakan dari paskibraka dari sisi sayap istana sampai jalannya prosesi upacara pengibar bendera.
1: Kalau jajaran paskibraka itu biasanya mereka berbaris di sisi sayap kiri istana, tidak jauh dari Masjid Baitur Rahman, itu mereka semua sudah siap baris rapi dalam posisi istirahat di tempat dengan posisi tegap, dan kemudian paskibraka wanita itu juga tampak begitu senyum sumringah, semangat untuk menjalankan tugas sebagai bagian daripada tim Indonesia Berdaulat pada pagi hari ini.
0: Oke, kita sampaikan juga ya, siapakah pembawa baki, dan pembawa baki yang ditugaskan untuk upacara pagi hari ini adalah Selina Olivia Apriani Teo, dan yang bersangkutan merupakan perwakilan dari Provinsi Kalimantan Barat dan saat ini tercatat sebagai pelajar SMK Negeri 5 Pontianak. Kemudian sebagai cadangan pembawa baki yaitu 18 Janet Hekoy, paskibraka putri dari Provinsi Nusa Tenggara Timur yang merupakan siswi SMA Negeri 1 Kupang. Dan ada lagi tugas tiga dari paskibraka yang akan menjalani di upacara kali ini, yaitu Ahmad Fahri Mubarok bertugas menjadi komandan kelompok 8. Kemudian Ahmad Fahri saat ini menempuh pendidikan di SMKN 1 Kota Jambi. Dan tugas pengerek bendera adalah Inyoman Harya Danu Rendra Dharma Mukti, paskibraka perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan yang saat ini menempuh pendidikan di SMAN 7 Banjarmasin. Dan ada juga nama Aryo Wira Sandika ditugaskan menjadi pembentang bendera yang merupakan pelajar SMAN 7 Kota Bengkulu dan bertugas sebagai komandan kelompok 17 adalah Ahmad Raditya, perwakilan dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk komandan kompi paskibraka ditugaskan kepada Kapten Marsekal Kapten Rahmat Syah Adiputra yang kini menjabat sebagai komandan kompi senapan Yonif 9 Brigif 4.
1: Nah, ini nanti para paskibraka ketika bertugas itu biasanya mereka nanti akan membentuk kelompok barisan 17, 8 dan juga 45. Nah, ini merupakan tanggal bersejarah kemerdekaan Republik Indonesia. Dan saat ini perwira upacara Nur Heru sudah melapor kepada Inspektur Upacara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bahwa upacara pada hari ini siap dimulai.
0: Baik. Prabita, kita menuju ke reporter kita dulu, Sugandi Avandi, yang berada di Istana Merdeka, Jakarta. Sugandi.
2: Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara tiba di mimbar upacara.
0: Oke, nanti kita akan berhubung kembali dengan Sugandi Avandi. Kita ikuti terlebih dahulu prosesi upacara pada pagi hari.

0: kehormatan kebesaran.
1: Kepada Inspektur Upacara, hormat

0: 大哥，走走走，走。
1: Ya, baru saja Komandan Upacara melaporkan kepada Inspektur Upacara Prabowo Subianto.
2: Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
3: Dan saat ini Komandan Upacara yaitu Kolonel
1: Infanteri
3: Prio Handoyo ini sudah berjalan kurang lebih 13 langkah dari tempatnya semula untuk melapor kepada Inspektur Upacara.
4: Dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 siap dimulai.
5: Laksanakan.
1: Ya, Komandan Upacara kembali ke titik tengah lapangan upacara. Presiden Prabowo Subianto selaku Inspektur Upacara mengenakan beskap berwarna biru tua, ya.
3: Lengkap dengan kembang
1: melati. Lengkap dengan kalung kembang melati.
3: Nah, itu menjadi salah satu elemen penting yang menggambarkan keindonesiaan. Dan ini juga tampak dari pantauan kami, ini Ketua Komisi 4 DPR RI, Titik Soeharto juga mengenakan kembang melati.
1: Oke. Okay.

0: sirene sekitar 1 menit atau 60 detik menandakan detik-detik proklamasi tepat pada 10 waktu Indonesia Barat, yang juga diiringi dengan 17 kali dentuman meriam di Pradita ya, dan
1: jadi tanda bahwa 17 Agustus menjadi momen ya, Indonesia merdeka.

0: 报告，收到报告。好，
1: sesaat lagi akan dibacakan teks proklamasi.
2: Pembacaan teks proklamasi oleh Inspektur Upacara.
3: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
1: Baru saja Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto
2: membacakan kebesaran proklamasi
1: yang nanti akan dilanjutkan dengan prosesi mengheningkan cipta yang juga akan dilakukan lebih kurang 60 detik atau 1 menit dengan iringan lagu mengheningkan cipta. Lagu yang sangat populer, sangat familiar bagi kita semua, dan lagu ini diciptakan oleh seorang komponis solo Pradipta yang bernama Truno Prawit, dan akhirnya karyanya hingga saat ini seringkali atau kita sering dengarkan, sering ikuti bahkan dalam sebuah prosesi upacara.

0: mengheningkan cipta, dipimpin oleh Inspektur Upacara.
1: Saudara-saudara sekalian, marilah kita mengheningkan cipta untuk mengenang arwah dan jasa para pahlawan kemerdekaan bangsa yang telah berkorban jiwa dan raga untuk kemerdekaan dan kehormatan bangsa Indonesia, serta mendoakan saudara-saudara kita yang terdampak bencana alam di Sumatera, Nusa Tenggara Timur, dan di wilayah-wilayah Indonesia lainnya. Mengheningkan cipta, mulai.

0: Baik.
1: Baik, benar itu. Sesi mengheningkan cipta yang langsung dipimpin oleh Inspektur Upacara, dan saat ini akan kita ikuti pembacaan doa yang dipimpin langsung oleh Menteri Agama Kyai Haji Nazaruddin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultani. Allahumma salli wa sallim 'alaihi. Ya Allah, ya Hamid, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu karena pada pagi hari yang sangat cerah ini, segenap warga bangsa kami sedang memperingati detik-detik proklamasi kemerdekaannya yang ke-81. Atas restu dan pertolongan-Mu lah, maka bangsa kami bisa meraih kemerdekaan itu. Hamba-Mu juga bersyukur karena di bawah Presiden kami, Bapak Haji Prabowo Subianto, dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dilakukan berbagai ikhtiar yang sungguh-sungguh untuk mewujudkan cita-cita keadilan dan kesejahteraan sosial melalui berbagai program strategis yang kini sudah dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat kami. Semuanya itu dimungkinkan karena Engkau juga telah menganugerahkan puncak kerukunan sosial keagamaan tertinggi 77,85% yang belum pernah dicapai sepanjang sejarah bangsa ini. Ya Allah, ya Syakur, Engkau telah menjanjikan kami, la in syakartum la azidannakum, jika kalian bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kalian. Kiranya rangkaian acara proklamasi kemerdekaan ini menjadi tanda syukur akan kemerdekaan yang Engkau anugerahkan kepada bangsa kami. Kami mohon kiranya Engkau terus membantu kami mengisi kemerdekaan ini dengan berbagai prestasi unggul kepada putra-putri bangsa kami. Ya Allah, ya Sami' ad-du'a, Engkau juga telah menjanjikan kami, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepada-Ku niscaya akan Kukabulkan bagimu. Kami mohon kepada-Mu, jauhkanlah kami dari berbagai fitnah, bencana, dan perpecahan yang dapat melemahkan sendi-sendi kekuatan bangsa kami. Seandainya hari ini hanya Engkau akan menerima satu doa, maka kabulkanlah doa pemimpin negeri kami, karena doanya pasti akan berdampak kepada segenap dan seluruh warga bangsa dan negerinya. Ya Allah, ya Nasir, masih panjang jalan yang harus kami tempuh, masih besar tantangan yang kami hadapi, masih banyak tanggung jawab yang harus kami emban. Namun Engkau selalu menghibur kami dengan janjimu, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan jalan keluar baginya. Tanamkanlah ketakwaan dan keluhuran niat kepada kami semua agar dapat dengan mudah melewati berbagai tantangan di hadapan kami. Ya Allah, ya Afu, ya Ghafur, perkenankanlah kami untuk selalu mengenang dan mendoakan para leluhur, para pahlawan kusuma bangsa yang gugur untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan bangsa kami. Semoga mereka semua yang Engkau maksud di dalam firman-Mu, wala tahsabanna alladhi qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'u 'inda rabbihim yurzaqun. Janganlah kalian mengira orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sesungguhnya mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Kami sangat mendambakan dari-Mu ya Allah. Kiranya bangsa kami Engkau tuntun menjadi contoh baldatun thayyibah wa rabbun ghafur, negeri indah penuh berkah, negeri gemah ripaloh junawi, tata tentram kertar harja. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wa ansurna 'anil qawmil kafirin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, baru saja Menteri Agama Nazaruddin Umar memimpin pembacaan doa
0: dan sesaat lagi akan dilakukan prosesi yang banyak dinantikan, yaitu pengibaran bendera Sang Merah Putih, Prabita.
1: Dan tadi kita juga bisa sekalian memantau ya pakaian adat yang digunakan oleh Presiden Republik Indonesia ke-7,
0: iya,
1: Widodo, dan juga Ibu Iriana yang tampak menggunakan pakaian adat dari Bali. Dan saat ini tim Indonesia Berdaulat, Paskibraka yang bertugas pada pagi hari ini,
0: ya,
1: sudah mulai memasuki lapangan upacara dari sisi kiri Istana Merdeka Jakarta. Ya. Langkah tegap maju ini mereka lakukan, bahkan untuk Paskibraka wanita juga tidak lupa untuk tersenyum dengan cantik. Mereka begitu sigap berjalan berbaris, dan latihan yang mereka lakukan khususnya untuk bertugas di Istana Merdeka ini pada pagi hari ini, dengan posisi latihan langsung di Istana Merdeka ini kurang lebih 7 hari untuk mengikuti dan juga menjalankan tugas mereka. Bahkan tidak sedikit dari antara mereka yang ketika bertugas itu harus beradaptasi, menghafalkan jumlah langkah yang harus mereka tempuh ketika mereka berbelok ataupun juga berjalan lurus menuju ke arah podium.
0: Jadi ada 76 paskibraka, tetapi mereka dibagi menjadi dua untuk penugasan pagi dan sore. Dan untuk pagi ini formasinya adalah barisan terdepan pasukan 17, kemudian di bagian tengah adalah pasukan 8 yang diisi oleh satu pembabaki, kemudian pembabaki cadangan dan pengerek bendera, pembentang dan penarik juga berada di pasukan 8 ini, yang saat ini posisinya sudah tepat di bawah podium kehormatan. Dan Komandan Kompi Upacara, maksud kami Komandan Kompi Paskibraka, juga sedang melakukan atau menyampaikan laporan bahwa pengibaran akan siap dilakukan dengan dimulai prosesi. Nanti pembabaki dari Paskibraka di pasukan 8 ini akan menerima Sang Merah Putih dari Inspektur Upacara.
1: Jika di momen tahun lalu ketika bendera Merah Putih diserahkan oleh Inspektur Upacara kepada pembawa baki, itu Inspektur Upacara menyempatkan diri untuk mencium Sang Merah Putih. Kita nantikan apakah untuk upacara tahun ini apakah ada momen tersebut kembali berulang, atau langsung diserahkan kemudian pembawa baki turun dan juga langsung menyerahkannya kepada tim pengibar dan juga pengerek bendera nanti.
0: Dan saat ini Komandan Kompi Paskibraka Kapten Rahmat Syah Diputra

0: Cool. Inicio.
1: Oke. Pila.
0: Momen.
1: Momen spek ke upacara.
0: Lebih buka merah putih oleh inspektur upacara ditaruh di atas baki, diterima langsung oleh dan kemudian kepala negara gugur. Selina sudah berjalan bergeser ke sebelah kanan untuk langsung menuruni tangga dari podium kehormatan.
1: Setelah momen yang secara jujur banyak yang membuat kami ketika menerima yang
0: ini harus sudah selesai menurun arah tangga dari langkahnya menyatu kembali dengan kelompok pengibaran
1: dan ini dia sudah kembali ke formasi pas tapi belum tuntas ini ya,
0: belum tuntas
1: putih masih ada di tangan dari dan komandan
0: sudah memberikan komandan bahwa seluruh sudah kembali untuk khususnya tim petugas yang bendera yang ada di halaman istana menjadi salah satu yang ini mengaca di rumah kan menjadi sekaligus hiburan.

0: lakukan sehari harus tidak boleh ada kesalahan sedikit pun.
1: Dan kita melihat pasukan 17 sudah mulai memasuki lapangan upacara yang dipimpin oleh komandan kelompok 17 ah, kemudian diikuti di tengah adalah pasukan bagi pengerek, pembentang dan penarik yang juga pres secara khusus. Kemudian di belakangnya adalah pasukan 45 yang merupakan pasukan 9 dan pasukan 8. Dan
0: apakah di Asia Republik Indonesia oh, mereka hanya membentuk barisan seperti biasa.
1: Memberikan komando sudah berempat dan Pantian. Beliau adalah komandan pasukan 17 dan seluruhnya menjadi tiga bagian tepat di bawah tiang 17 dan formasi 8 sudah bergerak ke kanan dan 17 kemudian 3 paskibraka sebagai pembentang, penarik dan pengerek. Siap untuk berat ke tiang 17. Pengerek bendera adalah Nyoman dan Unendra dari provinsi, kemudian pembentang Aryo Wira Sandika berasal dari Kota Bengkulu, dan sebagai penarik bendera lainnya juga sudah bersiap kali ini tepat membentuk formasi, dan Selina mendekat kepada tiga paskibraka untuk menerima sang merah putih yang akan siap dikibarkan pagi hari ini di Istana Merdeka.
0: Dan bendera sudah diserahkan oleh Selina kepada Matfahri dari Jambi. Secara hati-hati, perlahan namun pasti, bendera sudah digenggam oleh Fahri untuk siap dibentangkan, dan ia pun berjalan memutar, dan Selina pun juga kembali ke posisi semula. Dan saat ini sudah mulai dipasang tali oleh Aryo yang akan membentangkan bendera. Tiang dan juga tali bendera ini sudah.
1: Tapi mereka terlihat tenang sekali.
0: Sangat tenang.
1: Dan yakin sekali. Itulah pelatihan mental, kedisiplinan yang dilakukan selama satu bulan. Dan mereka hanya memiliki waktu 7 hari terakhir untuk pelatihan gabungan ya di Istana Merdeka.
0: Merdeka Jakarta.
1: Dan siapapun yang dipilih ditunjuk sebagai tiga petugas untuk pembentang, penarik dan juga pengerek ataupun pembawa baki itu satu jam sebelum upacara dilaksanakan, Pradipta.
0: Betul. Dan ini menjadi detik-detik yang menebarkan untuk mereka karena bendera tidak boleh salah.
1: Kita pun yang menonton juga berharap semuanya berjalan dengan lancar.
0: Berjalan dengan lancar dan juga
1: karya sempurna. Dengan sigap, dengan hati-hati mengikat tali sang merah putih, kemudian Fahri masih tetap memegang bendera yang akan nanti membentangkannya, dan kemudian dan terlihat juga ini bagaimana Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto dengan hikmat memperhatikan, dan kita ikuti pengibaran bendera sang merah putih berikut ini.
0: Hitungan ketiga, bendera akan langsung dikibarkan. Alhamdulillah, bendera berkibar sempurna.
2: Penghormatan kepada sang merah putih dipimpin oleh komandan upacara.
3: Kepada sang merah putih, hormat senjata.

0: 大哥，宋教授。
1: Baik, mendengar saat ini prosesi pengibaran bendera telah selesai dilaksanakan
2: dengan baik, dengan sempurna.
1: Baik dan juga sempurna. Ini para tim pengibar ini sudah mengikatkan tali tiang bendera dengan sangat kencang agar merah putih tetap mengudara di langit Indonesia Raya. Dan selain daripada itu juga saat ini seluruh elemen masih dalam keadaan berdiri.
2: Ya. Dan tiga paskibraka, pembentang, penarik dan juga pengerek sudah bersiap untuk kembali ke formasi mereka yang bergabung dalam pasukan 8 atau pasukan intian menjalankan amanah baik dari penerima sang merah putih hingga pengibaran sang merah putih yang akan kembali bergabung bersama dengan formasi pasukan 8.
1: Betul. Dan selain daripada itu juga saat ini baik Nyoman Harya Danu Rendra,
2: ya.
1: Kemudian selain itu juga Aryo Wira Zandiaka,
2: ya.
1: Dan juga Ahmad Mubarok ini mulai bergerak menutup formasi yang ada di hadapan. Dan saat ini seluruh paskibraka sudah mulai bergerak untuk menutup formasi dari yang awalnya terpecah 17, 8 dan juga 45. Mereka kini mulai berjalan bersama untuk mulai tutup formasi sehingga menjadi satu barisan sempurna.
2: Ada yang menarik ini, Pradipta, untuk paskibraka tahun 2026 berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena ada aturan baru dari Panglima terkait dengan langkah tegap.
1: Betul.
2: Langkah tegap dalam proses baris berbaris sebelumnya atau merunut pada aturan Panglima nomor 58 tahun 2018, langkah itu berjumlah 96 dalam 60 detik atau 1 menit.
1: 1 menit.
2: Dengan lebar langkah atau tiap langkah 60 cm. Tetapi untuk aturan terbaru yang dikeluarkan oleh Panglima bahwa langkah tegap adalah 116 langkah dalam 1 menit dengan lebar langkah tetap 60. Jadi kita kalau perhatikan memang langkah tegap yang dilakukan oleh seluruh pasukan terutama paskibraka kok agak lebih cepat ya dari sebelumnya gitu.
1: Bahkan ketika mereka melangkah pun angkatan kaki mereka ini juga sudah diatur.
2: Iya.
1: Tidak boleh terlalu tinggi tapi juga tidak boleh terlalu rendah. Karena ini menjadi salah satu elemen yang sangat diperhatikan oleh tidak hanya inspektur upacara tapi juga oleh seluruh tamu undangan.
2: Iya. Dan biasanya kali inilah pengunjung masyarakat memberikan aplaus.
1: Betul.
2: Kepada paskibraka yang sudah dengan baik menjalankan tugas yang gak mudah banget ini.
1: Ini adalah tugas yang sangat mendebarkan.
2: Iya.
1: Nah, ratusan juta pasang mata ini menyaksikan kinerja mereka.
2: Iya, selama satu bulan selama mereka satu dalam pemusatan dan latihan.
1: Betul.
2: Dengan berbagai materi mental, pelatihan baris berbaris dan lain sebagainya. Dan hasilnya bisa kita saksikan pada pagi hari ini.
1: Betul. Dan saat ini mereka semua sudah mulai bergerak ya dengan posisi semua menghadap ke arah podium kehormatan. Dan saat ini juga mereka akan bersiap untuk mulai tutup barisan secara sempurna dan kembali ke posisi mereka yang ada di sayap kiri Istana Merdeka Jakarta. Dan saat ini Komandan Kompi Rahmat Syah sudah mulai bergerak mendekati tim pengibar dan juga pengerek bendera melapor kepada inspektur upacara bahwa prosesi telah selesai dilaksanakan.
2: Dan Kapten Rahmat Syah baru saja memberikan laporan bahwa proses pengibaran bendera sudah dilaksanakan dan kembali menuju ke pasukan paskibraka untuk kembali ke tempat asal di sebelah atau di sayap kiri ya.
1: Sayap kiri
2: Istana Merdeka. Dan inilah artinya tugas mereka sebagai pengibar bendera Sang Merah Putih untuk tim pagi ditandai dengan keberhasilan, jangan cukup menawan karena bagaimana seluruh masyarakat atau jutaan, ratusan juta memperhatikan, melihat dan momen inilah yang menjadi motivasi bagi teman-teman mereka, anak-anak muda mereka pengen juga nih jadi paskibraka gitu kan.
1: Bahkan anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah seperti di bangku SMP ataupun SD itu juga yang menyaksikan ini pasti harusnya ini menjadi inspirasi bagi mereka bahwa ke depan saya harus bisa menjadi seperti mereka. Tim paskibraka yang bertugas di Istana Merdeka Jakarta. Dan ini juga akan menjadi momen yang membanggakan untuk orang tua tim paskibraka
2: dan daerahnya juga.
1: Begitu pula dengan daerahnya. Bahkan para orang tua pun juga kalau saya tidak salah itu mereka mendapat undangan dari pihak Istana Kepresidenan untuk hadir menyaksikan anak putra-putrinya ketika bertugas pada pagi hari ini. Mereka tergabung dalam tamu-tamu undangan yang hadir menyaksikan langsung jalannya upacara pada pagi hari ini.
2: Ya. Padahal dalam pelaksanaan pemusatan dan latihan mereka tidak bertemu dengan orang tua mereka ya.
1: Oh, sangat lama.
2: Iya, lama sekali. Jadi beberapa kali kita selalu berusaha atau berhasil mewawancarai baik itu paskibraka ataupun orang tua, memang betul-betul mereka tidak berkomunikasi. Berkomunikasi mungkin tapi tidak bertatap muka. Jadi momen inilah setelah tugas ini mereka laksanakan dengan baik, ada waktu nanti mereka akan bertemu. Nah, inilah apresiasi dari masyarakat ataupun peserta upacara yang telah memberikan aplaus kepada paskibraka dengan tim Indonesia Berdaulat yang telah dengan baik menjalankan tugasnya pada pagi hari ini pada upacara detik-detik proklamasi dan diikuti juga dengan menerbangkan ratusan burung merpati putih. Iya, seperti tahun lalu juga ya.
1: Istana Negara ini persis seperti tahun lalu. Iya. Tapak juga kepala negara di sini selaku inspektur upacara juga memberikan tepuk tangan apresiasi kepada seluruh tim paskibraka yang bertugas pada pagi hari ini. Iya. Dan tidak hanya itu, mereka juga tampak mendapatkan kehormatan serta ada rasa kebahagiaan dan juga kebanggaan karena telah melaksanakan tugas mereka pada pagi hari ini dengan baik, lancar, serta sempurna.
2: Kalau kita perhatikan, Pradika, di waktu paskibraka bertugas, itu suasana hening.
1: Hening.
2: Semua orang hampir pasti menatap kepada satu titik pergerakan mereka dari keluar di set kiri sampai mereka kembali.
1: Betul.
2: Itu sesuatu tontonan yang luar biasa bagi kita semuanya di sana.
1: Sangat-sangat tidak ada duanya, kalau boleh saya sampaikan. Karena itu adalah momen yang paling dinanti dalam setiap upacara peringatan detik-detik proklamasi. Dan semua tamu undangan, petugas upacara, kemudian para peserta upacara juga dapat dikatakan detak jantung mereka ketika prosesi pengibaran bendera itu begitu. Itu kencang sekali karena hanya ada satu harapan dan juga doa bahwa pengibaran bendera harus sukses.
2: Harus
1: sempurna. Jadi ketika prosesi itu berjalan, tidak ada kata-kata, tidak ada tengok kanan, tengok kiri, karena mata hanya ada pada satu tujuan.
2: Tertuju pada satu titik lapangan upacara, bagaimana paskibraka ini menjalankan tugasnya, dan di lain itu adalah sambil kita deg-degan, tapi itu adalah hiburan yang menarik sekali, hiburan yang sangat mahal sekali.
1: Betul.
2: Iya.
1: Karena ini nggak ada duanya.
2: Nggak ada duanya. Hanya bisa kita nikmati di 17 Agustus detik-detik proklamasi.
1: Betul.
2: Dan mereka pun bisa seperti ini karena menjalani pemusatan latihan yang sangat luar biasa. Dan sesaat lagi komandan upacara akan menyampaikan kepada inspektur upacara bahwa upacara detik-detik proklamasi pengibaran bendera telah selesai dilaksanakan.
3: Telah dilaksanakan. Laporan selesai.
4: Terima kasih atas melaksanakan upacara yang telah berjalan dengan tertib dan hikmat. Saya bangga dengan kalian sesudah ini. Komandan upacara dengan semua komandan kesatuan menghadap saya. Lanjutkan.
3: Lanjutkan.
1: ada ya. Satu pesan
2: itu yang penting
1: disampaikan oleh kepala negara kepada ya. Komandan upacara dan seluruh elemen
2: ya, komandan upacara
1: pagi hari ini semua harus menghadap kepada kepala negara setelah ya. Upacara selesai dilaksanakan
2: ya. Apa kira-kira itu?
1: Kita tunggu laporannya setelah upacara selesai. Rudi.
2: Nah, nanti Pradipta pasti akan bisa mendapatkan informasi lebih cepat. Apa yang akan terjadi? Dan sebagai penanda upacara, artinya upacara resmi itu kan dimulai saat komandan melaporkan dan baru saja selesai pada saat upacara menyampaikan dan selalu ditutup dengan tanda-tanda kebesaran.
1: Tanda-tanda kebesaran. Dan tanda-tanda kebesaran buka ataupun tanda-tanda kebesaran tutup itu menjadi salah satu penanda bahwa upacara itu dimulai dan upacara itu selesai dilaksanakan. Ya. Tapi memang ketika upacara peringatan detik-detik proklamasi ini selesai dilaksanakan, sebetulnya tidak sampai di situ saja.
2: Ya,
1: karena ya. Setelah upacara itu selesai dilaksanakan, ada sejumlah elemen penting pelengkap lainnya yang menjadi salah satu ditunggu oleh seluruh tamu undangan, peserta upacara dan juga para penikmat upacara dari layar kaca. Tidak lain dan tidak bukan itu adalah persembahan dari Flying Pass Tentara Nasional Indonesia. Iya.
2: Kalau helikopter tadi sudah ya, yang membawa bendera besar dan nanti ada atraksi udara. Dari atraksi udara kemudian yang ditunggu-tunggu itu adalah yang kemarin kalau kita perhatikan, mungkin Anda yang berada di wilayah dekat dengan istana akan selalu mendengar suara-suara pesawat tempur.
1: Betul.
2: Yang mereka melakukan geladi bersih. Itu adalah pesawat Rafale.
1: Betul.
2: Yang akan mendemonstrasikan bagaimana alutsista kita dalam sisi pertahanan udara juga akan dapat kita nikmati pada saat-saat setelah upacara ini selesai nanti.
1: Dan selain daripada itu juga saat ini seluruh tamu undangan beserta inspektur upacara ini sudah duduk di podium kehormatan. Dan saat ini komandan upacara juga sudah memasukkan pedang ke sisi kanan dan talinya pun sudah dilepaskan dari pergelangan tangan kanan, dipasang kembali ke pedang sehingga semuanya sudah rapi dan komandan upacara pun kembali ke titik semula karena ini menjadi salah satu momen bahwa tugasnya sebagai komandan upacara telah selesai dilaksanakan.
2: Jadi penanda dalam sebuah prosesi upacara kenegaraan, bagaimana komandan upacara melakukan tahapan-tahapan yang cukup banyak di situ.
1: Tahapan yang panjang.
2: Panjang. Terkadang kita sebagai pemirsa tidak mengerti apa itu pedang untuk apa. Kenapa selama upacara pedang itu harus berada di tangan kanan?
1: Kenapa harus pasang sangkur?
2: Pasang sangkur, ya. Dan kenapa ada tanda buka, tanda tutup atau kebesaran buka, kebesaran tutup itulah penanda bahwa di waktu tanda kebesaran dibuka itu kita masuki dalam prosesi sakral upacara kenegaraan dan memang harus ditutup sampai kapan upacara ataupun prosesi inti itu selesai. Dan dengan demikian ditandai dengan bagaimana peserta upacara yang berada di lapangan upacara pun juga sudah diistirahatkan di tempat.
1: Betul.
2: Artinya nanti akan ada atau acara yang memang di luar dari keintian upacara ini.
1: Ini yang menjadi elemen hiburan untuk seluruh tamu undangan karena persembahan lagu-lagu oleh Gita Bahana Nusantara ini juga menjadi yang paling ditunggu-tunggu juga oleh seluruh tamu undangan. Karena para tamu undangan ini di momen seperti inilah mereka bebas untuk bernyanyi, berekspresi, bahkan melambaikan bendera merah putih yang mungkin diberikan kepada mereka. Dan ini Gita Bahana Nusantara juga setiap melakukan tugasnya ini selalu berlatih lagi-lagi dan lagi. Karena selain Duta Bahana Nusantara juga mereka melibatkan anak-anak sekolah dari berbagai sekolah yang ada di Indonesia. Dan itu dilakukan secara bergilir dari sekolah-sekolah yang sebelumnya sudah dilakukan seleksi pemilihan untuk mengikuti jalannya upacara sebagai bagian daripada tim Gita Bahana Nusantara.
2: Dan selalu menjadi bagian penting dalam prosesi upacara detik-detik proklamasi. Dan yang menarik saat ini, pendengar Pro 3 dan juga pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia, bahwa Gita Bahana Nusantara juga menyertakan pelajar sekolah rakyat.
1: Betul. Dan ini menjadi momen pertama kali pelajar sekolah rakyat ikut dalam momen menyanyikan lagu-lagu beriringan dengan Gita Bahana.

0: Baik Pradipta dan juga pendengar Pro 3 dan pendengar Pro 1 di seluruh tanah air, bahwa lagu Hari Merdeka tadi sekaligus menuntaskan acara upacara detik-detik proklamasi yang kami siarkan pada kesempatan pagi hari ini.
1: Dan terima kasih kepada seluruh tim yang bertugas pada pagi hari ini, dan juga terima kasih kepada pendengar setia RRI dan juga dari Pro 1 RRI di seluruh tanah air atas perhatian dan juga momen yang bersejarah pada pagi hari ini.
0: Ya, tetapi kami akan terus memberikan informasi terkini ya tentang pelaksanaan rangkaian acara, karena nanti ada atraksi-atraksi menarik, kemudian pesta rakyat juga yang juga bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat yang ada. Dan selepas ini nanti kami juga akan kembali bergabung dengan reporter kami yang berada di kawasan Istana Merdeka, Sugandi Avandi, untuk mengetahui seperti apakah kondisi terkini yang dapat disampaikan oleh reporter kami di sana. Oke, Pradipta, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Sudah hadir, dan juga terima kasih untuk Anda. Tetaplah bersama kami, kami akan melanjutkan kebersamaan kita dalam Indonesia Menyapa Siang.
2: Baru saja kita ikuti siaran langsung upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dari Istana Negara Jakarta.

0: Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan. Kali ini Indonesia Menyapa Pagi, nanti kami masih akan hadirkan informasi-informasi terkini lainnya dalam rangka 17 Agustus 2026 sekaligus memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Reporter kami, Sugandi Avandi, nanti akan menyampaikan informasi terkini, menggambarkan suasana terkini yang ada di kawasan Istana Merdeka, bagaimana keseruan di sana dan apa yang sedang saat ini terjadi, dan bagaimana pula antusiasme masyarakat, karena masyarakat yang hadir untuk bisa menyaksikan atau ambil bagian melihat secara langsung jalannya prosesi upacara detik-detik proklamasi merupakan suatu keistimewaan yang mereka dapatkan. Dan sepengalaman kami yang kami ketahui, mereka berasal dari berbagai daerah di tanah air. Kami akan langsung bergabung bersama dengan Sugandi Avandi untuk mengetahui suasana atau situasi terakhir saat ini. Ya, Sugandi.
1: Untuk mengundangi ketidaknyamanan. Terima kasih.
0: Halo, Sugandi, silakan.
1: Menyaksikan

0: Marilah kita ikuti jalannya upacara detik-detik proklamasi ke-81 kemerdekaan Indonesia dengan penuh hikmat.
1: Ya, pendengar, kami masih mencoba untuk dapat tersambung bersama dengan reporter kami Sugandi Afandi untuk menggambarkan situasi di Istana Merdeka usai upacara peringatan detik-detik proklamasi dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Dan juga nanti ada beberapa reporter kami dari beberapa titik yang ada yang juga akan menyampaikan informasi terkini pada kesempatan pagi hari ini. Anda juga dapat berpartisipasi memberikan atau ya menyampaikan informasi yang Anda miliki, keseruan di tempat tinggal Anda juga bagaimana, kirimkan melalui pesan kami, pesan WhatsApp kami di 081 399 399 888. Kami akan bergabung bersama dengan Sugandi Afandi dari Istana Merdeka Jakarta. Sugandi.
2: Siswa rakyat yang diiringi oleh paduan suara Gina Bahana Gita Bahana Nusantara dan dilanjutkan dengan pemutaran video perjalanan bangsa Indonesia. Dan pendengar, tadi untuk upacara sendiri, Selina Olivia Apriani Teo sebagai perwakilan dari Kalimantan Barat menjadi tugas pembawa bendera merah putih. Saat ini Selina tercatat sebagai pelajar SMK Negeri 5 Pontianak. Adapun untuk petugas cadangan pembawa baki yaitu Egiten Janate Hekboy yang merupakan paskibraka putri asal Provinsi Nusa Tenggara Timur yang merupakan siswi SMA Negeri 1 Kupang. Dia berkata nanti setelah upacara detik-detik proklamasi di Istana Merdeka, pemerintah sudah menggelar atau sudah membuka kegiatan pasar rakyat yang berlangsung di Monas hingga malam hari pada pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Masyarakat dapat mendatangi Monas untuk menikmati berbagai hiburan, berbagai sajian, dikarenakan terdapat banyak sekali UMKM yang menyajikan makanan secara gratis untuk masyarakat. Selain panggung hiburan, selain kuliner, nanti juga terdapat permainan tradisional yang diperuntukkan untuk anak-anak yang memang datang ke kawasan Monas, Jakarta. Selain di kawasan Monas, nanti juga pasar rakyat atau kegiatan panggung hiburan juga akan dipusatkan di Bundaran Hotel Indonesia. Sehingga hari ini acara untuk masyarakat sangat padat sekali yang bisa dinikmati oleh masyarakat Indonesia. Dan berikut demikian laporan sementara langsung dari Istana Merdeka Jakarta. Sugandi Afandi, RRPO 300 Mudara untuk Indonesia.
1: Ya, terima kasih Sugandi Afandi untuk laporan Anda. Dan saat ini juga masyarakat akan dapat menyaksikan atraksi udara flypass, kemudian juga atraksi udara oleh pesawat tempur Rafale yang akan memberikan sajian tersendiri. Pesawat tempur Rafale yang dimiliki Indonesia atau yang belum lama ini juga dimiliki Indonesia merupakan pesawat buatan Perancis, merupakan jet tempur generasi 4,5 Omnirol bermesin ganda yang sangat lincah. Dan pesawat ini mampu mengangkut muatan senjata hingga 9.500 kg di 14 titik, melesat hingga kecepatan Mach 1,8 serta dilengkapi sistem radar AESA dan sistem peperangan elektronik Spectra yang sangat canggih. Dan kemarin beberapa hari terakhir ini ketika geladi bersih dilakukan di kawasan istana, masyarakat sekitar tentu dapat merasakan, mendengarkan langsung bagaimana suara dari pesawat Rafale yang begitu kencangnya dan dengan kecepatan terbang rendah yang sangat cepat sekali, sehingga tentu harapannya adalah memberikan sajian yang menarik yang mungkin sangat jarang sekali untuk kita saksikan. Dan saat ini beberapa helikopter juga sedang terbang menuju ke melintas di depan Istana Merdeka Jakarta atau menghadap langsung ke podium kehormatan, di mana helikopter akan membawa bendera besar yang bertuliskan 81 tahun kemerdekaan Indonesia. Baik pendengar, nanti kami akan kembali bersama dengan reporter kami. Peringatan HUT ke-81 RI di Kota Bekasi diwarnai dengan pengibaran bendera merah putih raksasa dengan ukuran 60 x 40 meter di atas Stadion Patriot Kota Bekasi. Aksi tersebut diprakarsai sejumlah komunitas yang tergabung dalam Pekerja Industri Ketinggian Indonesia. Leni Kurniawati melaporkan. Leni.
3: Ya baik, pendengar Pro 3 RRI, saat ini saya sedang berada di Stadion Patriot Kota Bekasi. Peringatan HUT RI ke-81 di Kota Bekasi diwarnai dengan pengibaran bendera merah putih raksasa dengan ukuran 60 x 40 meter di atas Stadion Patriot Kota Bekasi. Aksi tersebut diprakarsai sejumlah komunitas yang tergabung dalam Pekerja Industri Ketinggian Indonesia atau PIKI, dan pengibaran bendera merah putih raksasa juga dihadiri oleh perwakilan pemerintah Kota Bekasi, mulai dari asisten daerah 1 Dinar Faisal Badar, kemudian Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPM PTSP Pri Hadi Santoso, dan juga petugas BPBD Kota Bekasi. Dan menurut penanggung jawab kegiatan pengibaran bendera raksasa Era Rahmat Nugrahanti menjelaskan, pengibaran bendera raksasa sengaja dilakukan di atas Stadion Patriot sehingga bisa menimbulkan kesan mendalam bagi masyarakat mengingat aksi tersebut merupakan aksi tidak biasa. Bahkan ia menjelaskan persiapan pengibaran bendera raksasa dilakukan selama 4 hari, hanya saja tidak ada geladi bersih untuk mencegah bendera yang akan dikibarkan rusak mengingat hanya ada 1 bendera. Adapun prosesi pengibaran bendera melibatkan 50 orang relawan dengan rincian 10 orang di atas atap dan sisanya berada di bawah untuk menarik tali. Berikut pernyataan dari penanggung jawab kegiatan pengibaran bendera raksasa Era Rahma Nugrahanti.
4: Nah, yang selama ini selalu diperebutkan orang-orang di luar, kita bisa gitu dengan subsidi berbareng-bareng, kita patungan sama-sama buat sesuatu. Kalau memang kita punya rencana, kita punya niat baik, kalau kemudian kita lakukan dengan cara yang baik, koordinasi yang baik, insya Allah itu bisa terlaksana dengan baik seperti hari ini. Kita bangga banget kegiatan ini dihadiri oleh organ-organ di dinas, kemudian juga dari masyarakat, termasuk juga dari relawan. Semua hadir itu sebuah kebanggaan lah buat saya. Itu aja. Jadi tidak ada harapan lain sih, cuma itu aja.
5: Persiapannya itu.
3: Dan Era juga mengaku bangga bisa melaksanakan kegiatan tersebut lantaran bisa turut berkontribusi dalam mengisi HUT RI ke-81. Bahkan ia juga berterima kasih kepada pemerintah Kota Bekasi yang telah memberikan dukungan serta sejumlah pihak lainnya, salah satunya Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda Kota Bekasi. Dari Stadion Patriot Candrabaga, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, terima kasih Leni. Kita beralih ke informasi lainnya. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menambah waktu kunjungan tahanan yang bertepatan dengan peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Kunjungan tahanan hari ini berlangsung mulai pukul 9 hingga 12 waktu Indonesia Barat. Herul Umam melaporkan. Umam.
6: Ya, baik Rudi dan pendengar, saat ini saya sedang berada di rumah tahanan cabang KPK di mana memang Komisi Pemberantasan Korupsi pada peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia memberi waktu tambahan terhadap kunjungan keluarga tahanan bertepatan pada peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Dan Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa jam kunjungan tahanan diberikan tambahan 1 jam, yaitu dari semula 9 hingga 11 dan untuk hari ini diberikan tambahan 1 jam dari pukul 9 hingga 12 waktu Indonesia Barat. Itu pernyataan dari Jubir KPK Budi Prasetyo.
7: Untuk jadwal kunjungan hutan hari ini, Senin 17 Agustus 2020, dilaksanakan dari pukul 9 hingga 12 waktu Indonesia Barat. Kunjungan hari ini rutin setiap hari Senin sekaligus bertepatan dengan peringatan hari kemerdekaan Republik Indonesia. Sehingga waktu kunjungan juga ditambah 1 jam, jadi total 3 jam.
6: Jadi dijelaskan bahwa kunjungan tersebut merupakan jadwal rutin yang dilaksanakan setiap hari Senin, namun bertepatan pada peringatan hari kemerdekaan Republik Indonesia, waktu kunjungan ditambah 1 jam. Dengan penambahan tersebut, waktu kunjungan tahanan KPK pada hari ini menjadi 3 jam dibandingkan jadwal rutin sebelumnya setiap hari Senin. Dari Jakarta, Khairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Pro 3, jaringan berita nasional.

Bayangkan, lebih dari 3 abad dijajah, 350 tahun bangsa ini hidup dalam bayang-bayang penderitaan. Rakyat dipaksa bekerja, dirampas haknya, diperlakukan sewenang-wenang. Darah para pahlawan tertumpah, bukan sekali dua kali, tapi ribuan kali, demi satu kata, merdeka. Dari perlawanan lokal seperti Diponegoro hingga Patimura, hingga gerakan nasional seperti Budi Utomo dan Soekarno-Hatta, semua bersatu melawan penjajah yang tak kunjung usai. Mereka disiksa, dibuang, bahkan dibunuh, tapi tak pernah mundur. Kemerdekaan Indonesia bukan hadiah, tapi hasil dari air mata dan darah, dan nyawa yang dikorbankan. 17 Agustus 1945 adalah puncak perjuangan panjang yang tak boleh kita lupakan, apalagi kita sia-siakan.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Arsenal merebut gelar Community Shield ke-18 usai taklukan Manchester City 3-0. RC Lens menjuarai Piala Super Prancis 2026 setelah mengalahkan Paris Saint-Germain dengan skor 1-0. Jenny Chen melaju ke babak 32 besar Cincinnati Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 17 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: 3-0 atas Manchester City dalam laga Community Shield di Stadion Principality Cardiff malam tadi waktu Indonesia Barat. Gol dari Ricardo Califiori pada detik ke-24, Kai Havertz di menit ke-28, dan Martin Odegaard pada menit ke-48 mempersembahkan kemenangan perdana The Gunners setelah absen dari Stadion Principality selama hampir 20 tahun lamanya. Gol Ricardo Califiori pada detik ke-24 sendiri menjadi gol tercepat dalam pertandingan Community Shield sejak tahun 1968. Ini jelas memberikan Arsenal kemenangan terbesar mereka dalam Community Shield sejak terakhir mengalahkan City dengan skor sama pada tahun 2014 silam. Selesai pertandingan, manajer klub Arsenal Mikel Arteta menyebut puas atas kemenangan, trofi, dan tekad para pemain menjelang musim baru dimulai.
1: Well, I'm obviously extremely happy with it.
0: Saya jelas sangat senang dengan penampilan tim, hasil yang diraih, dan keberhasilan meraih trofi pertama. Kami telah membicarakan tekad yang kami miliki untuk memulai musim ini dan membuktikan pada diri sendiri betapa besarnya keinginan kami, dan saya benar-benar melihat banyak hal positif. Di sisi lain, manajer klub Manchester City, Enzo Maresca, mengatakan bahwa ini masih merupakan permulaan.
1: In general, I'm always...
0: Secara umum, saya selalu merasa khawatir, bahkan saat kami memenangkan pertandingan. Bayangkan saja, apalagi jika kami tidak memenangkan pertandingan. Tapi kami baru saja memulai, ini baru permulaan saja. Masih banyak hal yang perlu kami perbaiki. Namun sekali lagi, saya rasa reaksi kami cukup baik setelah kebobolan gol pertama. Dan sekarang, kami akan mencoba memulai dari awal, menganalisis pertandingan, dan mulai mempersiapkan diri untuk pertandingan dengan berikutnya. Kekalahan tersebut menjadi hasil pertama Maresca dalam pertandingan kompetitif bersama Manchester City setelah menangani tim ini. Sementara Arsenal kini melanjutkan persiapan mereka di Liga Premier Inggris musim 2026-2027 setelah menjuarai Community Shield. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, RC Lens menjadi juara Piala Super Prancis 2026 setelah mengalahkan Paris Saint-Germain 1 gol tanpa balas di Stade Bollard de Lillis. Dini hari tadi, Florian Thauvin mencetak gol kemenangan Lens pada menit ke-32 melalui serangan balik cepat. Lens kemudian harus bermain dengan 10 pemain setelah Kylian Antonio mendapatkan kartu merah pada menit ke-39. Dan PSG terus menekan dan sempat mencetak gol melalui Fabian Ruiz, tetapi dianulir karena offside, dan hasil tersebut sekaligus mengakhiri dominasi PSG yang menjuarai kompetisi ini dalam 4 edisi terakhir. Trofi ini melengkapi kesuksesan Lens setelah menjuarai Coupe de France pada musim lalu.

0: Kita beralih ke Spanyol. Spanyol mengawali La Liga musim 2026-2027 dengan kemenangan meyakinkan 3 gol tanpa balas atas Levante di Stadion RCDE dini hari tadi. Roberto Fernandez mencetak 2 gol pada babak pertama sebelum Tyrese Doulem menambah keunggulan jelang laga akhir. Usai pertandingan, pelatih Spanyol Manolo Gonzalez mengaku senang karena timnya mampu mengawali kompetisi dengan kemenangan kandang.
1: Saya senang karena kami tahu pertandingan ini akan sulit. Memang benar pertandingan hampir berakhir dengan skor 1-0 begitu cepat. Tetapi setelah itu tim tampil dengan baik. Ada 10 menit dari menit ke-10 hingga ke-20. Ketika permainan kami tidak bagus, kami ingin menyerang terlalu cepat dan banyak kehilangan bola. Tetapi setelah itu saya pikir kami mampu mengendalikan pertandingan dengan baik. Beruntung kami mendapatkan peluang dan menciptakan beberapa situasi yang berpotensi menghasilkan gol. Saya senang karena penting bagi kami untuk menang di kandang dan mengawali musim dengan kemenangan, serta saya juga sangat senang dengan penampilan tim.
0: Kemenangan ini membawa Espanyol meraih 3 poin dan bertengger di posisi kedua klasemen sementara. Hasil pertandingan Liga Spanyol lainnya, Alaves menaklukkan Getafe 3-0.

0: Zebia menang 2-1 atas Rayo Vallecano, sementara Racing Santander bermain imbang 2-2 dengan Villarreal.
1: Mr. Simon has two challenges for me.
0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Janice Chen melaju ke putaran ketiga Cincinnati Open 2026 setelah mengalahkan Victoria Golubic di Lindner Family Tennis Center tadi malam. Petenis Indonesia itu menang 7-6, 5-7, 7-5 dalam pertandingan yang berlangsung selama lebih dari 3 jam. Janice sempat unggul 5-1 pada set kedua, tetapi gagal memanfaatkan 5 peluang match point. Golubic kemudian membalikkan keadaan dan memaksa pertandingan berlanjut ke set penentuan. Pada set ketiga, Janice berhasil merebut 3 game terakhir untuk memastikan kemenangan. Hasil tersebut membawa Janice kembali ke putaran ketiga turnamen sejak terakhir kali mencapainya di Dubai. Dan pada putaran ketiga, Janice akan menghadapi unggulan kelima Mira Andreeva dalam pertandingan yang dijadwalkan berlangsung esok malam. Sementara itu, dari nomor ganda putri, Aldila Suciadi dan Erin Rotlieb melaju ke babak 16 besar Cincinnati Open 2026. Pasangan Indonesia Selandia Baru itu mengalahkan duet Asia Muhammad dan Fanny Stolar dengan skor 7-5-7-5 dini hari tadi. Dan selanjutnya, Aldila dan Erin akan menantang pasangan Liang En Suo dan Shuko Aoyama.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Halo, saya Sigit Ardian, atlet bola voli Indonesia, mengucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Republik Indonesia. Selamat ulang tahun yang ke-81, semoga Indonesia semakin maju.
4: Halo, saya Farhan Halim, atlet bola voli Indonesia, mengucapkan Dirgahayu RI yang ke-81, semoga semakin maju dan makmur.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Timnas Voli Putra Indonesia bersiap tampil di Samdech Tipadei Cup mulai 19 Agustus mendatang. Turnamen tersebut berlangsung di Phnom Penh, Kamboja sebagai bagian persiapan Indonesia menuju Asian Games 2026. Sebanyak 18 pemain telah dipanggil untuk mengikuti pemusatan latihan sekaligus kompetisi di Kamboja. Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Reidel Toiran, menyebutkan kompetisi ini akan digunakan untuk memilih pemain yang akan memperkuat merah putih di Jepang.
1: Halo, saya Sigit Ardia.
2: 17 agak ke Kamboja, ada mini turnamen. Ya, ini buat kita ke sana, itu uji coba tim. Bukan kita ke sana buat maksimal, enggak, karena kita masih sekarang masih fokus ke fisik. Ya ini bagus buat kita karena bisa dicoba semua, nanti bisa lihat siapa kita lebih baik untuk bawa ke sana.
0: Pada Asian Games 2026, voli putra diikuti 16 negara yang terbagi dalam 4 pool. Indonesia tergabung di pool B bersama dengan Iran, Thailand, dan Kyrgyzstan. Sementara itu, Asian Games dijadwalkan diselenggarakan di Aichi, Nagoya, Jepang 19 September hingga 4 Oktober 2026 mendatang.

Kabar terakhir datang dari arena bulu tangkis. Pebulu tangkis Indonesia Putri Kusuma Wardani dan Alwi Farhan siap menjalani laga perdana kejuaraan dunia 2026 siang ini. Turnamen tersebut berlangsung di Indira Gandhi Stadium New Delhi, India, 17 hingga 23 Agustus mendatang. Pada babak 64 besar, Putri KW akan menghadapi wakil Filipina, Mikaela Joy de Guzman. Sementara itu, Alwi Farhan akan menghadapi wakil Korea Selatan, Yeo Tae Bin, di nomor tunggal putra.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia, dan dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату, саламат сиям. I am Serzhan Abdikarimov, ambassador of the Republic of Kazakhstan to the Republic of Indonesia. I would like to extend my warmest and most sincere congratulations to the government and friendly people of Indonesia on the 81st anniversary of the Independence Day of the Republic of Indonesia. This special day is a celebration of Indonesia's sovereignty, unity, resilience, and remarkable achievements. We deeply admire the spirit of the Indonesian people and their commitment to peace, prosperity, and progress. Kazakhstan and Indonesia share friendly and mutually respectful relations, built on trust, cooperation, and the common aspirations for a peaceful and prosperous future. We look forward to further strengthening the bonds of friendship between our two friendly nations. May Indonesia continue to flourish and prosper, and may peace, stability, and happiness accompany the Indonesian people. Dirgahayu Republik Indonesia. Merdeka, Merdeka, Merdeka. Warmest congratulations from Kazakhstan on the 81st anniversary of Indonesia's independence. Long live the friendship between Kazakhstan and Indonesia. Terima kasih.
1: Kemerdekaan Indonesia adalah simbol lepasnya bangsa dari belenggu penjajahan kolonial selama lebih dari 350 tahun. Ini bukan sekedar lepas dari kekuasaan asing, tetapi juga merupakan titik awal lahirnya negara berdaulat yang menjunjung tinggi persatuan, keadilan sosial, dan demokrasi. Setiap tahun, peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia bukan hanya seremoni rutin, tapi momen refleksi nasional. Kita diajak untuk mengenang jasa para pahlawan dan mempertanyakan, apakah kita sudah mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya? Mari bersama kita wujudkan cita-cita pahlawan yang telah berkorban jiwa dan raga untuk kemakmuran masyarakat Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: Indonesia, negeri Zamrud Katulistiwa, terbentang dari Sabang sampai Merauke. Lebih dari 17.000 pulau, beragam budaya, bahasa, dan adat istiadat berpadu dalam satu kesatuan, Bhinneka Tunggal Ika. Dari megahnya Candi Borobudur hingga tenangnya Danau Toba, dari semangat gotong royong hingga cita rasa rempah yang mendunia, Indonesia bukan hanya tempat, tapi jiwa. Kita adalah bangsa yang kuat karena perbedaan. Perbedaan yang bukan untuk dipertentangkan, tapi dirayakan. Di tanah ini, toleransi tumbuh bersama harapan. Inilah Indonesia, rumah yang kaya, tangguh, dan penuh cinta. Mari kita jaga bersama, demi generasi yang akan datang.
1: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkum Pasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya, apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
0: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. Yang perlu kita ketahui, pahlawan kemerdekaan Indonesia dan pejuang muda yang Pierre Tandean adalah prajurit Angkatan Darat gugur saat gerakan 30 September pada saat usianya 26 tahun 7 bulan 10 hari. Raden Ajeng Kartini, tokoh hak azazi perempuan di Tanah Jawa, wafat di Rembang 17 September 1904 saat usia 25 tahun 4 bulan 27 hari. Marsda TNI Abdul Halim Perdana Kusuma merupakan tokoh awal dalam Angkatan Udara gugur saat Revolusi Nasional, wafat di Malaysia 14 Desember 1947 pada saat usia 25 tahun 26 hari. Robert Walton Mongensidi merupakan gerilyawan di Makassar saat Revolusi Nasional, wafat di Makassar 5 September 1949 pada saat usia 24 tahun 6 bulan 22 hari. Slamet Riyadi adalah Brigadir Jenderal Angkatan Darat, gugur di Sulawesi, 4 November 1950, pada saat usia 23 tahun 3 bulan 9 hari. Supriyadi adalah pemimpin perlawanan pasukan pendudukan Jepang di Blitar. Ketika wafat, keberadaannya tidak diketahui. Orang-orang terakhir kali melihatnya pada 6 Oktober 1945 ketika usianya 22 tahun, 5 bulan, 23 hari. Christina Martha Tiahahu, wafat di Maluku 2 Januari 1818, seorang gerilyawan dari Maluku yang wafat saat ditahan Belanda. Ketika itu, usianya baru 17 tahun, 11 bulan, 29 hari. Mayor Daan Mongkot, lahir di Manado 28 Desember 1928, wafat di Tangerang Selatan 25 Januari 1946. Pejuang kemerdekaan, Komando Militer Akademi Tangerang MAT, gugur saat melucuti senjata Jepang pada usia 17 tahun, 28 hari.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap

Selamat siang pendengar Persatu RRI Tambua. Terima kasih Anda masih bersama kami. Sebuah akulturasi budaya yang tergabung dalam peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81 di Istana Merdeka, yaitu kirab budaya dari kawasan Monumen Nasional atau Monas menuju Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta menjadi pembuka rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 di Istana Merdeka hari ini 17 Agustus 2026. Kirab dimulai sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat dan kirab membawa duplikat bendera merah putih dan naskah teks proklamasi. Keduanya diarak menuju Istana Merdeka untuk digunakan dalam rangkaian upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Dan pendengar, kami masih akan terus menemani Anda di siang ini sampai dengan tuntas seluruh tugas saya di pukul 15 waktu Indonesia Tengah.

0: Sukarni Kartodiwiryo mendesak Soekarno segera memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia sebelum tanggal 17.
1: Mengapa tanggal 17, Bung? Mengapa tidak tanggal 16? Saya Sukarni, murid Tan Malaka, mendesak lu, Bung. Proklamirkan kemerdekaan RRI saat ini juga.
2: Bung, saya orang yang percaya mistik. Dengan akal tak dapat dipertimbangkan. Susah untuk dijelaskan. Kolbu ini mengatakan 17 lebih memberi harapan. Tahukah kamu, Bung? Tahukah kamu, para pemuda? Angka 17 itu adalah angka keramat. 17 adalah angka suci. Kita berada di bulan Ramadan. Kita sedang berpuasa. 17 nanti jatuh pada hari Jumat. Jumat Legi. Jumat yang berbahagia dan suci. Hari Jumat tanggal 17, Al-Quran diturunkan. Orang Islam sembahyang 17 rakaat dalam sehari. Sekarang jawab pertanyaanku. Mengapa Nabi Muhammad memerintahkan 17 rakaat? Mengapa tidak 10 atau 20 saja? Jawablah, hai Sukarni. Jawablah kamu, para pemuda. Tahukah kamu, 17 itu suci, bukan buatan manusia. Maka kita proklamirkan kemerdekaan pada saat itu.
3: Tuan-tuan pun telah mengetahui, pemuda Indonesia sedia mati untuk kemerdekaannya. Ratusan ribu pemuda Indonesia telah masuk Ikintai dan Cibakutai. Sebab, sekali lagi saya katakan, kami gandrung kemerdekaan. Semboyan kami ialah

Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

Pendengar Persatu RRIA Tambua, kita masih terus ya melaju, dan ada sebuah informasi berkaitan dengan apa yang ditampilkan dalam peringatan Hari Ulang Tahun RI yang ke-81, yaitu dalam penampilan Presiden Prabowo saat memimpin upacara peringatan Hari Ulang Tahun. Bukan setelan formal kenegaraan yang menjadi pilihan, Prabowo tampil dalam pelautan budaya Melayu Teluk Belanga, Belanga yang menghadirkan sentuhan budaya Nusantara di tengah khidmatnya peringatan Hari Kemerdekaan. Prabowo mengenakan atasan panjang berwarna biru navy dan potongan menyerupai beskap dan kerah tegak bergaya cekak musang. Warna senada diterapkan pada celana yang dikenakan beliau. Nuansa budaya semakin kuat dengan kain songket berwarna coklat tembaga yang dililitkan di bagian pinggang. Di kepala, peci hitam melengkapi penampilan tersebut. Yang tidak kalah mencuri perhatian adalah ronce melati yang menggantung di dadanya. Aksesoris ini memberi sentuhan khas sekaligus mempertegas kesan tradisional dalam penampilan kepala negara di momen peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI ke-81.

0: Atambua siang ini.
1: Kemudian emosional, sosial, intelektual, sampai dengan fisik. Dan kita plus sekarang AI. Nah, itu artinya kalau lengkap itu ada pada diri seorang, integritas terbangun. Spiritualnya, emosionalnya, sosialnya, intelektualnya, fisiknya, bahkan sampai dengan kecerdasan buatannya itu yang mendukung integritas. Nah, kita lihat dharma yang ke-10 tadi yang Bung Epi tanyakan, suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Kenapa pikiran lebih dahulu? Karena pikiran itu yang mengubah dunia. Pikiran itu mengubah karakter. Seteguh apapun dia, tadi Adik Gloria mengatakan itu pengaruh perilaku sosial.
2: Iya.
1: Kita di pramuka ada seperti ini. Ada lagunya begini, Bung Epi. Kakak jadi teladan, adik tiru kakak. Kalau kakaknya korupsi, nanti adiknya masih korupsi. Kalau kakaknya tolak korupsi, berintegritas, adiknya pasti berintegritas. Nah, ini kita tanamkan. Ini kita tanamkan itu. Itu memang kalau menurut saya hal pertama sesuai dengan kurikulum kita. Spiritual itu menjadi dasar.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ada peristiwa yang sebetulnya layak membuat kita sungguh-sungguh menjadi miris, yang menjadi prihatin. Di beberapa tempat terjadi kecelakaan, lalu banyak orang bukannya fokus menolong korban, tetapi malah menjarah barang yang tercecer akibat kecelakaan. Itu terjadi di beberapa tempat, antara lain di Sumatera Utara, di Jawa Barat, di beberapa tempat yang lain. Sekali lagi, ini sesuatu yang layak membuat kita miris dan sangat prihatin. Kenapa bisa terjadi? Kenapa bangsa kita ada yang berperilaku seperti ini? Ini sungguh-sungguh perilaku dari orang yang sudah tidak lagi punya kepekaan antara benar dan salah. Sungguh-sungguh bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa maupun prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini menunjukkan bahwa orang-orang itu tidak lagi takut karma buruk, tidak lagi takut dosa, sungguh-sungguh kehilangan akal sehat sehingga berperilaku sangat biadab. Saudara dan saudari, tentu saja ini bukan perilaku semua orang, ini perilaku sebagian kecil dari bangsa Indonesia. Tetapi ini layak menjadi perhatian kita. Ini menunjukkan bahwa di masa modern betul-betul ada sebuah krisis nilai. Kita kehilangan sosok panutan yang bisa betul-betul mempengaruhi warga bangsa ini untuk menjalankan tindakan yang benar, tindakan yang penuh kewelas asihan dan memenuhi prinsip-prinsip keberadaan. Maka ini memang betul-betul layak menjadi pemicu bagi kita untuk bersama-sama mengkilaukan Pancasila kembali, menghayati sila-sila Pancasila, sehingga dengan demikian semakin banyak orang punya perilaku yang Pancasilais. Saya sangat kagum kalau ada orang misalnya kehilangan sesuatu, lalu orang lain menemukan mengembalikannya. Di negeri-negeri yang maju hal seperti ini biasa, dan mestinya kita juga punya perilaku yang luhur seperti itu. Tidak mengambil apa yang bukan menjadi hak kita. Ini layak untuk terus-menerus kita gaungkan sebagai bagian dari penerapan nilai-nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Pendengar, setiap suku di daerah Nusa Tenggara Timur punya adat dan kebiasaan yang unik dan berbeda-beda. Seperti halnya masyarakat Saburai Jua. Masyarakat Saburai Jua mengenal sistem perkawinan patrilineal, di mana seorang wanita yang telah menikah wajib mengikuti marga suami. Namun, ketika sang suami meninggal dunia, maka sang istri yang tadinya mengikuti marga suami berhak untuk kembali menggunakan marganya dengan syarat melewati upacara kadi. Apa sebenarnya upacara kadi itu? Kita dengarkan penjelasan Bapak Hendrik Bunga, salah seorang pemerhati budaya Saburai Jua berikut ini.
1: Jadi upacara atau tata cara kadi itu adalah sebuah istilah yang dipakai pada saat seorang suami meninggal dunia, lalu acara kadi itu dilakukan. Jadi sebenarnya kadi itu sendiri adalah sebuah istilah di dalam satu adat perkawinan, di mana di dalam perkawinan itu terjadi sesuatu dengan sang suami, maka sang istri akan diminta kembali oleh orang tuanya untuk kembali ke rumah karena yang memelihara dia di situ sudah meninggal, begitu. Jadi dia sebenarnya bagian dari satu adat perkawinan. Jadi ibarat buku itu dia punya appendix, catatan akhir, begitu.
0: Upacara kadi ini dilakukan pada saat pemakaman sang suami dengan mengumpulkan semua keluarga besar dari pihak suami dan pihak istri.
1: Acara kadi itu sendiri dilakukan pada saat pemakaman sang suami. Ya, jadi sudah, kalau sang suami sudah dikebumikan, maka keluarga dari sang istri ini pada saat itu juga meminta waktu mengumpulkan seluruh keluarga dari sang suami yang ada pada saat itu, lalu menyampaikan permohonan yang isinya meminta kembali saudara perempuan mereka atau anak perempuan mereka kembali ke rumah orang tua, karena sang suami yang memelihara, yang melindungi, yang mengayomi itu sudah meninggal dunia, sedangkan anak-anak tetap di dalam itu pengawasan keluarga sang suami.
0: Upacara kadi ini masih diberlakukan oleh masyarakat Sabu yang masih memegang teguh adat istiadat mereka.
1: Itu namanya sudah diadatkan oleh leluhur pada waktu lalu, dan sampai sekarang adat kadi ini masih relevan, masih dilakukan. Jadi kadi itu masih berlaku sampai sekarang sebenarnya. Ada keluarga yang tidak mau lagi melakukan itu dan membiarkan begitu saja. Tetapi ada keluarga yang sampai sekarang ini masih memajukan hal ini sehingga anak-anak tahu. Tapi di dalam acara tanya jawab itu, mereka mau atau tidak, ibu mereka itu dibawa kembali ke marga asalnya. Kalau mereka tidak mau dan mereka meminta dengan hormat kepada keluarga sang ibu, maka itu akan dipertimbangkan, akan dikabulkan, tetapi dengan catatan-catatan agar mereka memperlakukan sang ibu sebagaimana masih ada almarhum bapak mereka. Artinya tidak boleh disakiti perasaannya, harus dicukupkan kebutuhannya dan sebagainya. Itu bisa terjadi, persetujuan seperti itu.
0: Upacara kadi dapat dilakukan bagi pasangan setengah baya dengan beberapa catatan. Namun upacara ini menjadi wajib bagi pasangan muda yang baru menikah 1 atau 2 tahun dan kemudian sang suami meninggal dunia.
1: Kalau ternyata anak-anak menyakiti sang ibu, keluarga menyakiti sang ibu, dan ibu ini kembali kepada orang tua, maka tidak akan dilepas lagi. Itu menjadi suatu persoalan. Bagaimana dulu perjanjian acara itu diadakan oleh kita, dan dia berhak untuk menahan saudaranya dan tidak akan pasti kembali lagi, kecuali ada semacam perembukan yang baik, ada dialog yang baik, maka sang ibu bisa kembali ke situ. Itu khusus bagi pasangan-pasangan yang sudah tua, yang setengah baya, yang tidak mungkin menikah lagi. Tetapi untuk pasangan yang baru menikah 1 atau 2 tahun, pasangan muda lantas sang suami, itu tidak ada harus kembali, tidak bisa, karena itu akan membuat aib celah di rumah sana, dan itu dianggap oleh adat itu bersina, itu sangat riskan.
0: Yang menarik adalah ketika sang wanita yang ditinggalkan suaminya memilih untuk pulang kembali kepada keluarganya, maka segala hal yang dulu dibawanya saat dipersunting oleh sang suami akan ditinggalkan di rumah suaminya, kecuali pakaian dan alat memintal benang.
1: Segala sesuatu, misalnya harta gonogini yang diusahakan bersama, itu kasih tinggal untuk anak. Yang penting orang ini pulang. Jadi perlengkapan apa yang diberikan, dia tidak mau pusing juga, biar itu barang yang habis pakai. Yang dia bawa adalah pakaian, pakaian saja, dengan satu peralatan yang namanya kepewenggu, itu tempat menyimpan kapas dan peralatan memintal benang. Jadi istilah ini melekat di sini. Kepewenggu itu harus dibawa kembali. Artinya dia akan meneruskan pekerjaan kewanitaannya di sana, yaitu menenun, memintal.
0: Lebih jauh, Pak Hendrik mengatakan upacara kadi ini biasanya dilakukan dalam rumah adat sang suami.
1: Jadi upacara kadi ini kalau terjadi, ya itu harus berlangsung di rumah adat, di rumah suami. Jadi bangun dari situ, ya keluar dari rumah adat situ. Jadi semua barang bawaan tadi yang saya bilang, kepewenggu dengan dia punya tas pakaian, didudukkan dulu di tiang, di dek tengah itu, di tiang terumbu tadi. Kemudian diadakan upacara, bunuh hewan, undang keluarga dua belah pihak, tetangga yang ada di situ, makan, setelah makan berpisah baik-baik dengan saling berciuman. Nah, kemudian ibu ini dikelir kembali bawa, tidak bawa apa-apa, semua yang diusahakan itu untuk anak-anak yang dilahirkan.
0: Upacara kadi bukan hanya sekedar upacara adat biasa, namun melalui upacara ini banyak makna menyangkut filosofi hidup orang Sabu yang dapat dipelajari.
1: Maknanya banyak, itu sudah menyangkut filosofi kehidupan orang Sabu. Orang Sabu yang hidup dalam kepribadian, di dalam norma-norma adat, nilai-nilai adat, itu masih terpelihara dengan baik. Dan saya pikir kalau kita mau memperlihat jati diri kita, hal-hal inilah yang harus dilihat di dalam diri kita begitu. Jadi ada dia punya makna, ada aturan yang bagus yang ditetapkan oleh leluhur pada waktu lalu. Bagi keluarga yang masih mempertahankan itu silakan, tetapi juga bagi keluarga yang sudah tidak mau lagi melakukan itu, silakan, tidak apa-apa.
0: Sebagai seorang pemerhati sekaligus pelaku budaya Sabu Raijua, Bapak Hendrik Bunga punya harapan agar tradisi yang menjadi jati diri masyarakat Sabu Raijua ini tetap dipertahankan.
1: Kalau saya sendiri ini sudah hidup dalam 3 generasi, saya masih mempertahankan hal itu, karena bagi saya punya nilai, nilai yang baik yang mengatur kehidupan kita sebagai orang Sabu.
0: Pendengar, upacara dan ritus merupakan suatu hal yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat adat Sabu Raijua. Lewat upacara kadi ini, kita dapat belajar bahwa kekerabatan merupakan hal terpenting dalam kehidupan mereka. Demikian persembahan kami kali ini. Mewakili tim kerabat kerja yang bertugas, saya Yanti mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, saya pernah berkunjung ke Malang Selatan dan menemukan sesuatu yang bagi saya sangat mengagumkan. Di sana sekarang ada pantai-pantai yang sangat indah, termasuk satu pantai yang disebut sebagai Pantai Tiga Warna. Karena kalau kita lihat dari kejauhan, memang pantai itu ada tiga warnanya. Ada birunya, ada kehijau-hijauannya, ya, dan ada yang agak orange begitu ya. Nah, tapi bukan hanya itu yang membuat saya kagum. Di sana saya punya kenalan, punya satu sahabat ya, namanya Pak Sabto. Dia bersama keluarganya dan warga desa di Kecamatan Sendang Biru Malang Selatan itu bekerja keras, bergotong royong, berkolaborasi menciptakan kembali yang namanya hutan mangrove. Pada masa reformasi yang kemudian memberi ruang orang menjadi bertindak seenak, hutan mangrove ini dibabat untuk macam-macam kepentingan, dan ini tentu saja menciptakan bahaya ekosistem. Nah,
2: perbedaan adalah kekuatan bangsa Indonesia dengan saling menghormati,

0: Jiwa siang ini.
1: Pendengar Pro 1, kami kembali mengupdate informasi lain untuk Anda di edisi siang ini. Kalau tadi kita sudah ikuti satu informasi dari masyarakat Sabu atau upacara Kedi, kali ini kita mau lanjut lagi tentang informasi di tanah air, tentang hal-hal yang berbau budaya atau berbau tradisi. Dan ada panggung pesona Nusantara yang dihadirkan sebagai bentuk meriahkan karnaval pesona budaya Nusantara begitu. Nah, karnaval dan panggung pesta rakyat yang digelar di Jakarta dalam rangka merayakan hari ulang tahun kemerdekaan ke-81 ini beragam ya. Ada termasuk penggunaan pakaian adat daerah. Nah, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming menghadiri upacara peringatan detik-detik proklamasi di halaman Istana Merdeka di Jakarta pada Senin dengan mengenakan pakaian adat Rote dari NTT. Dan menurut keterangan Sekretaris Wapres yang diterima di Jakarta Senin, kain lava yang dililitkan di pinggang dan diselempangkan di bahu Wapres berhiaskan motif Huapeni yang menggambarkan keluruhan dan keteraturan adat dengan garis tegas merah dan mendominasi corak kain. Sementara itu, selfie Gibran Rakabuming memasuki lokasi upacara mengenakan pakaian adat Tak Adaya Kenyah yang berasal dari wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara dengan motif kalongga aga. Busana istri Wapres diharap dapat mempresentasikan kesederhanaan dalam jiwa dan berwibawa, kuat percaya diri serta memiliki keterikatan dengan alam dan leluhur. Ini yang mencuri perhatian para peserta upacara.

0: kalau skupnya hanya di adik-adik yang ikut kegiatan pramuka mungkin bisa dikontrol.
1: Yeah.
0: Tetapi induksi.
1: Yeah.
0: Bagaimana adik-adik ini kemudian
1: menjadi daya pengaruh.
0: Nah,
1: tentu bicara integritas itu gampang diucapkan.
0: Iya, konkret.
1: Ya. Kemarin dalam satu sambutan wali kota ya, pada saat sebagai tuan dan nyonya rumah, dia mengatakan membangun fisik itu gampang. Semudah kita membangun sebuah gedung dalam waktu 3 bulan bangunan selesai dan langsung bisa dilihat. Tetapi kalau membangun karakter, saya kira tidak seperti itu. Dia butuh proses yang panjang. Dan bahkan kemarin ada satu materi ini Bung, yang membuat, kebetulan saya moderatornya itu anggota DPD RI, Insinyur apa Ham Paulianto ya. Dia membandingkan negara Korea dengan Indonesia. Selisih cuma 2 hari kemerdekaannya. Kita 17, mereka 15 Agustus 1945. Tetapi beda start. Korea itu memulai dengan SDM, kita mulai dengan SDA. Iya, bagaimana menggunakan segala potensi sumber daya alam yang ada. Akhirnya dalam sekian hampir 81 tahun, nah kita sibuk dengan itu dan lupa SDM. Baru muncul sekarang. Lupa kita membentuk karakter. Sementara Korea, dia sudah siapkan SDM 81 tahun yang lalu. Apa yang terjadi? Sekarang dia lebih maju, jauh lebih maju. Ini membuka mata kita. Kita tidak bisa mengubah masa lalu, tapi kan kita bisa merancang masa depan, terutama generasi emas.
2: Apakah Anda pernah kepikiran atau merasa terbebani gara-gara iuran BPJS Kesehatan Keluarga yang makin menumpuk? Tenang, Anda nggak sendirian kok. Sekarang saatnya kita merdeka dari tunggakan iuran JKN. Yuk manfaatkan program rehat. Solusi gampang buat Anda peserta JKN Mandiri yang punya tunggakan 4-24 bulan. Kabar baiknya, Anda bisa mencicil tunggakan ini dengan periode angsuran sampai 12 bulan. Pokoknya bikin bayar iuran terasa jauh lebih ringan. Jangan tunda lagi. Yuk segera lunasi tunggakan iuran JKN keluarga Anda biar proteksi kesehatan seluruh anggota keluarga bisa aktif kembali. Daftarnya mudah banget. Bisa langsung lewat aplikasi mobile JKN di HP atau hubungi BPJS Kesehatan Care Center 165.

Intel. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Budaya bukan sekedar tarian, nyanyian, atau upacara adat. Ia hidup dalam setiap aktivitas manusia, dari bangun pagi hingga kembali beristirahat. Di wilayah perbatasan seperti Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, budaya menjadi lebih dari sekedar warisan. Ia adalah identitas, sekaligus benteng menghadapi arus globalisasi. Bersama saya Arda Fahik, inilah cerita budaya produksi RRI Atambua. Selengkapnya tentang pelestarian budaya lokal sebagai identitas dan ketahanan di wilayah. Bersama narasumber, Haris Budiarto, SSMHUM, Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 16 Nusa Tenggara Timur. Haris Budiarto menyebut banyak masyarakat masih memandang budaya sebatas hal-hal yang tampak. Padahal, budaya mencakup cipta, rasa, dan karsa manusia yang hadir dalam kehidupan sehari-hari.
1: Kita harus memahami dulu apa yang ada di dalam Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017. Di sana disebutkan bahwa kebudayaan adalah segala sesuatu gitu yang berkaitan dengan cipta, kemudian rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat. Jadi tidak salah sebenarnya kalau tadi masyarakat begitu ya menginterpretasikan kebudayaan itu hanya yang berupa wujudnya mungkin tari-tarian dan nyanyian dan sebagainya. Jadi lebih luas dari itu, kakak, kebudayaan ini adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, dan karsa, dan hasil karya dari masyarakat itu sendiri. Jika kita asumsikan dari pagi kita bangun pagi sampai dengan beraktivitas siang hari sampai dengan tidur kembali, bahkan saat mengantar tidur pun mungkin ada dongeng-dongeng untuk anak-anak dan sebagainya. Ini bagian dari kebudayaan kita.
0: Di Nusa Tenggara Timur, kekayaan budaya tidak hanya berupa benda, tetapi juga tradisi lisan, ritus adat, hingga nilai-nilai yang diwariskan turun-temurun.
1: Tidak hanya yang sifatnya kakala, purbakala, gitu ya, rumah adat yang tua-tua, kemudian ada tinggalan-tinggalan berupa fosil masa prasejarah dan sebagainya, tetapi juga yang intangible, yang tidak dapat disentuh, yaitu berupa ada tradisi lisan, kemudian ada manuskrip, adat istiadat, ritus dan sebagainya yang itu hidup ada di tengah-tengah masyarakat kita.
0: Dan Kabupaten Belu menjadi salah satu wilayah yang menyimpan ragam budaya tak benda yang telah diakui secara nasional.
1: Untuk wilayah Kabupaten Belu, pengetahuan data dari Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 16 Nusa Tenggara Timur, kami mengidentifikasi ada beberapa warisan budaya tak benda yang sudah tercatat secara nasional, dan antara lain seperti Likurai, kemudian TB, ada apa, Aika Nanuk ya, Teis Tenun Belu itu ya, Teis Belu, dan kemudian ada kuliner Ai Uhik Uhus. Nah ya, sampai dengan tahun 2025 di seluruh wilayah Nusa Tenggara Timur ada tercatat 62 karya budaya yang sudah diakui secara nasional bahwa itu milik masyarakat di Nusa Tenggara Timur. Dan beberapa di antaranya adalah ada di Kabupaten Belu.
0: Menurut Haris Budiarto, di tengah arus globalisasi, budaya lokal menghadapi tantangan besar. Namun, justru disinilah kekuatan identitas diuji.
1: Kebudayaan secara global ya, ini memang dunia sedang saling tarik ulur ya. Nah, dalam konteks kebudayaan pun demikian juga. Siapa yang memiliki identitas dan juga ciri-ciri khas yang cukup kuat akan menjadi pemenang. Artinya saling mempengaruhi ini tetap ada, tetapi kita tidak boleh kehilangan jati diri dan juga identitas lokal maupun nasional kita.
0: Wilayah perbatasan memiliki kedekatan budaya dengan negara tetangga, tetapi perbedaan kecil justru menjadi kekayaan yang harus dijaga.
1: Ketahanan budaya ini merupakan sebuah hal yang cukup penting karena kita ada di perbatasan dan juga sebenarnya memiliki kemiripan ya dengan negara sebelah karena memiliki sebuah akar yang sama begitu. Namun demikian, kita tentu saja ada sesuatu yang berbeda, ada sesuatu yang wajib kita kembangkan. Nah, disinilah peran pemerintah, Kakak. Sehingga untuk ke depan perlu kita tingkatkan dan juga perlu kita intensifkan terkait dengan urusan-urusan pemajuan kebudayaan.
0: Pelestarian budaya bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab bersama seluruh masyarakat.
1: Nah, tentu saja kami berharap masyarakat tetap memelihara, mengembangkan dan nilai-nilai budaya itu, dan bahkan sesuai dengan pasal 32, negara menjamin kebebasan masyarakat untuk melestarikan, mengembangkan dan memperkaya kebudayaan nasional di tengah peradaban dunia. Artinya individu-individu memiliki hak dan kesempatan ya begitu ya untuk melestarikan warisan budaya yang ada di lingkungannya, dan juga mengembangkan nilai-nilai sekaligus budaya lokal itu sendiri merupakan ciri dari suatu masyarakat setempat. Yang ini tentu saja akan saling berpengaruh, tetapi saya yakin bahwa masing-masing budaya lokal ini memiliki keunikan, bahkan itu kekuatannya. Negara kita ini dibangun dari keragaman budaya dan perbedaan-perbedaan. Tentu itu menjadi modal, bukan menjadi kelemahan kita, tetapi menjadi kekuatan kita ke depan bagi membangun bangsa dan negara. Sesuai dengan amanat undang-undang saat ini, bahwa masyarakat kita ini diberikan kesempatan yang seluas-luasnya. Karena pemilik budaya itu adalah masyarakat itu sendiri. Sehingga kami dari pemerintah ya, baik itu pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun dari pemerintah kabupaten kota, ini selaku fasilitator saja ke depan arahnya.
0: Berbagai upaya dilakukan, mulai dari festival budaya hingga pemberian ruang ekspresi bagi masyarakat.
1: Nah, dalam proses yang ideal tadi memang ada beberapa wilayah-wilayah yang perlu kami, dalam hal ini adalah aparatur pemerintahan, baik pusat maupun di daerah, bersinergi dan juga turun bersama-sama. Itu saja di dalam mengangkat begitu, bukan mengangkat ya, tetapi mengembalikan bahwa tanggung jawab dan juga peran dari upaya pembangunan kebudayaan ini adalah dari pemerintah daerah masing-masing dan juga masyarakat yang ada di dalam wilayah administratif tersebut. Jadi kita, siapapun boleh berpartisipasi di dalam aparat undang-undang pemajuan kebudayaan ini, individu, kelompok masyarakat, bahkan siapapun pemerhati budaya dan sebagainya harus dapat berpartisipasi dan diakomodir. Sehingga pemerintah ke depan memang harus menyiapkan ya juga ya, memberikan pemikiran upaya-upaya untuk menciptakan ruang-ruang ekspresi budaya ini. Nah, ada festival, kemudian ada lomba-lomba dan sebagainya di daerah-daerah ini, bagian dari upaya-upaya untuk menghidupkan dari tradisi atau budaya tempat lokal yang ada di suatu wilayah.
0: Selain upaya pelestarian yang penting dilakukan, dokumentasi budaya juga menjadi hal penting, terutama di wilayah yang masih mengandalkan tradisi lisan.
1: Yang dimaksud dengan hal-hal yang berkaitan dengan cerita-cerita adat atau apa, cerita rakyat gitu ya, ya banyak yang di wilayah Nusa Tenggara Timur ini turun dari satu generasi ke generasi yang lain, ke generasi berikutnya, melalui proses tutur. Di wilayah timur ini memang sangat kurang. Nah, sehingga dengan hal kondisi ini, ada upaya-upaya untuk para peneliti dan juga para pemerhati budaya mencoba untuk mendeskripsikan, menuliskan ke dalam suatu naskah. Ada banyak kamus, kemudian yang sudah disusun ya, terutama di, kalau tidak salah sebut dari Balai Bahasa itu, ada kamus bahasa Kemak gitu ya. Dan ini sangat patut kita apresiasi, karena jangan sampai bahasa Kemak ini punah. Jadi generasi-generasi muda berikutnya tidak memahami gitu ya, lalu lagi bahasa-bahasa tutur bahasa ibu dari daerahnya. Upaya-upaya ini tetap kita lakukan dari Balai Pelestarian Kebudayaan juga, itu tadi mencatat beberapa, mendokumentasikan beberapa mata budaya, karya budaya yang ada di masyarakat dalam wujud dokumentasi ya, di film dokumenter, dan juga ada naskah-naskah yang sudah kita susun.
0: Setelah upaya pelestarian dan dokumentasi dilakukan, regenerasi juga menjadi kunci agar budaya tidak punah, sehingga pendidikan budaya sejak dini mulai diterapkan di sekolah.
1: Ke depan bagi pengembangan dan juga kelestarian dari budaya-budaya lokal ini adalah regenerasi. Jadi upaya untuk generasi muda kita tetap melanjutkan ya, eksis ya, di budaya-budaya dari tradisi-tradisi leluhur ini bisa eksis. Ada beberapa upaya-upaya ya, di mana sekolah-sekolah kita sudah mulai memasukkan kurikulum budaya. budaya begitu ya. Pelajaran-pelajaran kebudayaan ini di dalam mata ajar yang ada di sekolah-sekolah. Terutama kalau di wilayah Nusa Tenggara Timur ada tenun dan sebagainya. Di awal kita perkenalkan kepada generasi muda sehingga akan lebih banyak lagi ya anak-anak muda yang bisa terampil gitu ya. Bisa menenun dan memahami makna-makna yang ada di balik tenunan-tenunan tradisional ini. Sehingga tradisi tenun dan sebagainya ini bisa tidak punah.
0: Diharapkan dari lingkup keluarga, pelestarian budaya dapat dimulai. Nilai-nilai lokal diwariskan sebagai kebanggaan, bukan sekedar tradisi.
1: Dari lingkungan keluarga tentu saja, kita ini kan berasal dari suatu sebuah kelompok-kelompok masyarakat ya. Yang mungkin di Belu sendiri pun ada suatu kelompok masyarakat yang besar, yang bisa mungkin bisa saya sebut ada Tetun, Marai, Kemak, dan Dawan. Jadi masing-masing keluarga ini kami berharap tetap memegang teguh tradisi-tradisi budaya lokal, budaya induk. Namun demikian dalam proses perkembangan global, tentu saja juga nasional, tradisi-tradisi ini saling mempengaruhi tidak masalah. Karena itu bahwa kita ini adalah negara dengan keragaman dan kekayaan yang luar biasa. Jadi saya yakin bahwa di dalam Kabupaten Belu sendiri, di tengah-tengah lingkungan keluarga juga saling mempengaruhi budaya-budaya tersebut. Namun demikian, masing-masing keluarga di dalam masyarakat itu memiliki ciri khas dan memiliki kekhasan khusus masing-masing. Itu adalah sesuatu yang membanggakan, bukan sesuatu yang kekurangan begitu ya. Tetapi kita ke depan, keunikan-keunikan yang kita miliki secara lokal ini adalah kekayaan keragaman secara nasional. Dan tentu saja kita akan berproses menjadi sebuah kekuatan budaya yang kita berharap dapat berpengaruh di lingkungan global kita, dunia.
0: Budaya adalah identitas. Ia tidak akan habis bahkan ketika sumber daya alam menipis. Di tengah masyarakat, dari keluarga, komunitas hingga generasi muda, budaya akan terus hidup. Dari perbatasan negeri, kita belajar bahwa menjaga budaya berarti menjaga jati diri bangsa. Saya Arda Fahik, sampai jumpa lagi di Cerita Budaya

Merak merupakan salah satu ragam tarian kreasi baru yang mengekspresikan kehidupan binatang, yaitu burung merak. Tata cara dan geraknya diambil dari kehidupan merak yang diangkat ke pentas oleh seniman Sunda Raden Cece Sumantri. Merak, yaitu binatang sebesar ayam, bulunya halus dan di kepalanya memiliki seperti mahkota. Kehidupan merak yang selalu mengembangkan bulu ekornya agar menarik burung merak wanita menginspirasi Raden Cece Sumantri untuk membuat tari merak ini. Dalam pertunjukannya, ciri bahwa itu adalah tari merak terlihat dari pakaian yang dipakai penarinya memiliki motif seperti bulu merak. Tarian ini biasanya ditarikan berbarengan oleh

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Untuk jadwal kunjungan rutan hari ini, Senin 17 Agustus 2026, dilaksanakan dari pukul 9 hingga 12 waktu Indonesia Barat.
2: Memastikannya semuanya dari pelatih. Kita ada koordinator untuk menata itu semua, makanya kita saat ini kita bisa tampil ya.
0: KPK menambah waktu kunjungan tahanan dalam momen HUT ke-81 Republik Indonesia. Pemerintah menyiapkan berbagai kegiatan di kawasan Monas di HUT ke-81 RI. Amerika Serikat menyampaikan ucapan selamat HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Inilah warta berita selengkapnya Senin 17 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menambah waktu kunjungan tahanan yang bertepatan dengan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan waktu kunjungan tahanan berlangsung mulai pukul 9 hingga 12 waktu Indonesia Barat. Harul Umam melaporkan selengkapnya.
1: Untuk jadwal kunjungan rutan hari ini, Senin 17 Agustus 2026, dilaksanakan dari pukul 9 hingga 12 waktu Indonesia Barat.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi menambah waktu kunjungan tahanan bertepatan dengan peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia pada hari Senin 17 Agustus 2026. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan kunjungan tahanan hari ini berlangsung mulai pukul 9 hingga 12 waktu Indonesia Barat. Budi menjelaskan kunjungan tersebut merupakan jadwal rutin yang dilaksanakan setiap hari Senin. Namun bertepatan dengan peringatan hari kemerdekaan, waktu kunjungan ditambah

0: gimana kabarnya Bapak Bu?
1: Baik, sehat.
0: Tadi bilang apa aja Bu, komunikasi?
1: Biasa aja sih, kan masalah ya.
2: Dengan penambahan tersebut, waktu kunjungan tahanan KPK pada hari ini menjadi 3 jam. Dibandingkan dengan jadwal rutin sebelumnya, KPK hanya menyediakan 2 jam untuk keluarga mengunjungi tahanan di gedung KPK. Dari Jakarta, Hairul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah menyiapkan berbagai kegiatan di kawasan Monumen Nasional atau Monas. Salah satunya, kirab pengantaran bendera pusaka dan pesta rakyat. Sasahnia menyampaikan informasi selengkapnya.
3: Menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, pemerintah menyiapkan berbagai kegiatan di kawasan Monumen Nasional. Salah satunya yaitu kirab pengantaran bendera pusaka dan teks proklamasi dari Monas menuju Istana Merdeka. Kirab tersebut diawali atau dipimpin oleh pasukan polisi militer dengan molis atau motor listrik. Sebanyak 45 motor membuka jalan yang melambangkan tahun kemerdekaan Indonesia yaitu 1945. Salah satu motoris molis, Victor menyebut persiapan dilakukan selama 2 minggu. Menurutnya, tantangan selama persiapan adalah mengendalikan kendaraan sekaligus menyesuaikan formasi.
4: Kalau tantangannya banyak, Mbak. Untuk tantangannya untuk mengendalikan kendaraan atau menyesuaikan formasinya itu lebih agak menantang dikit. Itu memastikannya semuanya dari pelatih. Kita ada koordinator untuk menata itu semua, makanya kita saat ini kita bisa tampil ya.
3: Selain menjadi lokasi kirab bendera, Monas juga menjadi lokasi dari pesta rakyat. Pemerintah menyediakan ratusan makanan gratis dan juga kaos gratis bagi masyarakat yang hadir. Seorang penerima kaos gratis, Christine, mengaku senang bisa menyaksikan langsung prosesi kirab sekaligus mengikuti pembagian kaos gratis.
5: Aku habis ngantri baju kaos kemerdekaan di Indonesia 81.
6: Rame sih, bener rame banget sih, sumpah rame banget. Terus antusiasnya lebih keren.
3: Untuk pembagian makanan gratis sendiri dibagi menjadi 2 sesi, yaitu pagi dan sore. Sebanyak 470 dari 780 pelaku usaha binaan dari pemerintah Provinsi Jakarta ikut meramaikan pesta rakyat. Sementara itu, sebanyak 310 pelaku usaha lainnya merupakan penyedia minuman. Dari Jakarta, Sasahania, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kirab pengantaran bendera pusaka dan naskah proklamasi dari Monas menuju Istana Merdeka turut dimeriahkan penampilan marching band Akademi Kepolisian. Namira Kaguma melaporkan selengkapnya.
7: Kirab pengantaran bendera pusaka dan naskah proklamasi dari Monumen Nasional atau Monas menuju Istana Merdeka pagi tadi berlangsung meriah. Suasana semakin semarak dengan penampilan marching band Akademi Kepolisian yang turut mengiringi rangkaian kirab dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia atau HUT ke-81 RI pagi tadi. Sebanyak 170 anggota marching band Akademi Kepolisian terlibat dalam penampilan tersebut. Salah satu anggota, Anastasia, mengatakan persiapan sudah dilakukan selama 2 bulan terakhir di Akademi Kepolisian. Latihan kemudian dimatangkan selama sepekan terakhir sebelum mereka tampil dalam rangkaian kirab pagi ini. Ia mengungkapkan salah satu tantangan dalam persiapan penampilan adalah mempelajari lagu baru untuk kirab.
8: Untuk latihan selama di Jakarta ini sudah 1 minggu, namun kami di Akademi Kepolisian sudah berlatih selama berbulan-bulan.
9: Berapa bulan?
8: Sekitar 2 bulan, Kak. Mungkin tantangan terbesarnya adalah di sini kami juga belajar lagu-lagu baru, di mana yang sebelumnya kayak 7-1 itu kami belum pernah mainkan, sekarang kami mainkan, jadi itu tantangan.
7: Di tengah kemeriahan kirab, antusiasme juga terlihat dari masyarakat yang datang langsung menyaksikan dari pinggir jalan. Tidak hanya warga Jakarta, sejumlah masyarakat dari daerah sekitar juga sengaja datang bersama keluarga. Salah satunya warga Gunung Sindur Bogor, Putri, yang berangkat sejak pagi menggunakan kereta menuju Jakarta. Ia mengatakan kehadirannya kali ini sekaligus mengajak anaknya mengenal langsung suasana perayaan kemerdekaan.
10: Emang sekalian pengen jalan-jalan aja sih ya, kan banyak kayak acara juga kan buat ngasih lihat anak aku juga gitu aja sih.
11: Di momen 81 tahun kemerdekaan ini, apa sih Kak harapan Kakak untuk Indonesia sendiri?
10: Iya. Harapannya biar bisa lebih maju, lebih baik lagi untuk rakyat Indonesianya.

0: Bagi Putri, menyaksikan langsung rangkaian perayaan kemerdekaan di Jakarta menjadi pengalaman pertama tahun ini. Ia berharap Indonesia ke depan semakin maju dan kehidupan masyarakat Indonesia menjadi lebih baik. Dari Jakarta, Namira Kaguma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menyemarakan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, RSUD Dr. Muhammad Zain Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, bekerja sama dengan Perdami Sumatera Barat, menggelar bakti sosial operasi katarak gratis bagi masyarakat. Hans Primananda menyampaikan informasi selengkapnya.
2: HUT RI yang ke-81, RSUD Zain Painan menggelar operasi katarak mata gratis.
3: Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zain Painan, Dr. Dona Hamrita, kepada RRI di Painan tadi pagi mengatakan, kegiatan bakti sosial operasi katarak gratis telah diawali dengan pemeriksaan kesehatan mata pada 13 hingga 14 Agustus lalu. Total terdapat 1.000 lebih masyarakat telah mendapatkan pemeriksaan dimaksud, sekaligus memastikan calon peserta telah memenuhi syarat untuk menjalani tindakan operasi. Dona menjelaskan, setelah proses screening selesai, sebanyak 52 orang diantaranya telah mendapatkan layanan operasi katarak secara gratis di RSUD MZ. Tindakan operasi ini dilakukan oleh tim dokter spesialis mata yang bekerja sama dengan Perhimpunan Dokter Spesialis Mata Indonesia, Perdami Sumatera Barat.
2: Memastikan kesehatan masyarakat sehat dengan melaksanakan CKG, bagi tandang gratis sebanyak 1.000 orang sudah dilaksanakan, dan hari ini kita melaksanakan operasi katarak dan ke halaman kantor bupati kita melaksanakan donor darah. Jadi semua ini upaya yang kita lakukan untuk bagaimana menjamin masyarakat pesisir selatan menjadi sehat dan berkualitas.
3: Dona Hamrita menambahkan, program kemanusiaan ini bertujuan membantu masyarakat yang mengalami gangguan penglihatan akibat katarak untuk dapat kembali melihat dengan lebih jelas dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Sementara itu, Bupati Pesisir Selatan Hendra Joni mengatakan, biaya normal operasi katarak mandiri di rumah sakit pemerintah berkisar antara 2 juta rupiah hingga 7 juta rupiah untuk satu mata. Dalam rangka bakti sosial, pemerintah memberikan layanan ini secara gratis kepada masyarakat yang membutuhkan.
4: Kita aplaus kepada di rumah sakit ya, sekarang kita bisa mengoperasikan saudara-saudara kita 20 orang operasi kataraknya. Kalau satu mata kalau gratis itu 7 juta, kalau dua mata berarti 14 juta, tapi ini sekarang 100.
3: Melalui semangat pulihkan penglihatan sambut kemerdekaan, pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan berharap bakti sosial operasi katarak gratis ini dapat menjadi hadiah istimewa bagi masyarakat menjelang HUT RI ke-81. Selain memulihkan penglihatan, program ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup warga sehingga dapat kembali beraktivitas secara mandiri dan produktif. Dari Padang Provinsi Sumatera Barat, Hans Primananda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dalam rangkaian Pesta Rakyat HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, ribuan warga bersama dengan berbagai elemen turun langsung membersihkan Sungai Code yang diwarnai lomba mural dengan membawa pesan tentang pentingnya kota yang bersih dan sehat. Dian Perwanto melaporkan selengkapnya.
5: Agar juga meningkatkan semangat dan kesadaran warga terhadap kebersihan.
6: Semangat gotong royong untuk memeriahkan kemerdekaan dilakukan masyarakat di Kota Yogyakarta melalui aksi bersih-bersih Sungai Code dalam rangka Pesta Rakyat HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Ribuan orang dari berbagai unsur Pemkot, komunitas lingkungan hingga perguruan tinggi dan masyarakat hadir untuk terjun membersihkan sungai. Selain aksi bersih-bersih, kemeriahan HUT kemerdekaan juga dilakukan dengan lomba mural yang dibuat di sepanjang tembok bantaran 81 meter yang dimulai dengan pembubuhan cat oleh Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo. Hasto berharap semangat ini tidak hanya berhenti sebagai agenda seremonial tahunan, tetapi dijaga demi masyarakat dalam jangka panjang.
7: Mural sungai, tepi sungai kita mural dalam rangka Pesta Rakyat HUT kemerdekaan yang ke-81. Sambil menyelam minum air lah ini, warga kita ajak Pesta Rakyat, kemudian kita ajak membersihkan sungai, kemudian juga sekaligus mewarnai dan menghiasi. Jadi jangan gunakan anggaran hanya untuk pesta tapi tidak ada bekas. Maka kemudian hari ini kita Pesta Rakyat yang membekas, ada bekas lukisannya, bekas muralnya, bekas bersihnya sungai gitu. Jadi saya kira efisiensi kita terjemahkan begitu. Akhirnya kita meriah tetapi juga berbekas. dan menghasilkan produk.
6: Salah satu peserta mural, Nia Zahra, mengharapkan semangat kemerdekaan Republik Indonesia bisa terus tertanam, terutama dalam menjaga kebersihan kotanya. Menurutnya, menjaga Indonesia agar lebih baik bisa dimulai dari hal terkecil, dengan terus menjaga semangat gotong royong di lingkungan masyarakat.
5: Menurut saya, dari lingkungan saya sekitar sangat minim kesadaran akan plastik dan juga sampah-sampah. Jadi mungkin dengan diselenggarakannya ini dapat meningkatkan kesadaran mereka dan juga bisa menjaga lingkungan kita lebih baik lagi. Dan semoga tidak hanya di kalangan muda saja dan juga kalangan orang tua juga bisa membantu menyukseskan untuk pembersihan lingkungan ini.
6: Lomba mural dan bersih sungai menjadi rangkaian acara Pesta Rakyat HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dengan mengusung tema Resik Kaline, Sehat Kotane yang diinisiasi Pemerintah Kota Yogyakarta bersama Gedung Agung Istana Negara. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau IKN, Basuki Hadimulyono, dalam peresmian studio RRI IKN, mengapresiasi keberadaan dan konsistensi Radio Republik Indonesia dalam menginformasikan pembangunan di IKN. Andreas Trisno melaporkan langsung dari IKN. Andreas.
8: Pendengar Pro 3, Sekretaris Otorita Ibu Kota Nusantara Bimo Adi Nur Santiasto mewakili Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Basuki Hadi Mulyono mengapresiasi keberadaan Radio Republik Indonesia dalam menginformasikan perkembangan pembangunan Ibu Kota Nusantara kepada khalayak luas. Apresiasi tersebut disampaikan Bimo saat meresmikan studio RRI IKN yang berlangsung di Media Center Otorita IKN, kawasan inti pusat pemerintahan Nusantara, tepatnya di depan Istana Garuda IKN, hari ini bertepatan dengan HUT RI 17 Agustus 2026. Menurut Bimo, kehadiran studio RRI di IKN menjadi bagian penting dalam memperkuat penyebarluasan informasi mengenai berbagai perkembangan pembangunan Nusantara kepada masyarakat. Berikut pernyataan Bimo Adi Nur Santiasto.
9: Sekali lagi kami selaku perwakilan pemerintah pusat otorita Ibu Kota Nusantara ini sangat berharap adanya RRI di Nusantara ini untuk bisa memberikan isu-isu penting yang juga bisa memberikan keyakinan kepada masyarakat luas, masyarakat di sekitar dan juga kita sendiri yang akan memberikan informasi ini kepada seluruh masyarakat di pelosok Republik Indonesia ini bahwa kita sedang mempersiapkan masa depan kota yang memang didesain untuk generasi muda, kota yang didesain memang untuk masa depan mereka yang akan dijadikan sebagai ibu kota politik pada tahun 2028 nanti.
8: Bimo berharap RRI terus berkontribusi menyampaikan informasi pembangunan IKN secara konsisten dan berimbang, sehingga masyarakat dapat mengetahui berbagai kemajuan pembangunan di Nusantara. Adapun acara peresmian studio baru RRI IKN turut dihadiri anggota Dewan Pengawas LPT RRI Embriman Buter-Buter, serta Kepala LPT RRI Stasiun Samarinda Siti Sarasulan, dan sejumlah pejabat lainnya. Acara peresmian ini juga diikuti dengan dialog interaktif yang saat ini tengah berlangsung di studio baru RRI IKN. Dari Ibu Kota Nusantara, Andreas Trisno, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Penyesuaian pola tanam dan pengelolaan air dinilai penting menghadapi kekeringan. Petani dapat memilih palawija atau hortikultura saat kondisi tidak memungkinkan untuk menanam padi harian. Nadia Syarif melaporkan selengkapnya.
10: Ancaman kekeringan akibat fenomena El Nino mendorong petani dan pemerintah daerah menyiapkan langkah adaptasi di sektor pertanian. Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia atau PERHEPI Wilayah Bali menilai, ketahanan pangan tidak hanya ditentukan oleh produksi dalam satu musim, tetapi juga kemampuan sektor pertanian beradaptasi terhadap perubahan iklim. Ketua PERHEPI Bali sekaligus Rektor Universitas Dwi Jendro Profesor Gedis Dana kepada RRI mengatakan, penyesuaian pola tanam perlu dilakukan ketika ketersediaan air tidak mencukupi untuk budidaya padi. Petani dapat memilih tanaman palawija seperti jagung, kedelai, kacang-kacangan maupun tanaman hortikultura yang disesuaikan dengan kondisi lahan dan ketersediaan air.
11: Nah, pada saat-saat tentu misalnya kemarau ini sudah sangat-sangat ekstrim, nah saya sering memastikan kepada para petani di beberapa subak, cobalah dilakukan pola tanam yang tidak harus padi, tetapi bisa menanam palawija. Palawija misalnya bisa kacang-kacangan, itu apakah mau kacang tanam, mau jagung, kedelai, apapun itu, termasuk ada yang namanya misalnya hortikultura, bisa misalnya melon, ada sekarang semangka, kemudian bisa labu, apapun itu yang bisa menghasilkan.
10: Lebih lanjut, Gede Sidana menjelaskan pemilihan palawija tidak hanya berkaitan dengan penyesuaian terhadap ketersediaan air, tetapi juga dapat memberikan manfaat bagi kondisi tanah dan pengelolaan hama serta penyakit tanaman.
11: Yang itu juga memiliki fungsi ekologis yang sangat bagus. Yang pertama, memutus rantai serangan hama dan penyakit. Yang kedua, dengan penanaman palawija itu akan memperbaiki struktur tanah karena ada sifat-sifat alami yang dimiliki oleh tanaman palawija ini untuk mengikat nitrogen sehingga akan kembali menyuburkan tanah.
10: Penyesuaian pola tanam, perbaikan jaringan irigasi serta pengelolaan kesuburan tanah menjadi bagian dari langkah adaptasi pertanian menghadapi perubahan iklim. Upaya tersebut diharapkan dapat membantu petani menjaga produktivitas lahan dan keberlanjutan produksi pangan Bali di tengah kondisi cuaca yang semakin tidak menentu. Reporter Iling Pasar, Nadia Syarif, melaporkan.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Pemerintah Amerika Serikat menyampaikan ucapan selamat peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, ucapan selamat tersebut seraya menggarisbawahi kemitraan yang strategis, berakar pada komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang demokratis dan visi bersama untuk kawasan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Petenis Amerika Serikat Coco Gauff melaju ke babak 32 besar Cincinnati Open 2026 usai mengalahkan Lyudmila Samsonova dalam pertandingan 3 set. Unggulan keempat itu menang 2-6, 6-4, dan 6-1 saat bermain di Lindner Family Tennis Center pagi tadi. Takluk pada set pertama, Gauff bangkit pada set kedua dan melaksanakan pertandingan berlanjut ke set penentuan. Pada set ketiga, petenis 22 tahun itu tampil dominan untuk mengamankan kemenangan dengan hanya kehilangan satu game. Usai laga, Gauff menilai permainan servisnya menjadi kunci dalam kemenangannya kali ini.
12: I think I'm going big, honestly. I feel like I'm really
13: confident. Saya rasa saya bermain lebih berani. Saya merasa sangat percaya diri dengan servis saya sekarang. Jadi, saya hampir selalu berani mengambil resiko, kecuali kalau saya merasa persentase keberhasilannya terlalu rendah. Tapi menurut saya, hal terbesar yang membuat perbedaan adalah variasi dan kemampuan untuk bermain dengan beragam cara. Saya merasa sekarang servis saya benar-benar sulit ditebak, meski saya tidak tahu bagaimana statistiknya. Namun, saya merasa saya cukup banyak memvariasikan servis, sehingga lawan sulit membacanya. Dan ya, saya rasa saya sudah melakukannya dengan baik, dan sekarang hanya berusaha untuk terus berkembang.
1: Dengan kemenangan ini, Coco Gauff berhasil mengamankan satu tempat di putaran ketiga Cincinnati Open 2026. Selanjutnya, ia akan menghadapi sesama wakil Amerika Serikat, Emily, untuk memperebutkan tiket 16 besar. Pada pertandingan lainnya, petenis Indonesia, Janice Chen, lolos ke 32 besar Cincinnati Open setelah mengalahkan Victoria Golubic 7-6, 5-7, dan 7-5 dalam laga berdurasi lebih dari 3 jam.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Sesaat lagi Anda akan ikuti acara Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Saya yang bertugas di edisi jelang sore. Hari ini saya punya beberapa lagu ya yang sudah kami siapkan untuk Anda. Yang pertama yang sudah kami siapkan ada Des Ayu Lasasa. Kedua ada Azril dengan Sungguh Manis. Tiga Desi Tata Jalan Cinta. Empat Baranugraha Dilanda Asmoro. Lima ada Caca Sherly Tak Bersamanya. Enam ada Irsya Abu-Abu Cinta. Tujuh ada Dewi Askia Bayanganmu. Delapan ada Gilga Sahid Nemu. 9 ada Elvi Zubai Tergoda. 10 ada Hari Putra Kurela Kau Pilih Dia. 11 Femina Soneta Siapa. 12 ada Jirayu Tiada Tara. Dan saya terima kasih untuk yang sudah bergabung di sore ini. Lewat Facebook saya bacakan ada siapa saja, bukan rahasia tetapi memang di kesempatan hari ini saya mau baca satu pantun dulu. Merah putih di halaman tertiup angin lalu berkibar. Mari berkabar di Pro Dangdut biar semangat kemerdekaan terus berkobar. Ya, selamat ulang tahun Republik Indonesia ke-81. Dan untuk Anda yang memang sudah standby sejak awal tadi, kami sudah siapkan lagu untuk Anda. Yang bergabung di telepon, di WhatsApp, di SMS, terima kasih banyak. Saya mau ajak dulu yang sudah bergabung di telepon ya. Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat siang, jelang sore, Kakak Ipi.
1: Selamat siang, jelang sore, Adinda terkasih. Apa kabar?
2: Kabarnya puji Tuhan baik, Kakak.
1: Puji Tuhan. Bagaimana perayaan kemerdekaan, hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di Putun?
2: Ada ramai, Kakak, tapi ulang tahun ada di kecamatan, jadi kami tidak pergi.
1: Oh iya, di ibu kota kecamatan ya.
2: Setiap tahun ada giliran, tapi ulang tahun masih jelas. Ya.
1: Baik, kalau begitu, lagu nomor berapakah yang ingin didengarkan Adinda?
2: Lagu nomor 11, Kakak.
1: Lagu nomor 11, super. Baik, lagu nomor 11 teriring salam.
2: Oke, salam yang pertama untuk Kakak Ibu yang bertugas. Selamat bertugas, tetap semangat. Semoga Tuhan Yesus memberkati dan pulang hati-hati di dalam. Salam merdeka untuk kita semua.
1: Merdeka!
2: Ya, terus buat mama yang lagi sibuk-sibuk juga dengan ucapan selamat siang dalam sore mama. Buat semua kawan-kawan, ada Ibu Sinti di Ayat Tupas, Mama Ina Siti Luar jadi Misi Miki, Mbak Mama Tisan di Lasi, Kakak Yusen Kasih Satu Sino, Bapak Fidel di Soe, Bunda Desi, Kakak Maria, ada Bung Jano, Putra Tisir, Bapak Tirosa, Bung Tia di Tumbakun, Ibu Desi Banasan di Siti Luar jadi Suabatan, ada Kakak Anus, Kakak Meta di Timur Leste, Pak Manasrun, Mbak Uda, ada Pak Hendri, Ibu Yusin di Kuniru, Mas Yuki, Kakak Bella, Bapak Bento, Bapak Ope, Bung Timbar, Bapak Pati Fernandez, Bung Marcel, Kakak Yuri, Bapak Tendir Kemari, Kakak Nara, ada Bung Damos, Bung Gawayata, Mama Sena, Bang Hadi, Bang Li, Putra Tengon, Bapak Usia Semoga Tuhan Yesus Sipiliar jadi Satu Kota, ada Bapak Ratna Lato Sipiliar jadi Mezana, Bung Tuhi Menahu Sipiliar jadi Satu Ulan, ada Mama Andro di Ayosan juga. Untuk semua-semua saja yang lagi pantas selamat yang masing-masing dengan ucapan selamat yang menjalang sore, salam kontak persahabatan lewat udara dan salam merdeka untuk kita semua.
1: Merdeka Bunda.
2: Untuk Kakak Iti, terima kasih banyak. Selamat siang dan salam sore Kakak.
1: Hormat diberikan Adinda. Oke. Sementara itu di layanan Facebook ada Kakak Lena Lelo yang ingin dengarkan lagu nomor 5 Caca Serli Tak Bersamanya. Salam untuk semuanya dari Kenva Bansone. Terima kasih banyak. Segera saya hadirkan lagu yang sudah di request ya. Caca Serli yang sudah di request oleh Kakak Lena Lelo. Semoga sehat selalu, terhibur selalu, dan kita semua terhibur di sore siang jelang sore ini. Ada lagi kah yang ingin bergabung? Saya persilahkan. Ada Kakanda Pujangga Wayata, pilih lagu nomor 3 Desi Tata Jalan Cinta. Oke, Adinda siapkan segera Kakanda untuk Kakak Pujangga Wayata, teriring sebuah pesan cinta. Asik sekali. Lewat pilihan lagu nomor 3, Pujangga Wayata ingin menyapa semuanya, teriring salam merdeka untuk semua fans di alamatnya masing-masing, terutama Kak Epi yang lagi bertugas. Ada Bunda Desi, Maria Fatara, Putri Tunggal, Kak Bella, Bang Tobi Nenabu, Bang Fidal, Mama Ina, Kak Vera Tomonop, Kak Tiara, Ibu Fenty, Putri Retak, Putri Kusuma, Putri Kelana, Putri Tunggal, Putri Kiraman, Om Aten, Mama Sena, ada Bang Immanuel dan Bang Damos, Bang Nara, ada Putra Laumasi, Putra Tanjung, serta semua warga Batu Lolong. Dan tak ketinggalan buat orang-orang yang terkasih di rumah Latawati, spesial buat terkasih Chelsea Ruth Makelzen yang berulang tahun ke-9. Halo Chelsea, selamat ulang tahun. Teriring salam sehat dan sukses selalu bersama orang tua, keluarga, dan orang-orang terkasih. God bless us. Okay, I love you Bang. Terima kasih sudah gabung. Yang lain bagaimana? Saya tunggu partisipasinya. Sembari menanti partisipasi Anda sekalian, saya berikan Femina Sonata. Siapa? Chelsea, Caca Chelsea Tak Bersamanya, dan Desi Tata Jalan Cinta.

Apakah Anda pernah kepikiran atau merasa terbebani gara-gara iuran BPJS Kesehatan Keluarga yang makin menumpuk? Tenang, Anda nggak sendirian kok. Sekarang saatnya kita merdeka dari tunggakan iuran JKN. Yuk manfaatkan program rehab. Solusi gampang buat Anda peserta JKN Mandiri yang punya tunggakan 4-24 bulan. Kabar baiknya, Anda bisa mencicil tunggakan ini dengan periode angsuran sampai 12 bulan. Pokoknya bikin bayar iuran terasa jauh lebih ringan. Jangan tunda lagi. Yuk segera lunasi tunggakan iuran JKN keluarga Anda biar proteksi kesehatan seluruh anggota keluarga bisa aktif kembali. Daftarnya mudah banget. Bisa langsung lewat aplikasi mobile JKN di HP atau hubungi BPJS Kesehatan Care Center 165.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap

Hilirisasi kekuatan baru ekonomi Indonesia. Hilirisasi industri merupakan strategi krusial bagi Indonesia untuk mentransformasi ekonomi dari yang sebelumnya berbasis komoditas mentah menjadi bernilai tambah tinggi. Dengan mengolah sumber daya alam di dalam negeri sebelum diekspor, negara tidak hanya meningkatkan perolehan devisa melalui produk-produk turunan yang lebih mahal, tetapi juga menciptakan efek pengganda ekonomi yang signifikan. Hal ini mencakup pembukaan lapangan kerja baru, penguatan rantai pasok domestik, hingga percepatan alih teknologi yang sangat dibutuhkan untuk membangun fondasi industri yang lebih mandiri dan kompetitif di kancah global. Lebih jauh lagi, hilirisasi menjadi instrumen penting dalam mendorong pemerataan pembangunan antar wilayah di Indonesia. Pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian yang tersebar di berbagai daerah memastikan bahwa nilai ekonomi tidak hanya terpusat di pusat kota, tetapi juga dirasakan oleh masyarakat lokal di lokasi sumber daya tersebut berada. Langkah ini juga sejalan dengan komitmen Indonesia untuk membangun ekonomi yang lebih berkelanjutan dengan fokus pada pemanfaatan sumber daya alam yang lebih efisien serta penyediaan bahan baku penting yang mendukung transisi menuju energi hijau di masa depan. Mari kita dukung penuh hilirisasi sebagai kunci transformasi ekonomi Indonesia yang lebih bernilai tambah, merata, dan berkelanjutan bagi kita semua.

Apakah Anda pernah kepikiran atau merasa terbebani gara-gara iuran BPJS Kesehatan Keluarga yang makin menumpuk? Tenang, Anda nggak sendirian kok. Sekarang saatnya kita merdeka dari tunggakan iuran JKN. Yuk manfaatkan program rehat. Solusi gampang buat Anda peserta JKN Mandiri yang punya tunggakan 4-24 bulan. Kabar baiknya, Anda bisa mencicil tunggakan ini dengan periode angsuran sampai 12 bulan. Pokoknya bikin bayar iuran terasa jauh lebih ringan. Jangan tunda lagi. Yuk segera lunasi tunggakan iuran JKN keluarga Anda biar proteksi kesehatan seluruh anggota keluarga bisa aktif kembali. Daftarnya mudah banget. Bisa langsung lewat aplikasi mobile JKN di HP atau hubungi BPJS Kesehatan Care Center 165.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara,

0: Ya pendengar Pro 1 RRI Hatembua, selamat sore, jumpa lagi bersama saya Fendi Mau dan juga tim Hatembua sore ini untuk kami hadirkan program acara yang akan kami hadirkan di hari ini, yaitu hari Senin tanggal 17 Agustus 2026. Dan dari studio kami ucapkan selamat merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Selamat untuk Anda semuanya. Dan untuk pendengar, kami akan hadirkan selanjutnya, yaitu Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita. Peringatan hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, kita hadirkan dengan Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Sehingga dengan perayaan puncak ini, kita hadirkan juga dengan semangat kita untuk masa depan bangsa. Oke pendengar, kami ucapkan hari kemerdekaan kita Indonesia ini yang kita cintai ini. Dan pendengar, kita hadirkan dulu Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita. Kita terima dari Mas Edi. Halo.
1: Selamat siang menjelang sore. Merdeka.
0: Merdeka. Sekali merdeka tetap merdeka.
1: Tetap merdeka. Merdeka terus.
0: Ada merdeka tidak?
1: Lagi di ujung.
0: Tadi ada ikut upacara.
1: Ikut upacara ini naik pinang nih.
0: Aduh. Jangan naik pinang, tapi panjat pinang.
1: Panjat pinang ya. Panjat pinang ini ramai sekali nih. Oke. Ini di kantor kelurahan nih.
0: Kantor lurah mana?
1: Berapa ini kita tempat saya ini?
0: Oke, semoga
1: yang jualan. Yang lain nggak ada, bisa dijualan. Lihat orang cantik-cantik nonton ya.
0: Oke, baik. Mas Edi sukses.
1: Baik, nomor tiga bagus. Sukses, nomor tiga bagus.
0: Lagu nomor tiga sudah dihadirkan tadi di sesi pertama. Sudah dihadirkan.
1: Mau bagus, berarti nomor lima.
0: Nomor lima pun sudah diambil, sudah dihadirkan. Masih tersisa nomor 2, 4, 7 juga sudah diambil. Masih 8, 9, 10, 12.
1: 9 apa?
0: Elvi Subaidah, Tergoda.
1: Tergoda. 10 atau 10? Tergoda sama siapa ini?
0: Hari
1: Putra. Apa? 10 apa?
0: Hari Putra, kurela kau pilih dia.
1: Hari Putra?
0: Ya.
1: Oh, boleh enak biasa. Ya sudah, hari 10 aja ya.
0: Oke, nomor 10.
1: Sumariat yang namanya, nomor 1.
0: Silakan Mas.
1: Ya, salamnya kita, salamnya spesial buat apa ini ya. Salam buat keluarga di rumah dan untuk Pro 1 RTM 2 TV yang baru lewat. Nah ini semoga cepat sehat. Dan juga keadaan kayaan kita Teresa lagi nonton juga nih. Selamat menonton HUT ke-81. Kita meriahkan bersama-sama. Salim merdeka, tetap merdeka ini. Kawan saya yang ada di Sapa, Narkeo, ya, Tumpapi, Taheri, DND Marcel ya. Semoga enggak kena bencana ya. Semoga terhindar ya.
0: Betul, Mas Edi.
1: Yang saya mudah-mudahan, kasihan. Mudah-mudahan yang Mbak Bunda Ima juga. Semoga saya enggak kena ya jauh. Ya, Mas Bung Marcel ya, semoga jauh. Oke, buat Putri Tunggal, Nona Bella juga gak ada kabar ini. Ibu Senti, Nara juga gak ada kabar. Mbak Wika, selamat ulang tahun RRI ke-81. Mari kita merayakan Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita di Pro 1 Astambua. Oke, yang lain satu rata itu ya. Mengingat waktunya ya. Oh, Bunda Desi, Mati Rosa ya. Pak Rasa, Pak Haji juga, Pak Danias, Bang Yusen, Bang Gamus. Dan kita ini di Mohalek, gak ada kabar kita Bang Bento ya. Oke, terima kasih, selamat sore. Kapan dikurang jadi.
0: Oke, terima kasih, selamat sore.
1: Oke,
0: juga
1: kembali
0: Mas Edi. Terima kasih Mas Edi menembus batas di 81 tahun merdeka. Saatnya kita, saatnya generasi muda harus mengambil alih tongkat estafet perjuangan. Jadilah motor penggerak kemajuan Nusantara. Dirgahayu RRI-ku, Dirgahayu RRI-ku, dari Sabang sampai Merauke. Mari kita gaungkan kembali senandung damai persaudaraan. Oke, pendengar silakan, masih ada kesempatan waktu, silakan. Dan kita hadirkan dari pendengar Paula pada sore hari ini pilihan lagu nomor yang ke-12 yaitu Jirayu Tiada Tara. Salam sejahtera untuk semua saja buat kakak yang bertugas, salam sehat. Sekali merdeka untuk kita semuanya. Terima kasih. Dan juga dari Pujangga Wayata pada siang hari ini sudah hadir. Terkadang memeluk dalam diam lebih bermakna dari ribuan kata maaf. Dirgahayu negeriku Indonesia tercinta. Lewat lagu pilihan nomor 3 Jalan Cinta di sisi Tata Pujangga Wayata dari Alor Padang Alak. Berbagi salam sapurata, teriring salam merdeka untuk semua fans setiap Prodangdut RRI Tembo di alamatnya masing-masing. Ada Bunda Desi, Maria Fatara, Putri Tunggal, Kak Bella, Bang Tobi Nenabu, Bang Fidel, Mama Ina Verota Monop, Tiara Marina, Ibu Fenty, Putri Retak, Putri Kusuma, Putri Kelana, Putri Tunggal, Putri Kiraman, Om Aten, Mama Sena, Bang Immanuel, Bang Damos, Bang Nara, Putra Lomasi, Putra Tanjung, serta semua warga Batu Lolong. Dan tak ketinggalan orang-orang terkasih di rumah Latawati, spesial buat yang terkasih Chelsea Harut Makaljen yang berulang tahun yang ke-9 pada hari ini Senin 17 Agustus 2026. Oke, salam sehat dan sukses untuk semua, baik orang tua, keluarga, dan orang-orang terkasih. Tuhan Yesus memberkati kita. Oke, terima kasih. Dan untuk pendengar, kita nikmati lagu-lagu pilihan Anda.

Pendengar, berikut adalah beberapa tokoh disabilitas yang menginspirasi dengan prestasinya. Putri Aryani berusia 17 tahun, lahir di Bangkinang, Kampar, Riau. Sejak usia 2 tahun, Putri sudah menemukan bakat menyanyinya. Orang tuanya pun turut mendukung meskipun ia memiliki keterbatasan penglihatan. Selain menyanyi, Putri juga piawai bermain piano dan menciptakan beberapa lagu. Nina Gusmita, 24 tahun, mengalami kecelakaan saat usianya 18 tahun yang mengakibatkan ia kehilangan salah satu kakinya. Namun, kondisi tersebut tidak membuat Nina patah semangat dan berhenti berolahraga. Nah, dari kisah ini kita belajar bahwa disabilitas bukan penghalang untuk berprestasi. Disabilitas bukan minoritas. Tetap dukung para penyandang disabilitas.

apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.

Ya pendengar Pro 1 Hereria Jambua, sederetan lagu-lagu pilihan Anda sudah kami sajikan, kami hadirkan dari Jirayu Tiada Tare, Vita Malas Sedingin Salju, dan juga Hari Putra Kurela Kau Pilih Dia. Dan untuk pendengar silakan partisipasi Anda di 08124601202. Oke pendengar, kami juga ucapkan kemerdekaan hari ini tidak lepas dari keberanian para pahlawan di masa lalu. Di HUT ke-81 RI ini mari kita panjatkan doa bagi para pahlawan yang telah mengorbankan segalanya demi kemerdekaan yang kita nikmati hari ini dan hari-hari selanjutnya. Semoga ketenangan dan kedamaian menyelimuti istirahat panjang mereka. Oke pendengar, masih ada lagu-lagu yang lainnya yang akan kami hadirkan dan kami ucapkan selamat berlibur buat Anda semuanya. Dan mari kita sambut kemerdekaan dengan harapan baru untuk Indonesia. Semoga tahun-tahun ke depan bisa membawa lebih banyak suatu kemajuan, kesejahteraan, dan juga kebaikan bagi kita.

0: Aduh, mana bagus-bagus lagi. Tara, sini lihat deh. Bagusan yang mana sih?
1: Iya, apaan sih? Aku lagi sibuk kerja tahu.
0: Ih, kamu mah gitu. Diminta masukan, malah marah-marah.
1: Habis kamu tiap hari belanja melulu. Ingat ya, hidup itu harus realistis. Beli barang itu harus sesuai kebutuhan, bukan sesuai keinginan. Nih, aku ingetin ya, jangan sampai kamu korban dari besar pasak daripada tiang lagi. Besar pasak daripada tiang itu artinya lebih besar pengeluaran daripada pemasukan. Udah ngerti belum?
0: Iya.

0: Sayang, kamu tahu nggak bedanya kopi hitam anget sama informasi hoax?
1: Emang apa tuh, sayang?
0: Kopi hitam yang anget itu rasanya nggak pernah bohong. Tapi kalau informasi hoax itu, informasi yang nggak jelas dari mana sumbernya dan rasanya dusta, yang.
1: Tapi rasa cinta aku ke kamu nggak pernah hoax dan dusta, sayang.
0: Gombal.

Ya pendengar Pro 1 Ferreira Tambuah, demikianlah sajian lagu-lagu, sederetan lagu-lagu dangdut di Pro Dangdut edisi kali ini sudah kami hadirkan, dan sesaat lagi kami akhiri. Terima kasih untuk yang sudah berpartisipasi, dan untuk pendengar jangan beranjak karena sesaat lagi nanti di pukul 16 waktu Indonesia Tengah kami hadirkan topik untuk kita bahas, kita perbincangkan tentang hilirisasi jajan menuki, sebuah inovasi pengolahan jagung dan sorghum berkelanjutan yang ada di NTT.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, pendengar Pro Satu RRI Ottumbuh, Anda masih bersama kami di 91,5 MHz. Dan untuk pendengar pada sore hari ini, kami hadirkan sebuah topik tentang hilirisasi jajan menukih inovasi yang Anda lakukan dengan topik hilirisasi jajan menukih inovasi pengolahan jagung dan sorghum. Berkelanjutan bersama narasumber Ibu Marta Kewuan, owner UMKM Jajan Manuki NTT, dan kita akan mencoba menghubungi Ibu Marta. Oke, pendengar, untuk Anda kita sudah terhubung bersama owner, yaitu Ibu Marta Kewan, UMKM Jajan Menuki yang ada di NTT. Hilirisasi jajan menuki dan inovasi pengolahan jagung dan sorghum yang berkelanjutan. Untuk kita ketahui bahwa hilirisasi jajan menuki merupakan langkah strategis untuk menaikkan nilai jual komoditas lokal NTT melalui transformasi jagung titi dan stik sorghum menjadi produk camilan modern yang bernutrisi. Inovasi pengolahan yang dijalankan oleh UMKM Menuki Kue ini tidak hanya menawarkan alternatif pangan sehat, tetapi juga menerapkan prinsip yang berkelanjutan. Untuk itu kita sudah terhubung, kita sapa Ibu Marta. Halo, selamat sore Ibu.
1: Selamat sore Pak.
0: Oke Ibu, ini mohon maaf mengganggu waktunya sedikit. Apa kabar Ibu? Sehat Ibu?
1: Ya, sehat-sehat.
0: Oke, baik Ibu. Kita kami ucapkan juga selamat merayakan HUT kemerdekaan ke-81. Semoga jaya terus untuk jajan Manuki.
1: Jaya Pak, terima kasih banyak untuk dukungannya.
0: Oke, Ibu Marta, apa sebenarnya yang melatar belakangi lahirnya inovasi jajanan Manuki ini? Apakah melimpahnya potensi seperti jagung dan sorghum lokal yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimalkah, atau bagaimana Ibu?
1: Baik Pak, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Saya memang awal-awalnya tidak terlalu paham dengan bagaimana memanfaatkan potensi lokal. Tapi seperti yang pernah saya sampaikan Pak, sebenarnya saya ini ibu rumah tangga yang tidak terlalu tahu banyak. Cuma saya berorganisasi, dan di tahun 2010 itu saya pernah dikirim ke India, itu dari Indonesia kirim ke India. Itu di sana saya belajar banyak, ternyata kita di sini punya potensi besar sekali tapi belum dimanfaatkan. Sementara kalau di pengalaman saya di India, di Gujarat, itu mereka tidak punya sesuatu itu. Artinya masyarakatnya juga tidak seperti kita, tidak memberikan kewenangan untuk mengolah tanah, kemudian punya potensi seperti kita tidak ada. Dari situ baru saya belajar bahwa ternyata bagaimana kita ini kan selalu dikatakan beli dan membeli produk dari luar atau produk pabrik kan.
0: Betul.
1: Padahal kita ini sebenarnya punya potensi besar dan melakukan sesuatu untuk diri yang mendatangkan uang sebenarnya. Lalu makanan sehat untuk kita, itu yang motivasi yang saya lakukan itu karena itu saya termotivasi. Lalu waktu itu kan bicara tentang kemiskinan perempuan seluruh dunia itu, saya tertarik sekali karena kenapa kita harus miskin begitu. Itu saja Pak.
0: Oke, baik Ibu Marta, artinya ini sudah pernah dikatakan, tetapi inilah yang namanya memang keahlian, sudah belajar dan memiliki suatu pengalaman. Mengapa kita tidak mengolah pangan lokal yang ada, seperti yang dikatakan Ibu Marta, pemberdayaan lah. Dan Ibu Marta, mengapa memilih kombinasi antara jagung dan sorghum sebagai bahan baku utama?
1: Iya, saya memilih bahan baku sorghum dan jagung itu, yang pertama kita punya sini melimpah, bahkan berikan kepada ternak. Jadi kita biasa kasih makan ternak itu sorghum. Kan ini dia punya batang untuk sapi, kambing, kemudian dia pun biji itu kita pakai untuk kasih ternak karena dibiarkan rusak saja. Dulu saya pernah dengan orang tua masih hidup itu, kami punya sorghum jagung itu rusak sampai dibuang-buang. Ya itu sejadi saya pikir rugi kan. Nah bagaimana kita bisa mengolah dan bisa menghasilkan uang lalu kita makan dengan tidak membeli itu. kan, dan jagung juga bisa dibuat mie, sorghum juga bisa dibuat kue, buat olahan untuk dijual itu sorghum juga bisa dibuat mie, ganti terigu kan bisa.
0: Oke.
1: Okay. Tinggal sama mie itu lah.
0: Oke, ini pengolahan yang sangat baik sekali. Artinya sorghum saja bisa dibuat mie. Untuk pendengar, inilah salah satu manfaat. Kenapa kita mempunyai pangan lokal yang berlimpah, kenapa tidak diolah? Tetapi itulah namanya juga harus memiliki suatu pengalaman yang dikatakan Ibu Marta. Dan Ibu Marta, apa arti dari nama Manoki itu sendiri? Apakah ini memang mencerminkan suatu komitmen dari ibu untuk menghadirkan jajanan yang sangat lezat dan juga untuk mempertahankan nilai-nilai alami dan pembaruan teknologi pangan itu sendiri? Apakah seperti itu? Seperti mungkin
1: okay, rasanya Pak,
0: ya silakan.
1: Saya tertawa karena ini di Manoki ini dipertanyakan oleh banyak orang.
0: Betul sekali.
1: Sampai dengan kemarin kami di Pangeran 17 itu kunjungan upacara, mereka tanya kenapa nama Manoki. Saya tertawa saja. Jadi mereka dari desa saya sendiri juga tanya, nama Manoki artinya apa? Jadi saya sampaikan. Kemudian di Mulca Harap dan juga mereka tanya, Manoki apa? Saya bilang, itu satu merek dagang. Jadi ceritanya begini, dulu kan kami tidak mengerti untuk mengikuti apa, dapat merek dagang itu kan tidak mengerti. Tapi setelah mendapat penjelasan pada waktu itu, saya kan punya kelompok kami, kelompok wanita kami namanya Damai. Jadi dari beberapa teman itu anggota KWT Damai ini pilih Damai semua, ternyata itu salah. Jadi kami disuruh harus cari ulang. Maka saya juga dan saya pikir apa yang harus kita sesuai. Jadi kalau nama itu sudah ada di media sosial, misalnya di Facebook atau media sosial yang lain, itu tidak boleh masuk lagi. Jadi saya cari mana, saya duduk, saya pikir saya nama Marta, huruf MA bisa. Lalu apa lagi? Lalu saya pikir perempuan ini juga penting. Jadi M itu Mama, karena perempuan tidak dimunculkan, bahkan sering-sering juga diangsam, dan sekarang kan masih dianggap ya nomor dua lah, yang berikut itu hanya membantu saja. Sementara nama bapak-bapak kan selalu utamakan. Sampai dan sekarang saja perempuan sendiri belum bisa mengatakan ya dan mendorong, mendukung perempuannya, mendukung kaumnya. Jadi saya jelaskan bahwa M itu Mama, Mama itu perempuan. Kemudian Noki itu desa saya, Noel Baki. Jadi Manoki itu Mama Noel Baki. Sampai dan kemarin kunjungan ini, kunjungan bupati itu, orang berteriak dari panggung, Manoki, Manoki, dari itu Mama Noel Baki. Ya Pak, sudah cerita begitu saja. Terus Okay. Jadi mungkin sampai di situ dulu Pak.
0: Okay, nih mantap. Artinya Mama Manoki ini selalu hadir, sudah sangat tenar sekali dengan jajanannya. Oke, Mama Marta, dan bagaimana untuk proses hilirisasi ini, bagaimana bisa mengubah rantai nilai jagung dan juga sorghum di tingkat petani? Artinya bisa membantu, bisa memotong rantai distribusi yang sangat panjang. Dalam arti mungkin selama ini membeli bahan baku langsung dari petani lokal dengan harga yang sangat adil dibandingkan hanya menjual dalam bentuk biji mentah. Ini sudah mengolahnya
1: ya, seperti betul. Apa?
0: Itu bagaimana ya, produksinya seperti itu?
1: Oke, jadi saya biasanya ambil jagung dari petani, beli langsung di petani. Lalu saya mengolah itu, pokoknya setiap kali ada kegiatan itu selalu ada persiapan, tidak boleh tidak ada. Karena ketika orang pesan itu, saya harus punya persiapan di setiap simpanan di etalase harus selalu ada. Jadi beli jagung lebih murah pada saat panen. Setelah panen itu kan lebih masih murah Pak.
0: Iya.
1: Nah, kemudian sorghum juga sama, ada kerjasama dengan perempuan-perempuan dari gereja, dari kita punya kelompok basis di paroki-paroki kan punya kelompok basis, kebetulan saya juga ketua sosial ekonomi di paroki. Jadi okay. Bangun diskusi, bangun kerjasama dengan ibu-ibu yang ada di stasi, di kapela, kemudian di RT-RT saya masuk, karena itu untuk mendorong ibu-ibu bahwa tidak boleh jual terlalu jauh, dekat-dekat sini juga bisa. Jadi saya beli dari mereka itu sehingga tidak terlalu mahal.
0: Ya, Mama Marta, artinya kerjasama lah.
1: Iya. Jadi kerjasama tuh dengan kita, saya kan di daerah sawah juga. Kemudian juga ada kebun-kebun jagung. Lalu saya sampaikan mereka nanti jual saya di saya atau supaya cepat dapat uang. Kemudian untuk sorghum saya kerjasama dengan beberapa stasi di paroki dan ibu-ibu yang menghasilkan itu, bukan bapak-bapak.
0: Oke, okay. Ini bapak-bapak pada malas semua ini.
1: Bapak-bapak juga rajin, tapi mungkin cara lain, kau Pak.
0: Oke,
1: okay. Iya, cara lain.
0: Lainnya. Oke, okay. Ibu Marta, apa beda jagung dan sorghum ini? Dan mungkin ini menurut penilaian kami, sorghum ini sepertinya susah juga di daerah-daerah kita ini. Kebanyakan tuh di daerah Flores, karena sering kita wawancara juga ada UMKM produksi seperti sorghum itu. Ini seperti apa dapatnya? Artinya jangan sampai adanya peningkatan permintaan begitu.
1: Ya, jadi saya kerjasama juga dengan teman lain. Jadi artinya bahwa saya ambil di petani, ketika misalnya habis atau sudah berkurang, itu saya pesan di beberapa teman lain lagi, termasuk yang di Adonara itu, di Flores Timur itu Adonara itu ada.
0: Betul.
1: Ini sorghum. Ini jadi kalau di sana ada mahal, saya beli di sini. Jadi saya melihat mana yang baik, mana yang cepat, itu saya masuk. Jadi saya tidak kerja sendiri, artinya bahan kerjasama jaringan dengan orang lain juga.
0: Oke, Mama Marta, dan namanya kita NTT ini juga ada musim-musim tertentu, musim hujan dan musim panas begini. Kalau saat-saat tertentu itu biasanya pangan lokal seperti jagung dan sorghum ini apakah tetap ada atau memang Mama Marta sudah menyimpannya?
1: Iya, jadi untuk musim-musim kurang itu saya sudah cari jalan supaya selalu ada, karena orang minta produk lalu tidak ada itu saya tidak mau.
0: Iya,
1: karena produk yang berkelanjutan itu orang pesan itu harus ada, karena itu risiko pemasaran, risiko bagaimana kita bisa mendapat uang lalu menolong orang lain juga. Jadi di sini ada, tapi ini saya rencana mau tahun ini barangkali akan lakukan dengan para ibu di stasi dan Ketila. Ada yang memberikan benih, lalu mereka tanam dan dia harus dipanen dua kali. Jadi tanam itu cepat bulan Desember, lalu harus panennya itu bulan Juni. April, Mei itu sudah panen karena dia tiga bulan. Sesudah itu bukan tanam lagi tapi potong, dan dia akan potong dan dia punya tunas itu tumbuh lagi, dan itu akan petik pada bulan Juli Agustus begitu. Itu masih dalam rencana dan kemungkinan tahun ini mulai, sehingga dia sepanjang tahun itu ada.
0: Oke, Mama Marta, artinya harus berkelanjutan terus, harus pertahankan terus, apalagi pangan lokal. Mungkin bisa menambah desainnya, produknya,
1: hilirisasinya,
0: sehingga bisa meningkatkan jajanan ini. Artinya Mama Menuki jangan, Mama Marta jangan berputus asa, jangan kekurangan. Oke.
1: Okay. Yeah.
0: Dan Mama, ini kita biasa bicara juga seperti itu, ada suatu komunitas gebetan yang namanya gebetan di Kecamatan Wulandoni, Kabupaten Lembata. Itu biasa kita bicara. Itu juga produksi sorghumnya sangat banyak. Oke, mungkin bisa bekerja sama. Dan tadi dikatakan adanya pemberdayaan bagi ibu-ibu. Itu seperti apa? Dan kegiatan-kegiatan sosial apa yang sering hadir Mama Marta bersama Jajan Menuki ini?
1: Iya, jadi Pak, kebetulan karena dipercayakan di paroki sebagai ketua sosial ekonomi, jadi tidak hanya memberi bantuan, membantu orang saja, karena prinsip saya kalau bantu terus itu dia tidak berjuang. Jadi untuk memberdayakan orang itu berikan juga yang terbaik. Jadi saya tidak mau kalau ibu-ibu kita di stasi atau di paroki itu hanya dapat bantuan lalu selesai. Bagaimana dia berpikir untuk berkelanjutan. Jadi kalau saya berkelanjutan, bagaimana memotivasi orang untuk bisa berkelanjutan juga. Jangan sampai hanya dikasih satu kali beli, lalu menghasilkan, sudah dapat uang, lalu berhenti. Jadi saya tuh bisa juga kasih pelatihan di kelompok-kelompok itu. Apa yang saya punya, keterampilan yang saya punya itu, saya berikan pelatihan supaya mereka juga tahu. Maksud saya itu memberdayakan orang, tidak hanya memberikan bantuan hibah gitu. Ya, jadi supaya orang tahu bahwa ternyata saya ini bisa, dan motivasi orang, dia itu bisa punya martabat Tuhan sudah menciptakan sih, tidak mungkin tidak ada. Jadi selalu rasa bahwa saya percaya diri, rasa besar hati bisa melakukan sesuatu. Itu tidak hanya tapi di musim katekesis saya sering tema-tema tertentu saya sering menyampaikan seperti itu. Kalau di luar dari misalnya bukan agama Katolik itu, saya berikan cara yang bagaimana mendorong ibu-ibu itu rasa bahwa dia itu mampu gitu. Kan kita sering mendiskriminasi orang dengan kok tidak bisa, kau begini-begini, itu menurut saya tidak benar. Karena itu diskriminasi tidak ada gitu Pak.
0: Betul.
1: Dari kata saja Pak, dari kata saja itu juga kalimat yang kita berikan itu juga sebenarnya harus penuh dengan positif dan motivasi untuk mereka.
0: Iya betul. Artinya ini kita bisa tarik bahwa harus ada kesetaraan, tidak ada lagi yang namanya diskriminasi, tapi inklusif.
1: Iya Pak.
0: Inklusif, iya, Pak. Harus netral. Oke, Mama Marta. Dan apa yang membedakan jajanan Menuki Mama Marta ini dengan produk jajanan berbasis jagung atau camilan komersil lainnya di pasar? Apakah memang perbedaannya pada formulasi nutrisinya kah, atau jajan Menuki ini memang tanpa pengawet, menggunakan pengawet sintetis kah, atau rendah gula kah, atau bebas gluten, dan ada kandungan apa seperti itu, bisa membedakan sehingga masyarakat yang dengar ini bisa, wah ini kita bisa cari, ini bisa ambil?
1: Iya Pak, ini begini, kebanyakan kita kan dulu itu sudah diajak untuk didorong untuk membeli. Saya juga belajar waktu itu ke India, itu juga disampaikan namanya materi ini kan untuk seluruh dunia secara internasional. Jadi menurut saya pahamku betul bahwa kalau kita membeli saja, yang pertama sekali kita peroleh uang dari mana, kalau secara ekonomi. Yang kedua, kalau kita membeli saja lalu belum tentu semuanya sehat, itu disampaikan. Dan menurut saya ada benarnya kan, saya sudah pernah masuk beberapa pabrik. Kemudian juga di banyak pengetahuan yang disampaikan juga, kita sekarang kan di YouTube atau di internet apa segala macam kita tahu banyak. Jadi untuk membedakan sorghum dan jagung, jadi memang benar dia punya apa nutrisi kaitan dengan apa namanya gizi, maksud saya bukan satu kekuatan untuk makan minum tuh kan, itu benar. Tapi beda dengan sorghum itu kan dia kurang, tidak ada, dia punya apa, kurang rendah gulanya, dia kan rasa tidak enak kan? Ya, itu salah satu yang dicari. Jadi sekarang ini sementara itu buat, dan banyak juga yang memesan. Nah itu yang kadang saya kawan, kalau memang sorghum tidak ada jadi persoalan, sehingga saya harus bangun komunikasi atau relasi dengan teman lain. Ketika saya punya kurang, saya harus minta dari mereka. Itu kaitan dengan sorghum itu memang betul mereka rasakan sekali, dan beberapa orang yang pernah minta saya untuk menggunakan itu ketika misalnya apa gula, mereka apa sakit gula tuh Pak,
0: yeah.
1: Itu kan pertama harus makan jagung putih saja atau yang beras jagung yang putih, yang yeah, kedua itu yeah, makan sorghum. Jadi jagung karbohidratnya tinggi, yang jagung kuning itu karbohidratnya tinggi, itu tidak bisa, artinya dilarang juga dari dokter. Sehingga beberapa orang tuh saya tangani, misalnya mereka minta saya layani, atau juga dengan cara selain membuat produk cemilan itu dengan apa yang biasa saja, misalnya membuat apa namanya bubur dari sorghum, lalu itu kan tidak ada rasa sama sekali Pak. Jadi itu terbukti ada beberapa orang sudah ya lumayan baik menurut saya, dan saya kunjung mereka juga orang sakit itu.
0: Baik, artinya inilah salah satu nilai sosial, apalagi Ibu Marta ini seorang rohaniawan, artinya untuk kegiatan-kegiatan gereja di stasiun ya, baik di lingkungan-lingkungan sekitar, kita harus hidup bersosialisasi. Dan Ibu Marta, apa tantangan ataupun kendala yang selama ini ditemui dalam hal menjalankan usaha jajanan menukih pangan lokal ini? Tantangan ya, apa saja?
1: Iya Pak, tantangan yang pertama sekali itu masyarakatnya belum percaya, itu satu. Karena orang kita ini kan beda-beda pemahaman kita tentang pangan lokal, mungkin ada yang tidak tahu, itu beli buat apa? Itu satu. Yang kedua, di pasaran kecil macam saya harus memberikan penjelasan mengapa saya buat begini, itu baru bisa. Kalau tidak, orang tidak percaya, satu. Nah, kemudian yang kedua itu di kaitan PKP yang kita terima, penjelasan dari kesehatan dan balai pom itu harus dilaksanakan betul. Kaitan kesehatan kebersihan yang ada di tempat produksi kita itu harus benar-benar bersih, itu ditekankan, dan menurut saya itu benar, karena banyak sekarang orang banyak tahu cara itu, sehingga mereka lihat dari produknya, kemudian dari kemasannya, dari labelnya, orang bisa melihat. Jadi awalnya itu betul seperti itu, tapi akhirnya juga orang terima, itu satu. Kemudian yang kedua itu kekuatan sosialisasi, dari misalnya dukungan dari pihak pemerintah itu masih sosialisasi, tapi bagaimana turun lapangan melihat perubahan real itu sangat kurang. Artinya teori-teori banyak kita dapat, kita buat, tapi bagaimana dukungan dari komunitas seperti sekarang kan program kaitan dengan pangan lokal ini ya. Itu harus itu program betul, tapi saya melihat hampir tiap kali di tempat-tempat titipan saya seperti Intetema, di beberapa toko-toko yang saya titip itu ada yang cepat habis, tapi ada yang lama. Katanya kenapa, mereka ceritakan ini harus begini. Saya juga ikut perkembangan. Jadi betul, kalau umpamanya ada tantangan, saya belajar dari orang, belajar tidak satu hal Pak, dalam perjalanan saya belajar terus, karena inovasi atau pikiran-pikiran baru atau perkembangan kurang baru itu kita harus tahu, sehingga sesuaikan Pak, tidak kita hanya ikut tapi mau dari dulu tidak bisa Pak. Jadi tantangan itu, dan menurut saya itu segala sesuatu punya tantangan. Kita belajar dari tantangan, Pak.
0: Ya, belajar dari tantangan lah, baru bisa. Ya,
1: jadi ada perubahan. Ya, benar. Nah, supaya kita kuat tahu.
0: Ya. Ya, artinya itulah namanya hidup ini pasti ada tantangan.
1: Iya, Pak. Ya.
0: Tapi jangan coba mundur.
1: Jangan putus asa, Pak.
0: Iya. Watak-watak kita kan mungkin hanya mau mencoba dulu, tetapi belum mencoba ya, pasti orang belum sudah percaya, belum
1: Hajat, untuk memilih. Tadi kemarin malam di stand pameran di kecamatan, saya jalan dari stand ke stand. Jadi ada orang bilang, "Oi, kalau Ibu Marta itu sudah internasional sudah, bukan begitu." Jadi saya memberikan penjelasan. Ada yang bertanya, saya memberikan penjelasan seperti yang saya tahu. Artinya orang mau berubah, itu orang mau berubah, itu senang. Jadi tidak hanya kita omong di rumah atau omong seperti ini, tapi kesekian kali di lapangan atau pertemuan apa, dan kalau ada yang pas dengan itu saya omong, saya sampaikan bahwa kita harus berinovasi, kita harus berpikir banyak, perubahan-perubahan kita temukan dari hari ke hari itu kita belajar, bukan kita sudah tahu dan tidak belajar lagi gitu.
0: Iya, betul sekali Ibu Marta. Artinya pangan lokal seperti jagung dan sorghum tidak gampang untuk menghasilkan sesuatu nilai ekonomi, apalagi melalui pemberdayaan dan sebagainya, karena kita menganggapkan ini makanan-makanan, mohon maaf, mungkin dianggap jadul lah dan sebagainya, tetapi tidak gampang untuk mengolah menjadi sesuatu melalui proses yang sudah Ibu Marta katakan, bahwa harus memiliki suatu inovatif, memiliki suatu daya pikir yang baik, dan juga harus terus belajar. Oke, Ibu Marta, ini karena ada kesibukan lain dari Ibu di sore hari ini, mungkin kita akan tutup closing statement yang terakhir. Apa harapan atau visi jangka panjang Ibu Marta untuk masa depan jajan lokal Manuki ini, dan juga apa rencana strategis kedepannya untuk pengembangan hilirisasinya?
1: Baik Pak, untuk berkelanjutan yang pertama itu, pertama bahwa kita harus berbanyak menanam tanaman misalnya jagung dan sorghum, karena orang melihat makanan-makanan yang dulu tingkat dulu itu seperti di laut sekarang sudah hilang kan. Itu daerah tertentu itu sebenarnya baik sekali. Kenapa kita harus jagung? Dan jagung sekarang saya melihatnya kita harus beli bibit dari di toko. Saya sendiri tidak mau, bukan tidak mau berubah, tapi benih yang kita beli itu, bibit yang kita beli itu sebenarnya bukan bibit baik. Kalau bibit tradisional yang kita tanam sendiri dan tahun depan kita tanam lagi, itu lebih bagus. Dan itu masih berkembang di daerah saya. Saya tidak tahu di tempat lain, tapi daerah saya semua saya wajibkan, walaupun saya ada di Kupang, tapi saya perhatikan juga di kampung saya, itu tidak boleh beli benihnya, karena itu jangka panjang tidak bisa, sampai satu tahun tidak bisa, setengah tahun itu sudah rusak. Orang Kupang yang sudah fufu. Nah, sementara jagung tradisional yang benih dari turunan itu beda dan dia tahan lama. Jadi salah satu itu juga harus dipertahankan. Sekarang kan saat kita tidak tahu orang bisnis kita hanya beli, padahal itu kita bisa buat sendiri. Jadi saya contohnya Pak, saya tanam jagung kebun saya di Kupang, bisa ambil benih dari kampung, karena benih itu tidak harusnya bertahan sampai 1-2 tahun. Ya itu satu. Jadi lestarikan apa yang kita punya. Bukan tidak mau beli, tidak juga, kita berkembang, tapi lihat mana yang unggul. Kemudian jadi musim hujan itu, musim kemarau itu kita tidak berkekurangan karena kita simpan lama toh. Kemudian yang kedua itu untuk berkelanjutan, salah satunya itu sorghum ini diperbanyak, karena hanya daerah-daerah tertentu saja yang menanam.
0: Betul.
1: Jadi mungkin pemerintah juga bisa berpikir begitu, berikan kesempatan kepada petani, karena batangnya itu kan untuk sapi atau ternak kan, jadi bisa sekali sebenarnya. Jadi tidak hanya lihat jagung untuk kasih sapi atau kambing, tapi sorghum itu dia pembatang yang besar tinggi itu untuk ternak, sehingga menghasilkan sorghum lebih banyak di daerah-daerah lain lagi. Kemudian kaitan cemilan ini tergantung orang. Kalau dia mau memperbanyak, memperlancar usahanya, dia mesti belajar sendiri dari waktu ke waktu. Tidak bisa hanya tunggu dari orang kasih tahu, berinovasi tadi. Sehingga berkelanjutan itu dari waktu, misalnya saya sekarang bisa pakai stik, kemudian saya rencana itu makan biskuit sorghum, biskuit jagung, boleh kan Pak?
0: Iya, betul, artinya itulah inovasi. Dan tadi memang ini bagus, artinya yang dikatakan Ibu Marta, artinya di Kabupaten Belu ini zamannya kami di tahun 80-an masih kelihatan sorghum, tetapi sekarang memang susah sekali lihatnya. Dan untuk masalah bibit, kalau kita beli di toko ini memang mohon maaf, tetapi mungkin hasilnya tidak sebagus dengan
1: tidak tahan lama karena itu direkayasa Pak.
0: Iya, tetapi itu carinya yang susah Ibu Marta sekarang ya, asli yang bibit-bibit bagus itu.
1: Iya, di kampung saya masih bagus sekali, di Florence pada umumnya. Kalau yang di dekat-dekat kota itu mungkin mereka beli, tapi kalau kami di kampung-kampung tidak.
0: Oke, baik Ibu Marta, ini karena memang waktunya ada kesibukan yang lain di sore hari ini, kita akhiri. Terima kasih Ibu Marta Kewan, owner UMKM Jajan Manuki NTT, yang selalu memberikan nilai positif baik melalui pemberdayaan, kegiatan sosial, dan selalu optimis untuk lebih maju dalam jajanan pangan lokal NTT, khususnya jagung dan sorghum ini. Kami ucapkan selamat sore Ibu Marta, salam sukses dan salam sehat selalu Ibu.
1: Selamat sore Pak, terima kasih banyak atas kepercayaannya. Saya juga merasa bisa memberikan sesuatu lewat omong juga baik. Tapi asal orang itu terima Pak.
0: Baik, oke, terima kasih. Selamat sore Ibu Marta.
1: Selamat sore Pak, merdeka.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya pendengar Pro 1 Wiraria Tembo, demikianlah untuk Anda Tembo sore ini sudah kami hadirkan sebuah bincang yang mengangkat topik hilirisasi jajan menuki inovasi pengolahan jagung dan sorghum berkelanjutan bersama Ibu Marta Kewan, owner UMKM Jajan Menuki Nusa Tenggara Timur. Dan untuk pendengar, sesaat lagi kami akan hadirkan siaran langsung upacara penurunan bendera hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Belu, daerah perbatasan. Sekali lagi untuk pendengar, sesaat lagi kami akan hadirkan upacara penurunan bendera hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Belu, daerah perbatasan. Dan kami juga ucapkan selamat bagi kita semuanya, Dirgahayu Indonesia, negeri yang sangat menghargai jasa para guru. Buktinya, maka mereka selalu diminta mencetak generasi unggul, meski kesejahteraannya masih harus diperjuangkan. Merdeka berarti bebas menentukan masa depan sendiri. Semoga anak-anak Indonesia juga bebas menentukan masa depannya tanpa dibatasi kemiskinan dan pendidikan yang tidak merata.

Dalam hidup manusia memang tidak bisa sendiri. Hampir semua apa yang dilakukannya akan selalu bersinggungan dengan manusia yang lainnya. Dalam hidup, kita akan menemukan banyak sekali perbedaan di sekitar kita. Perbedaan agama, ras, etnik, fisik, kulit, bahasa, suku, budaya, adat istiadat, perbedaan golongan, status sosial, perbedaan pendapat, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Apapun jenis perbedaan itu, seharusnya tidak membuat kita terpecah belah, diskriminasi, rasis, atau saling membenci. Perbedaan itu seharusnya membuat kita tetap bersatu, saling menghargai, toleransi, dan tolong-menolong. Sesungguhnya, perbedaan itu adalah indah.

Ya pendengar Pro 1 RRI Hatembung, ini saatnya kita akan ikuti siaran langsung upacara penurunan bendera hari ulang tahun ke 81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Belu daerah perbatasan.

0: Yep.
1: Baik, selamat sore pendengar. Hari ini kita, saya bersama dengan rekan dari Sobat Kominfo.
2: Iya. Yeah.
1: Setelah pagi tadi telah dilaksanakan upacara. Sore hari ini siapa?
2: Oh ya, ya buat semuanya, baik itu sobat ya, RRI ya. Dan sebagai informasi untuk Wakil Bupati Belu ya, yaitu Sarjana Teknik. Dan untuk perwira upacara sendiri yaitu AKBP Iwayan Budiasa.
1: Nah, baik pendengar dan sobat Kominfo. Nah, untuk
2: iya, betul sekali. Dan untuk pasukan pasukan penurunan bendera putri terbaik dari Kabupaten Belu tentunya di bawah binaan dari Badan Kesatuan Kesbangpol dan Kesbangpol Politik dengan para pelatih yaitu Peltu Albertus Sitanggang Bati Ops Kodim 1605 Belu.
1: Pelopor.
2: Kemudian ada juga Brigpol Crescencia Tahan Baur Provos Polres Belu ya.
1: Kemudian ada Brigpol Ronald Apriliano Rodriguez.
2: Kemudian juga ada Sertu Henry Yopi Selai Baops Kodim 1605 Belu. Iya, betul sekali. Dan kalau kita lihat berada di dan sesaat lagi kita akan menunggu datang inspektur.
1: Nah, di lapangan umum atau pasukan diri sudah lakukan telah pasukan telur cepat. Di sini juga persiapan untuk perapian dan untuk persiapan untuk masuk ke penurunannya saat ini. Dan untuk ini dari pantauan bahwa dia, mereka sudah bersiap di depan batalion A pelopor. Persiapan maksudnya menjadi hal yang luar biasa di sore hari ini.
0: Seluruhnya
2: pasti juga bahkan barisannya.
1: Baik, mungkin dari sobat Kominfo ini bisa ditambahkan terkait dengan untuk komandan pasukan penurunan bendera sore hari ini siapa ini?
2: Ambua?
1: Oh ya, betul. Benar sekali. Dan untuk komandan pasukan di lahir yang baik pendengar, mari kita ikuti upacara penurunan.

Persiapan, sagur! Rest! Parade, istirahat, di tempat!

Bapak Ibu yang kami hormati, sesaat lagi kita akan mengikuti bersama jalannya upacara penurunan Sang Merah Putih tahun 2026 yang bertindak selaku Inspektur Upacara Wakil Bupati Belu Vicente Hornai Gonsalves Sarjana Teknik, Perwira Upacara AKP Iwayan Budiasa Sarjana Hukum, lulusan Sekolah Inspektur Polisi Khusus Penyidik tahun 2015 Resimen Wirasidik Wicaksana, jabatan sebagai Kepala Bagian Operasi Polres Belu, Komandan Upacara Ibda Muhammad Karor, lahir di Mojokerto tanggal 15 November tahun 1977, lulusan Sekolah Ahli Golongan Angkatan Wira Prakasa Arya tahun 2024, jabatan sebagai Perwira Operasi Kompi 1 Batalion A Pelopor. Pasukan Penurunan Bendera adalah putra-putri terbaik Kabupaten Belu di bawah binaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belu dengan pelatih Peltu Albertus Sitanggang, Bati Ops Kodim 1605 Belu, Aibda Dedi Suiswan, Baki 1 Yon A Por Primop A Pelopor, Brigpol Kresensia Tahan, Baur Provos Polres Belu, Brigpol Ronald Apriliano Rodriguez, Baki 1 Yon A Por Primop A Pelopor, Sertu Hendri Yopi Selai, Ba Ops Kodim 1605 Belu, Sertu Janarius Fatu, Basiter Kikaf KKA, Pamong Paskibraka. Komandan Pasukan Penurunan Bendera Letda CKE Muhammad Farhan Oktavian Putra, Sarjana Terapan Pertahanan, lahir di Mojokerto tanggal 16 Oktober tahun 2002, lulusan Akademi Militer tahun 2025A, jabatan sebagai Komandan Peleton Komunikasi Satgas Pamtas RI RDTL Yon Armet 12 Kostrat. Pembawa bendera Damiana Jessica Tae, siswi SMA Negeri 1 Atambua, putri dari Bapak Franciscus Tae dan Ibu Maria Selviana Sasi. Pembawa lagu-lagu paduan suara SMA Negeri 2 Atambua, Dirijen Oktavianus Hale Sarjana Pendidikan Guru, dengan pelatih Leonardus Kehi Sarjana Pendidikan Guru. Dokumentasi dan Publikasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belu, Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Belu, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Atambua. Penanggung jawab perlengkapan Kepala Bagian Umum Setda Belu Adrianus Mones Sarjana Sains Terapan Pemerintahan. Penanggung jawab acara dan sound system Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Belu Dobrito Engelbertus Seran Sarjana Sains Terapan Pemerintahan. Pembawa acara Staf pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Belu Karmelita Tuhala Sarjana Terapan Ilmu Pemerintahan. Pembaca pengantar Staf pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Belu Isabella Maubere Sarjana Ilmu Politik. Pengantar selesai.

0: sini juga di tenda undangan juga terlihat undangan juga sudah sangat
1: baik. Sobat Kominfo dan pendengar RRI, saat ini kita lihat bahwa Inspektur Upacara Wakil Bupati Belu Vicente Horneco Salves baru saja tiba di untuk pelaksanaan upacara dan disambut dari perwira upacara sebelum dilakukan untuk masuk dan ke mimbar upacara pada sore hari ini.
2: Wakil Bupati selaku Inspektur Upacara tiba di tempat upacara

Bagi pendengar, jangan upacara ibda berkepat Inspektur Upacara pada sore hari ini terkait dengan pelaksanaan penurunan.

0: misalnya upacara penurunan di sore hari ini, dan terlihat pasukan pengibar penurunan bendera juga sudah mulai melakukan persiapan untuk menuju ke lapangan ya. Dan kita lihat juga mereka sangat berbaris rapi dan juga tentunya diiringi pasukan di belakang juga sangat rapi. Dan semoga saja sore hari ini pendengar setia semuanya dapat menyaksikan ya, baik itu yang mungkin yang ingin menyaksikan secara langsung juga bisa datang ke lapangan umum Atambua, ataupun bisa melalui channel YouTube ataupun di lewat RRI Atambua ya.
1: Benar sekali. Info dan para pendengar yang baru bergabung pada ini nih. Untuk ini Hornaikon Salves, lalu
0: dan perwira upacara sendiri yaitu AKBP Iwayan Budiansa Sarjana Hukum. Kemudian untuk komandan upacara yaitu Ibda Muhammad Kahur.
1: Perlu kita ketahui bersama bahwa bendera para kesatuan bangsa.
0: Yang pertama yaitu Teltu Albertus Sitangan, Bati Ops Kodim 1605 Belu.
1: Lalu yang kedua ada Aibda Didi Suswian dari Baki 1 Yon Apor Plopor.
0: Kemudian ada Brigpol Crescencia Tahan.
1: Kemudian ada Brigpol Ronald Apriano Rodriguez dari Baki 1 Yon Apor Primop.
0: Selanjutnya lagi ada Sertu Henry Yopi Salai ya, Pak Ops Kodim 1605 Belu.
1: Lalu ada Sertu Jadoris Fatu dari Pasiter Kikap KKA. Nah, untuk pendengar dan sahabat Kominfo bahwa untuk saat ini pasukan pengibar bendera merah putih di lapangan dan penurunan Sangsaka di sore hari ini. Lalu Kominfo.
0: Kemudian untuk pembawa bendera yang bertugas yaitu

0: sudah sangat serius sekali ya tentunya.
1: Betul.
0: Kalau kita perhatikan secara sama para pelajar juga semua peserta upacaranya sangat antusias dan sambil menunggu penurunan bendera Pak ya.
1: Dan ini menambah semangat sendiri kita sendiri kan
0: pastinya, ya,
1: untuk menambah nasionalisme, semangat nilai-nilai perjuangan dan hal-hal yang perlu diteladani nih dari kita semua untuk di sore hari ini. Dan sedikit lagi kita akan menyaksikan nih bagaimana pembagi pada sore hari dari siswa Damiana, siswa Jessica Tae, siswi SMA Negeri 1 Otomus sendiri yang akan menerima.
0: Iya, bersama para peserta lainnya ya tentunya.
1: Kita baru saja mendengarkan laporan untuk penurunan putih pada sore hari ini. Kemudian kalau boleh sampaikan saja pasukan bendera penurunan bendera merah putih sore hari ini siapa-siapa yang diberikan lagi? Saya mengetahui dengan
0: oh ya, ini tentunya pasukan penurunan bendera ini adalah putra putri terbaik dari Kabupaten Belu Pak ya, tentunya di bawah binaan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belu dengan para pelatihnya yaitu Peltu Albertus Sitanggang dari Bati Ops Kodim 1605 Belu.
1: Nah ini kita beri sedikit saja lagi nih, kita harus kembali melihat menyaksikan bagaimana formasi mulai dibentuk nih.
0: Iya benar.
1: Formasi paskibra berjalan dengan langkah tegak membentuk formasi yang luar biasa di bawah bimbingan sendiri dari Pol. Iya. Setelah berlatih kurang lebih 1 bulan, proses dan akhirnya hari ini mereka mulai menjalankan tugasnya.
0: Iya,
1: sore hari ini dilanjutkan lagi untuk penurunannya tersendiri. Nah kita lihat ini senyum sumringah bahagia. Siswi ya sama Negeri 1 Damiana Jessica Tae.
0: Nah, iya betul. Dan Pak
1: deg-deg pasti merupakan hidup.
0: Kita tunggu ya baik sobat Kominfo maupun pendengar setia RRI jamannya penurunan bendera Sang Saka Merah Putih sendiri. Dan sambil kita menunggu informasi-informasi selanjutnya.

aku tetap akan masuk mendekati tiang bendera nih.

0: pendengar dan sahabat Mipo, ini kita sudah memasuki nih detik-detik untuk penurunan sangsa kamera putih sore hari ini, dan perlu kita lihat bahwa sudah membentuk formasi persiapan untuk penurunan. Lalu para petugas mulai sudah pas di tiangnya ini.
1: Iya, betul sekali.
0: Dan sekarang persiapannya ya untuk dilepaskan dan untuk melakukan penurunan.

perlu bagi para sahabat Kominfo dan juga NRRIP, kita perlu mengetahui kembali bahwa untuk komandan upacara bendera pada sore hari ini adalah Letda Muhammad Farhan, bila oleh di Mojokerto tanggal 16.

0: Oktober tahun 2002 dan merupakan lulusan Akademi Militer tahun 2005 dan jabatan sebagai Komandan Peleton Komunikasi Satgas Pamtas RI RDTL Yonarmet 12 Kostrad. Ya, kebetulan sedang menjalankan tugas di wilayah perbatasan ya, untuk saat ini ya.
1: Nah, sebagai informasi juga ya buat sahabat Kominfo maupun pendengar setia RRI, yaitu membawa bendera pada penurunan kali ini yaitu Damiana Jessica Taya, salah satu siswi SMA Negeri Atambua. Pak Franciscus Taya.

0: kampus atau upacara yang terlihat sore hari ini. Nah, bagi di wilayah perbatasan, jadi membantu Pak nasionalisme, nilai perjuangan, nilai-nilai semangat perjuangan yang terlebih dahulu yang diperjuangkan pada beberapa tahun yang lalu kan. Merah putih ini menunjukkan bahwa bendera merah putih hanya menjadi simbol negara dalam perjuangan, persatuan, dan pengorbanan para pahlawan terhadap kemerdekaan Indonesia.
1: Dan seperti kita ketahui bersama, saat ini juga para pasukan pengibar sudah mulai melipat sangsaka merah putih. Dan tentunya ini juga bukan sembarang momen ya.
0: Ya, ini merupakan salah satu momen jika bisa dikatakan yang luar biasa dalam hidup. Sekali bagaimana bisa terlibat aktif dalam kegiatan pengibaran maupun juga para penurunan.
1: Iya benar.
0: Karena kita katakan bersama bahwa yang terpilih dalam paskibra itu merupakan putra putri terbaik dari kompeten itu sendiri dalam mengikuti berbagai seleksi saatnya mereka bisa ikut berlatih dan akhirnya hari ini bisa tampil baik pada pagi hari maupun pada sore hari.
1: Iya benar sekali. Dan yang pasti putra putri terbaik ini juga berlatih dengan sangat ketat ya.
0: Iya.
1: Tentunya di bawah pimpinan para komandan ya, terutama yaitu Letda Muhammad Farhan ya, dan juga beserta para petugas lainnya, itu seperti pelatih Peltu Alberto Sitanggang dan juga Aibda Dedi Suswan ya. Kemudian juga ada Brigpol Crescentia Tahan, kemudian ada Brigpol Ronald Abdillah Rodriguez, sama Setutri, teman-teman lainnya.
0: Baik, ini saudara pendengaran Sobat Kumipan, kita akan melihat nih penyerahan bendera setelah usai penurunan akan diserahkan kepada Yulita Kristina Soi yang sudah menerima. Ya, sudah menerima dan nantinya akan diserahkan kepada Inspektur Upacara kita pada pagi hari ini, yakni Wakil Bupati Belu Vicente Hornay Gonsalves. Nah, ini menjadi momen terindah di mana kita melihat bahwa dengan penuh sumringah, wajah bahagia,
1: oke, mohon maaf ya, yaitu benderanya tadi sudah diterima oleh Damiana Jessica Tae, sekali mohon maaf ya. Dan Jessica ini adalah siswa atau siswi terbaik dari SMA Negeri 162, tentunya putri dari Bapak Franciscus Tae dan juga Ibu Maria Silviana Sasi ya. Dan ini merupakan satu momen yang luar biasa, bisa membawa bagi. Sama untuk pengantaran ya, bendera kepada.
0: Benar sekali. Jadi upacara. Jadi kita akan menyaksikan di mana Damiana Jessica Tae itu Jessica Tae untuk kepada inspektur ini, yakni di Belu sendiri, yakni Bapak Salves. Nah, ini merupakan suatu hal yang luar biasa, menjadi momen yang begitu ini. Kenapa? Karena ini merupakan
1: satu momen yang tidak bisa diulang.
0: Diulang lagi ya dalam
1: kebanggaan tersendiri ya, bagi baik itu baik di sekolah maupun orang tua ya.
0: Senyum yang mengantarkan upacara kita hari ini.
1: Iya, betul sekali.
0: Seperti itu upacara kita. Kita ketahui mungkin bagi Pak dan pendengar RTI

0: Ah, iya benar. Dan
1: pastikan bahwa bab
0: wakil bupati biar
1: sendiri, Pak.

0: gitu kak ya. Dan sebagai informasi juga, setelah menyerahkan sang saka merah putih kepada inspektur upacara, Damiana ini sedang menuruni tangga, tentunya dengan kehati-hatian ya, agar ia bisa kembali ke bersama pasukannya.
1: Untuk kembali bersama pasukannya dan membantu belum. Kan betul sekali arah kanannya kita ini. Nah, ini merupakan satu momen kebanggaan yang luar biasa untuk semua yang bergabung ketika kita menjalankan suatu tugas dengan tanggung jawab. Saya kan yang menjadi refleksi indah bagi kita semua nih.
0: Iya, betul sekali. Dan tentunya juga ini merupakan suatu perjuangan tersendiri nih.
1: Itu dari jurnalis.
0: Iya, benar. Sobat Kominfo maupun pendengar setia RRI Atambua, dimanapun saja saat ini Anda berada, sebagai informasi, pasukan pengibar penurunan ini, pasukan penurunan bendera merah putih ini juga saat ini sedang membentuk formasi ke semula, di mana mereka juga akan kembali ya ke tempat setelah dengan membentuk formasi.
1: Kali mungkin tadi dari Sobat Kominfo dan Pak saking bersemangatnya HUT ke 81 Kemerdekaan Republik Indonesia, sehingga kira saya kakak Asti menyampaikan bahwa pengibar semangatnya luar
0: saksikan bersama pelaksanaan hari ini, baik itu upacara pengibaran maupun penurunan, sangat hikmat dan luar biasa pastinya.

0: Betul sekali.
1: Masyarakat. Nah, ini kemerdekaan.
0: Iya. Dan juga di sini juga sudah terlihat nanti akan diserahkan juga hadiah-hadiah lomba, Kak, ya.
1: Ya, baru saja

Dan baik ya, sahabat Kominfo maupun pendengar setia RRI Atambua dimanapun berada, saat ini terlihat pasukan sudah berbaris dengan rapi yang akan meninggalkan lapangan. Itu pertanda sudah selesai ya di turun merah putih.

0: ini adalah langkah yang sangat pasti nih.
1: Bagi
0: telah selesai ya. Iya.
1: Kita pelajari sebulan penuh.
0: Hari ini. Yang pasti juga mereka sedang senang karena sudah dapat menyelesaikan tugas-tugas dengan iya, betul sekali.
1: Kali ini nih, setelah ini juga kita harus ada pembawa lagu nih. Nah, di sore hari ini dari paduan suara dari SMA Negeri 2 atau buat. Nah, untuk dirinya itu
0: Octavia Sarjana Pendidikan Guru
2: menyanyikan
0: dengan
2: bersama
0: pelatih Leonardo
2: lagu Hari Merdeka
0: Sarjana Pendidikan Hussein Guru Muta.
1: Benar saudara pendengar dan sahabat Kominfo. Nah, saat ini kita akan mendengarkan nih paduan suara Negeri 2 Tempur.

Baik, saudara Andika pendengar, kita pun sudah mendengarkan patung suara Manegir 2 Atambua dan di bawah bimbingan langsung dari Pak Okto ya, dengan Pak Nar. Ini merupakan hari yang luar biasa.

0: sobat Kominfo maupun pendengar setiap RRI Atambua. Dan saat ini juga komandan upacara sudah melaporkan jalannya upacara dan telah selesai. Dan saat ini kan pastinya akan memberikan aba-aba ya.
1: Benar sekali saudara pendengar dan sobat Kominfo bahwa kita baru saja mendengarkan laporan dari komandan upacara ya pada sore hari ini terkait dengan bahwa pelaksanaan upacara penurunan sangsaka merah putih telah dilaksanakan. Kita

0: ¡Soñando!
1: Inspektur Upacara, berkenan meninggalkan mimbar upacara.
2: Baik, saudara pendengar dan sobat info, nah, kita telah menyelesaikan tahapan upacara penurunan bendera merah putih pada sore hari ini. Nanti bagian hadiah dia lomba yang diselenggarakan dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-1 kemerdekaan
1: pasukan
2: Republik Indonesia.
3: Oke, baik ya, dan saat ini sudah kita ikuti bersama tadi jalannya penurunan upacara upacara penurunan bendera maksudnya ya, dan terlihat Bapak Wakil Bupati juga sudah bersalaman kepada anggota atau tamu undangan lainnya.

0: Baik, sahabat Kominfo dan RRI, terima kasih sudah mengikuti langsung pada terkait dengan pelaksanaan
1: penurunan bendera
0: sore hari ini. Saya Kristen Pau
1: dan saya Mukti mengucapkan selamat sore dan terima kasih.
0: Salam
1: merdeka.
0: Salam merdeka, dirgahayu ke dalam satu kemerdekaan Republik Indonesia.
1: Merdeka.
2: Kegiatan dari pagi hingga sore hari kami lagi kami menyampaikan terima kasih dan salam merdeka. Merdeka.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.
1: Dirgahayu Republik Indonesia, jayalah bangsaku, damailah negeriku.

Indonesia negara merdeka. Di negara merdeka kau dapatkan perlindungan. Maka cintailah negaramu. Kau bernafas dari udaranya. Kau minum dari mata airnya. Kau makan dari hasil buminya. Maka hargailah negaramu. Indonesia tempat lahirmu. Titik awal kau kenal dunia. Maka banggalah pada negaramu. Cintai, hargai, dan banggalah pada negara dan bangsamu. Dirgahayu, Republik Indonesia.

hangus, hati selalu bertanya, apalagi kita punya? Berapakah harga cinta? Di bumi yang hangus, hati selalu bertanya, kita harus pergi kemana? Di mana rumah kita? Di bumi yang hangus, hati selalu bertanya, hari ini maut giliran.

dalam hidup, manusia memang tidak bisa sendiri. Hampir semua apa yang dilakukannya akan selalu bersinggungan dengan manusia yang lainnya. Dalam hidup, kita akan menemukan banyak sekali perbedaan di sekitar kita. Perbedaan agama, ras, etnik, fisik, kulit, bahasa, suku, budaya, adat istiadat, perbedaan golongan, status sosial, perbedaan pendapat, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Apapun jenis perbedaan itu, seharusnya tidak membuat kita terpecah belah, diskriminasi, rasis, atau saling membenci. Perbedaan itu seharusnya membuat kita tetap bersatu, saling menghargai, toleransi, dan tolong-menolong. Sesungguhnya, perbedaan itu adalah

Selamat sore, selamat malam untuk pendengar Pro 1 RRI Hatembuah. Tadi kita sudah hadirkan, kita sudah ikuti siaran langsung penurunan bendera merah putih HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Kabupaten Belu di daerah Tapal Batas. Dan untuk pendengar, sesaat lagi di pukul 18 waktu Indonesia Tengah kita ikuti penyampaian warta berita daerah Kabupaten Belu untuk sore ini.

0: Tepat 17 Agustus 2022, Indonesia akan memperingati Hari Kemerdekaan yang ke-77. Tahukah Anda, ternyata ada banyak hal unik dan menarik yang mewarnai hari bersejarah ini. Salah satunya, suara pembacaan teks proklamasi oleh Soekarno yang biasa kita dengar bukanlah suara asli saat proklamasi, melainkan rekaman ulang.
1: Proklamasi.
0: Hal ini lantaran ketika Hari Kemerdekaan 17 Agustus 1945, teknologi belum begitu canggih sehingga belum bisa merekam video dengan suara.
1: Menyatakan
0: perekaman suara asli Bung Karno membacakan teks proklamasi baru dilakukan pada tahun 1951. Rekaman dilakukan di studio Radio Republik Indonesia RRI berlokasi di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Rekaman dilakukan atas ide dari Yusuf Ronodipuro, salah satu pendiri RRI.

Inilah kata bijak Bung Karno. Berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Berikan aku 1 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Dirgahayu, Republik Indonesia.

0: Warta berita selengkapnya bersama saya Fenty Mau. Anggota DPRD Kabupaten Malaka menyuarakan pemerataan program MBD di HUT RI ke-81. Ega Rojo melaporkan.
1: Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Malaka Petrus Nahmanek mendesak Badan Gizi Nasional BGN bersama pemerintah pusat agar segera memastikan program makan bergizi gratis MBG menjangkau seluruh wilayah terpencil, tertinggal dan terdepan 3T di Kabupaten Malaka. Pernyataan tersebut disampaikan karena masih banyak siswa di wilayah pedalaman yang belum pernah merasakan manfaat program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut. Petrus menilai pelaksanaan MBG di Kabupaten Malaka masih belum merata. Ia mengungkapkan hingga kini program tersebut baru berjalan di beberapa kecamatan, sementara sejumlah wilayah lain yang memiliki akses terbatas justru belum tersentuh sama sekali. Kondisi tersebut menurutnya harus menjadi perhatian serius pemerintah karena tujuan utama program MBG adalah untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia tanpa membedakan lokasi tempat tinggal mereka. Dalam Semarak 17 Agustus hari ini, ia meminta agar pemerintah merespon apa yang disampaikan sebagai wakil rakyat.
0: Berita selanjutnya, pada HUT Kemerdekaan RI 17 Agustus 2026, momen istimewa bagi 163 orang warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Lapas Atambua untuk menerima pengurangan masa tahanan remisi, 3 orang diantaranya langsung bebas. Laporan Ferdi Asi.
2: Sebanyak 163 orang warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2B Atambua menerima pengurangan masa tahanan remisi pada momen peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI. Rincian pemberian remisi umum RU tahun 2006 di lingkungan Lapas Kelas 2B Atambua, remisi umum 1 RU 1 yakni kepada sebanyak 160 orang dan remisi umum 2 RU 2 yakni sebanyak 3 orang, total sebanyak 163 orang menerima remisi. Dari jumlah 163 orang penerima remisi, 3 orang warga binaan memperoleh remisi umum 2 langsung bebas dan bisa kembali ke keluarga. Kesubsi Registrasi dan Bimbingan Kemasyarakatan Bimkemas Lapas Atambua Yohanes Alungwan kepada RRI mengatakan dari 3 orang menerima remisi umum 2 peringatan hari kemerdekaan RI langsung bebas merasa begitu bahagia dikarenakan bisa kembali kumpul keluarga.
3: Pesan kemerdekaan di lapas, hari ini mereka yang mendapatkan remisi sangat bahagia sekali karena hari ini ada RU 2, 3 orang yang mereka harus tinggalkan lapas. Sedangkan yang lainnya ada di dalam itu sangat bahagia juga sementara persiapan untuk acara bendera 17 Agustus 2026. Mereka juga sangat bahagia karena mereka masing-masing mendapatkan remisi,
4: pengurangan
3: remisi sesuai dengan jatah mereka. Mereka itu berkelakuan baik selama menjalani hukuman di jalan.
2: Sesuai ketentuan untuk remisi umum 1 RU 1, pengurangan masa pidana untuk beberapa bulan sementara, remisi umum 2 RU 2 adanya pengurangan masa pidana bisa langsung bebas. Penyerahan surat keputusan SK remisi secara simbolis oleh Bupati Belu kepada perwakilan penerima warga binaan usai upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan tingkat Kabupaten Belu Senin 17 Agustus 2006.
0: Beralih ke berita selanjutnya, upacara memperingati hari ulang tahun HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di KBRI Dili Timor Leste berlangsung hikmat dan diikuti ratusan warga negara Indonesia.
5: Ratusan warga negara Indonesia WNI yang berada di Timor Leste mengikuti upacara peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia yang berlangsung di halaman Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI Dili Senin pagi. Upacara berlangsung hikmat dengan mengusung tema Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur. Para WNI yang hadir mengikuti seluruh rangkaian upacara dengan penuh penghormatan dan penghayatan terhadap makna kemerdekaan. Suasana peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia semakin semarak dengan keberagaman pakaian tradisional yang dikenakan para peserta. Busana adat dari berbagai daerah di Indonesia menjadi bagian dari perayaan sekaligus

0: menunjukkan kekayaan budaya Nusantara di tengah masyarakat Indonesia yang berada di Timor Leste. Usai upacara, kuasa usaha KBRI Dili, Raden Sukanto Paksi mengatakan peringatan kemerdekaan menjadi momentum untuk mensyukuri perjuangan para pendahulu bangsa Indonesia yang telah berjuang merebut dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Menurutnya, bagi WNI yang berada di Dili, peringatan kemerdekaan tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga menjadi momentum untuk kembali menghayati makna kemerdekaan serta memperkuat kecintaan terhadap tanah air. Para WNI di Timor Leste diharapkan terus menjadikan semangat kemerdekaan sebagai dorongan untuk menjaga Indonesia sebagai negara yang berdaulat, adil dan makmur, sekaligus mempererat persatuan dan kebersamaan sesama warga Indonesia di luar negeri.
1: Pertama-tama tentu saja saya panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat atas rahmat-Nya lah kita bisa menyelenggarakan upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Tentu saja makna dari upacara adalah mensyukuri kemerdekaan. Kemerdekaan ini sudah kita peringati ke-81. Generasi muda tentunya harus terus diingatkan bahwa pencapaian kemerdekaan itu tentunya membutuhkan suatu perjuangan yang dengan darah, keringat, dan harus diisi dengan pembangunan, harus diisi dengan ilmu pengetahuan dan seni budaya, karya cipta dari generasi masa depan. Karena tantangan global di masa depan itu tidak mudah, namun tidak boleh berkecil hati, kita tidak boleh cynical, kita tidak boleh pesimistik. Semua mempunyai potensi untuk maju ke depan.
0: Kemeriahan peringatan juga terlihat dari penyelenggaraan lomba kostum adat. 3 peserta yang mengenakan pakaian adat dari Palembang, Papua, dan Minahasa terpilih sebagai pemenang kostum terbaik. Masing-masing pemenang mendapatkan hadiah berupa tiket pesawat pulang pergi rute Dili Denpasar Dili. Salah satu pemenang, Kansia Fiali Tiwuwoho asal Manado, Sulawesi Utara, tampil mengenakan pakaian adat Minahasa. Ia mengaku senang dan menjadi bagian dari perayaan kemerdekaan, sekaligus memperkenalkan budaya daerah asalnya kepada masyarakat yang berada di Timor Leste. Diakuinya, selain merayakan kemerdekaan, kesempatan tersebut juga merupakan bagian untuk merefleksi bagaimana perjuangan para pendahulu bangsa.
2: Semakin solid, semakin berkembang, saling sayanglah semuanya. Untuk warga negara, khususnya untuk warga negara Indonesia yang ada di Timor Leste. Sangat senang sekali, karena ini juga saya ada memperkenalkan adat saya. Adat saya ini, pakaian ini adalah pakaian dari adat Minahasa yang akan dipakai untuk perang, tapi sekarang ini untuk acara atau ada sambutan dari contohnya ada dubes begitu atau presiden, kita bisa disambut dengan pakaian adat.
0: Upacara peringatan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang berlangsung di KBR Dili menjadi puncak perayaan kemerdekaan di Dili. Sebelumnya pada Sabtu lalu, KBRI Dili pun telah menggelar pesta rakyat yang melibatkan masyarakat Indonesia dan Timor Leste. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
3: Berita selanjutnya, gurauan bernuansa seksual di lingkungan masyarakat. Kami ulangi, menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, digelarlah apel kehormatan dan renungan suci di Taman Makam Pahlawan Tempe Seroja Haluen, Kelurahan Manumutin, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu, Senin 17 Agustus 2026 kemarin.
4: Peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia digelar apel kehormatan dan renungan suci di Taman Makam Pahlawan TMP Seroja Haliwen, Kelurahan Manumutin, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu. Pelaksanaan apel kehormatan dan renungan suci di Taman Makam Pahlawan berlangsung dengan penuh khidmat yang dihadiri unsur Forkopimda, TNI, Polri, para veteran, dan tetamu undangan lainnya. Apel kehormatan dan renungan suci di Taman Makam Pahlawan juga merupakan bentuk penghormatan sekaligus refleksi atas jasa-jasa pahlawan yang telah berjuang demi kemerdekaan bangsa dan juga merupakan agenda rutin yang selalu dilaksanakan untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur saat berperang melawan para penjajah dalam mempertahankan serta memperjuangkan kemerdekaan Indonesia 81 tahun yang lalu. Kegiatan ini menjadi pengingat bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk terus menghargai dan menghormat perjuangan para pahlawan. Dandim 1605 Belu Letkol Arhanud Arisetyo Ardianto bertindak sebagai inspektur upacara. Dalam kesempatan tersebut membacakan teks renungan suci sebagai bentuk penghormatan yang dibacakan dengan penuh khidmat.
5: Kami yang hadir pada hari ini Senin 17 Agustus 2026 pukul 00.00 WIB. Pada upacara untuk memperingati akan jasa-jasa para pahlawan, TNI 9 orang, Polri 1 orang, PNS 1 orang, Pejuang Rakyat 43 orang, Pahlawan Tak Dikenal 14 orang, jumlah 68 orang. Menyatakan hormat yang sebesar-besarnya atas keikhlasan dan kesucian pengorbanan saudara-saudara sebagai pahlawan dalam pengabdian terhadap perjuangan demi kebahagiaan negara dan bangsa. Kami bersumpah dan berjanji, perjuangan saudara-saudara adalah perjuangan kami pula, dan jalan kebaktian yang saudara-saudara tempuh adalah jalan bagi kami juga. Kami berdoa, semoga arwah saudara-saudara diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa, serta mendapat tempat terbaik di sisinya.
4: Adapun para pahlawan yang dikenang di TMP Seroja Halewen berjumlah 68 orang yang meliputi 9 anggota TNI, 1 anggota Polri, 1 pegawai negeri sipil, 43 pejuang rakyat, 14 pahlawan tak dikenal. Mereka diberikan penghormatan atas jasa dan pengorbanan dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Melalui apel kehormatan dan renungan suci menjadi pengingat bagi semua untuk terus meneladani nilai-nilai perjuangan para pahlawan serta memperkuat semangat pengabdian dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Dari Atambua, Kristen Dimau melaporkan.
3: Beralih ke berita luar negeri. Dari luar negeri dikabarkan pemerintah Rusia dan Amerika Serikat menyampaikan bela sungkawa serta solidaritas kepada Indonesia menyusul gempa bumi yang menguncang Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kedua negara menyampaikan simpati kepada masyarakat yang terdampak bencana yang terjadi pada Sabtu 15 Agustus pagi itu, dan Kedutaan Besar Federasi Rusia di Jakarta menyampaikan duka cita atas jatuhnya korban jiwa dan kerusakan akibat gempa di NTT. Pernyataan itu disampaikan sebagai bentuk solidaritas kepada masyarakat Indonesia yang terdampak. Sementara itu, Kedutaan Besar dan Konsulat Amerika Serikat di Indonesia juga menyampaikan bela sungkawa. Pesan itu diberikan kepada masyarakat yang kehilangan orang-orang terkasih akibat gempa dan dampaknya. Selain menyampaikan simpati kepada korban, Amerika Serikat mengimbau masyarakat tetap berhati-hati dan selalu mewaspadai kemungkinan gempa susulan. Berita selengkapnya dapat Anda akses di rri.go.id.

Demikian seluruh rangkaian warta berita. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Anggota DPRD Kabupaten Malaka menyuarakan pemerataan program MBG di HUT RI ke-81. HUT Kemerdekaan RI 17 Agustus 2026, momen istimewa bagi 163 orang warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Lapas Atambua. Sevin Timau mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara,

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.
1: Dirgahayu Republik Indonesia, jayalah bangsaku, damailah negeriku.

0: sejak Bung Karno. Berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Berikan aku 1 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Dirgahayu Republik Indonesia.
1: Ya pendengar Pro 1 RRI Atambo, untuk Anda informasi-informasi teraktual, terupdate kami hadirkan untuk Anda. Pendengar, Menteri Dalam Negeri Mendagri Tito Karnavian memimpin upacara HUT ke-81 RRI di Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Lapangan Natas Lehong, Kabupaten Manggarai Timur, Senin 17 Agustus 2026. Dalam amanatnya, Mendagri mengaku bersyukur dapat hadir bersama masyarakat Manggarai Timur. Menurut dia, meskipun wilayah itu termasuk yang terdampak gempa, masih ada hikmah yang bisa dipetik dari musibah tersebut. Mantan Kapolri itu mengapresiasi upacara yang dilaksanakan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Bahkan, menurut dia, pembangunan sumber daya manusia SDM di sana terbukti berhasil jika melihat petugas upacara yang berbadan tinggi. Tito berpesan kepada seluruh kalangan dan pihak untuk terus memperkuat rasa nasionalisme. Menurut dia, ini karena perjuangan bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan tidaklah mudah. Mendagri juga mengajak untuk merefleksikan kembali nilai-nilai yang terkandung dalam setiap alinea pembukaan Undang-Undang Dasar UUD 1945, diantaranya penolakan terhadap penjajahan karena tidak sesuai dengan prikemanusiaan dan prikeadilan.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah kita makna sebenarnya dari warna bendera Indonesia? Pasti kita akan menjawab, warna merah melambangkan keberanian dan warna putih melambangkan kesucian. Padahal ada makna lain yang memiliki arti sendiri, seperti warna merah melambangkan gula aren dan warna putih melambangkan nasi. Kedua lambang itu merupakan bahan yang sama pentingnya dalam masakan Indonesia. Apalagi jika ditinjau dari sejarah bendera Indonesia yang dijahit dari tangan Ibu Fatmawati, istri Presiden Soekarno, dan aksi heroik empat pahlawan yang merobek bendera Belanda dan mengibarkan bendera kita di Hotel Yamato tahun 1945. Semua itu membangkitkan semangat kita untuk menjaga sang merah putih sampai kapanpun.

0: apa yang kalian dapat dan nikmati pada saat ini tidak didapat dengan gratis.
1: Jutaan anak bangsa harus gugur agar bangsa bisa merdeka.
0: NKRI yang kami perjuangkan adalah negara kesatuan untuk semua golongan yang terlibat di dalam peperangan.
1: Tidak ada mayoritas minoritas, pribumi non pribumi, tidak ada.
2: Membela dan membangun bangsa adalah hak dan kewajiban kita bersama. Jangan kau sesatkan.
3: Jika kau menghargai perjuangan kami, jangan jadi penyakit tidak tahu berterima kasih.
0: Jaga persatuan bangsa.
1: Jaga persatuan bangsa.
4: Jaga persatuan bangsa.
1: Jaga persatuan bangsa.
5: Jaga persatuan bangsa.
6: NKRI.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar nomor WhatsApp 0858-6160-7858 dan 0856-5115-7457 yang mengaku sebagai Kepala Seksi Penerangan Hukum Kasipenkum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Dapot Dediarma. Nomor WhatsApp tersebut telah menghubungi sejumlah warga DKI Jakarta. Faktanya dilansir dari jalohoax.jakarta.co.id, nomor WhatsApp tersebut bukanlah milik Kasipenkum Kejati DKI Jakarta. Melalui akun Instagram resmi Kejati DKI Jakarta @kejati di DKI Jakarta, pihak Kejati DKI Jakarta mengimbau kepada warga agar berhati-hati ketika dihubungi oknum yang mengaku sebagai pejabat Kejati DKI Jakarta. Dengan demikian, informasi berkaitan dengan nomor WhatsApp Kasipenkum Kejati DKI Jakarta adalah informasi hoax atau informasi tidak benar.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Dipenjelaskan dari Graha Siar Eltari Atambua, inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Atambua. Selamat malam pendengar setia Radio Republik Indonesia Atambua di mana saja berada. Senang sekali saya Trisa Manet bisa kembali hadir menemani malam hangat Anda dari perbatasan negeri Atambua. Dirgahayu Republik Indonesia, selamat memperingati hari proklamasi kemerdekaan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Dari Ufuk Timur Nusantara, mari kita gaungkan terus semangat persatuan, menjaga keutuhan, dan melangkah bersama demi Indonesia yang lebih maju. Ya, pendengar, lepaskan penat Anda, duduk rileks dan tetap di gelombang kesayangan Anda, karena tentu kami siapkan rangkaian acara di Atambua Malam edisi hari ini Senin 17 Agustus 2026 yang tentunya siap menemani malam indah Anda hingga off siaran hari ini di pukul 24 waktu Indonesia Tengah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara,

0: Mikir apa lagi sih, Pak? Seharian kerja, malam sampai rumah masih dipakai mikir juga.
1: Lihat itu, Bu. Rumah tetangga kita, Pak Made, makin besar. Ada mobil baru diparkir, padahal dulu kita sama-sama dari nol kan, Bu?
0: Rezeki orang kan beda-beda, Pak.
1: Beda bagaimana, Bu? Aku ini banting tulang siang malam. Ibu juga udah bantu jualan. Tapi hasilnya cuma cukup untuk makan. Sementara dia hidup seperti raja. Aku merasa gagal, Bu. Sudah kerja siang malam, tapi tidak bisa memberi lebih untuk kamu.
0: Jangan bilang begitulah, Pak. Kamu tidak pernah gagal.
1: Tapi kenyataannya apa? Kita masih hidup pas-pasan seperti ini?
0: Iya, pas-pasan kan bukan berarti gagal. Kita masih makan, masih bisa tertawa, masih bisa tidur tanpa rasa takut.
1: Iya, itu benar sih. Tapi, Bu, jujur saja ya. Capek itu bukan cuma di badan, tapi di pikiran ini loh.
0: Capek karena apa, Pak?
1: Ya, gimana? Merasa tertinggal gitu melihat orang lain maju lebih cepat, sedangkan kita jalan di tempat.
0: Ah, kita tidak di tempat kok, Pak. Kita tetap jalan, hanya jalannya lebih pelan.
1: Kadang aku takut, Bu. Sampai kapan ya kita seperti ini?
0: Selama kita tidak berhenti berusaha, pasti ada perubahan. Ya, mungkin kecil, tapi pasti. Udah. Nih, minum teh dulu, biar tenang ya, Pak.
1: Enak sekali tehnya, hangat.
0: Hidup ini seperti teh panas ini, Pak. Tidak selalu manis di awal. Tapi, kalau dinikmati pelan-pelan, ada nikmatnya.
1: Kamu ini selalu ada aja cara menenangkan aku, Bu. Tapi, Bu, sebenarnya ada satu hal yang masih mengganggu pikiranku.
0: Apalagi sih, Pak?
1: Tentang investasi arisan itu yang ditawarkan Pak Made.
0: Loh, kamu masih memikirkannya?
1: Bukan memikirkannya saja, tapi kadang aku bertanya, bagaimana kalau aku ikutan?
0: Kalau kamu ikut?
1: Mungkin sekarang kita tidak lagi hidup pas-pasan. Mungkin rumah kita juga sudah bagus. Mungkin aku tidak perlu lembur setiap hari. Ikut arisan, modalnya kecil, untungnya besar. Gimana kalau kita ikut saja, Bu? Kita kumpulin semua tabungan kita. Perhiasan semua kita jual, terus kita ikut arisannya.
0: Bapak, serius?
1: Iya, Bu. Aku sudah pikirkan ini baik-baik. Aku juga punya harga diri, Bu. Aku malu tiap lihat orang lain maju sementara kita begini-begini aja.
0: Dan Bapak mau mengorbankan Ibu sama anak-anak demi mengejar terlihat maju.
1: Tapi kalau ini berhasil, kita bisa keluar dari semua ini, Bu.
0: Iya, tapi kalau gagal?
1: Aku cuma ingin hidup lebih layak. Tidak terus menghitung uang sampai akhir bulan.
0: Aku juga ingin itu, Pak. Tapi bukan dengan cara yang bisa menghancurkan kita.
1: Kalau aku ikut sedikit saja, tidak terlalu besar, mungkin masih aman, Bu. Aku lihat orang lain sudah mulai menuai hasilnya.
0: Dan kamu hanya melihat yang terlihat, bukan yang tersembunyi.
1: Kalau ini jalan yang salah, kenapa terlihat begitu meyakinkan ya, Bu?
0: Ya, karena penipuan memang dibuat untuk terlihat meyakinkan, Pak. Aku tidak melarang kamu ingin hidup lebih baik. Tapi jangan sampai kita kehilangan semuanya hanya karena ingin cepat.
1: Kalau aku ingin tetap ikut, kamu bagaimana?
0: Ya, aku akan menahannya sekuat yang aku bisa.
1: Yaudahlah, aku pikir lagi, Bu.
0: Nah, itu lebih baik, Pak, daripada tergesa-gesa. Udah, sekarang istirahat dulu, Pak.

0: bapaknya kabur.
1: Uang arisan kita dibawa semua. Kita ditipu.
0: Ternyata selama ini dia penipu. Arisan itu cuma kedok.
1: Bapaknya kabur, rumahnya kosong. Uang arisan dibawa semua.
0: Saya jual sawah untuk ikut arisan.
1: Dia janji untung besar. Dia tipu kita semua.
0: Cari dia, jangan sampai lolos.
1: Kita harus lapor polisi.

0: Bu, ternyata selama ini Pak Made menipu. Arisan itu cuma kedok, semua kemewahan itu dari dia menipu, Bu.
1: Nah, makanya terlihat terlalu cepat ya, Pak.
0: Aku hampir saja ikut, hampir saja aku mengkhianati kerja keras kita sendiri, Bu.
1: Pak, kamu ingat gak Pak Made dulu bilang apa?
0: Iya, bilangnya modalnya kecil, terus untungnya besar.
1: Dan sekarang?
0: Semuanya hilang dan dia kabur, Bu.
1: Orang yang menjanjikan cepat kaya, seringkali tidak pernah benar-benar kaya dari usaha itu, Pak. Tapi dari orang yang percaya.
0: Iya sih, Bu, ya.
1: Aku tuh tidak melarang kamu bermimpi hidup lebih baik.
0: Tapi...
1: tapi jangan pakai jalan yang membuat kita kehilangan diri sendiri.
0: Kalau suatu saat lagi ada yang menawarkan hal seperti itu, tolong ingatkan aku dengan keras-keras ya, Bu.
1: Pasti, aku pasti akan lakukan itu.
0: Bu, mungkin kita tidak kaya, tapi kita tidak menipu siapapun. Dan itu yang membuat kita bisa tidur tenang.
1: Benar, Pak. Rezeki yang jujur mungkin lambat, tapi tidak menghancurkan. Biarlah pelan-pelan, asalkan bersih. Karena kilau yang instan belum tentu nyata.
0: Baiklah, Bu. Mulai besok, aku fokus kerja saja. Tidak lagi terganggu memikirkan cepat kaya. Tapi kalau ada kesempatan yang benar-benar jelas, yang bukan tipu-tipu, kita bicarakan bersama ya, Bu.
1: Deal. Apa yang dialami Pak Wayan menjadi pengingat bahwa rasa lelah dan keinginan untuk segera berhasil bisa menjerumuskan pada pilihan yang keliru. Tidak semua yang tampak menguntungkan adalah benar, dan tidak semua yang lambat berarti gagal. Kesuksesan sejati tidak dibangun dari tipu daya, melainkan dari kerja keras, kejujuran, dan kesabaran. Karena pada akhirnya yang paling berharga bukanlah seberapa cepat kita sampai, tetapi bagaimana kita sampai tanpa menyakiti orang lain. Demikian drama radio Kilau Semu di Balik Pagar, persembahan Teater Kris, keluarga Radio Republik Indonesia Singaraja.

Ya, selamat malam pendengar setia Radio Republik Indonesia, tempat di mana saja Anda berada. Kita beralih di rangkaian acara atau Bom Malam edisi hari ini Senin 17 Agustus 2026 ya. Saat ini kita ada di program obrolan komunitas. Nah, pendengar, memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, makna kemerdekaan tentu terasa sangat istimewa ya, terutama bagi kita semua yang berada di beranda terdepan Nusantara. Ya, pendengar, malam ini di obrolan komunitas kita mengusung tema refleksi kemerdekaan dari garda terdepan. Tentunya kemeriahan berbagai acara dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 negara tercinta kita Republik Indonesia memberikan makna lebih ataupun juga dengan kemeriahan yang ada, tetap kita tidak hanya sekedar menikmati kemeriahan yang ada, tetapi kita juga mendalami makna ataupun juga refleksi dari kemerdekaan itu sendiri. Nah, pendengar, untuk membagikan pandangan, semangat, serta harapan pemuda di perbatasan telah kami rangkum ya, pendapat ataupun juga uraian singkat yang tentunya akan disampaikan oleh narasumber istimewa kita, yaitu Bung Petrus Maikoka, seorang tokoh pemuda dari Padang Alang, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Dan seperti apa yang ingin disampaikannya, dan langsung saja kita dengarkan penuturan dan pesan kebangsaan dari Bung Petrus Maikoka berikut ini.

Tuhan bersama semua pendengar setia RRI Atambua di mana saja berada. Saya Simon Petrus Maikoka, salah satu tokoh pemuda dari ujung Tenggara Timur Nusantara, tepatnya di Nusa Tenari, di Desa Padang Alang, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Di hari yang luar biasa, sangat indah dan berbahagia ini, dengan penuh sukacita dan bangga, saya menyampaikan selamat hari ulang tahun yang ke-81 bagi negara Republik Indonesia tercinta. Dirgahayu negeriku, jaya selalu. Pendengar RRI Atambua yang saya banggakan, kalau kita berbicara soal berada di Padang Alang, di tanah tempat kita menatap langsung batas terluar Nusantara, rasanya makna merdeka sangat berbeda sekali. Bagi kami anak-anak muda di garda terdepan, merdeka itu bukan cuma soal ramai-ramai ikut upacara atau pasang bendera setahun sekali. Merdeka itu ya bagi kami saat kita merasa aman, saat pembangunan bisa kita rasakan bersama, dan saat suara kita di batas negeri terpencil sekalipun didengar sama nyaringnya dengan saudara-saudara kita yang ada di kota-kota besar. Pendengar setia RRI Pro 1 Atambua, semangat itu semakin nyata ketika kemarin membakar dada waktu perayaan HUT RI di tempat kami. Bayangkan, suasana perayaan kemarin makin pecah dan membanggakan karena anak-anak muda kita yang tergabung dalam grup voli Raja Wali Padang Alang berhasil keluar menjadi pemenang juara satu dalam turnamen Imalolong Cup tingkat kecamatan Alor Selatan. Saat itu piala diangkat, rasanya seperti menegaskan ke semua orang kalau anak muda perbatasan juga mempunyai mental juara, mempunyai kekompakan dan pantang menyerah. Pendengar RRI Atambua yang saya banggakan, dari lapangan voli kemarin saya semakin sadar, dan ternyata mengisi kemerdekaan itu tidak perlu menunggu hal-hal yang terlampau jauh. Kita bisa mulai dari aksi-aksi sederhana setiap hari. Bahwa semangat lapangan ke kampung seperti pas-pas dan rasa saling menopang saat bertanding kita bawa ke dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kehidupan tetangga, kehidupan bermasyarakat, dan juga rumah kita sendiri. Merawat kebersihan laut, pesisir dan tanah alor biar tetap memberi makan dan kehidupan buat anak cucu kita kelak. Ada bakat dan potensi. Kita mengasah bakat dan setiap potensi untuk terus belajar dan memanfaatkan potensi lokal supaya produk serta karya anak-anak muda alor tidak kalah bersaing. Setia menjaga rumah tetap menjadi benteng moral yang menjaga kedamaian, keharmonisan dan batas wilayah negara kita tercinta. Pendengar RRI Atambua yang saya banggakan, memasuki usia Indonesia yang ke-81 tahun ini, jujur dari lubuk hati saya yang paling dalam, kita semua merindukan perhatian yang makin nyata untuk fasilitas olahraga, ruang pendidikan dan akses infrastruktur di wilayah perbatasan seperti di Alor, khususnya di Padang Alang.
Kami di sini tidak cuma mau menjadi sekedar penonton atau penjaga benteng luar, tapi kami ingin melahirkan lebih banyak atlet berprestasi, para pemikir, dan calon-calon pemimpin bangsa ke depan. Pendengar RRI Atambua yang terkasih, masa depan daerah dan bangsa ini sejatinya ada di jemari kita sendiri. Dari Padang Alang untuk Nusantara, mari kita rapatkan barisan, saling bergandengan tangan yang seerat-eratnya, dan terus bergerak memberikan yang terbaik untuk Indonesia tercinta ini. Pendengar setia RRI Atambua, terima kasih banyak sudah mendengarkan saring saya hari ini. Salam hangat teriring pelukan erat dari kami di perbatasan alor. Sampai jumpa. Salam merdeka. Tetap jaya.

pendengar RRI atau dimana saja berada, baru saja kita dengarkan sebuah refleksi yang sangat menggugah dan penuh semangat ya, dari Bung Petrus Mekoka langsung dari Padang Alang Alor. Ya, kemerdekaan bukan sekedar seremonial, melainkan aksi nyata, kekompakan, serta harapan akan kemajuan yang merata hingga ke batas negeri. Ya, terima kasih kami ucapkan untuk Bung Petrus Mekoka yang sudah dengan luar biasa memberikan semangat buat kita lewat refleksi kemerdekaan dari garda terdepan ya, dari Padang Alang Kabupaten Alor. Terima kasih juga kami ucapkan untuk Anda yang sudah monitor obrolan komunitas tentang refleksi kemerdekaan dari garda terdepan malam hari ini bersama salah satu tokoh pemuda dari Padang Alang Kabupaten Alor Nusa Tenggara Timur, Bung Petrus Mekoka. Semangat refleksi yang kita miliki semoga memberikan semangat lebih untuk kita terus semangat mengisi kemerdekaan yang sudah dianugerahkan Tuhan.

dalam hidup, manusia memang tidak bisa sendiri. Hampir semua apa yang dilakukannya akan selalu bersinggungan dengan manusia yang lainnya. Dalam hidup, kita akan menemukan banyak sekali perbedaan di sekitar kita. Perbedaan agama, ras, etnik, fisik, kulit, bahasa, suku, budaya, adat istiadat, perbedaan golongan, status sosial, perbedaan pendapat, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Apapun jenis perbedaan itu, seharusnya tidak membuat kita terpecah belah, diskriminasi, rasis, atau saling membenci. Perbedaan itu seharusnya membuat kita tetap bersatu, saling menghargai, toleransi, dan tolong-menolong. Sesungguhnya perbedaan itu

Inilah kata bijak Bung Karno. Berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Berikan aku 1 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Dirgahayu, Republik Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Indonesia terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dalam pelaksanaan kali ini sesuai dengan tema Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur, ya, ada hal-hal tentu yang berkaitan dengan tugas pokok daripada atau tugas dan fungsi daripada Komisi Pemberantasan Korupsi.
2: Bahkan sehingga acara nanti juga bisa mengakomodasi atau juga bisa mengajak para hadirin atau masyarakat yang hadir di sekitar Monas untuk juga turut mendoakan saudara-saudara kita di NTT.
0: KPK memaknai HUT ke-81 Republik Indonesia untuk memperkuat pemberantasan korupsi. Pemerintah berharap rangkaian acara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia dapat memperkuat solidaritas. Sejumlah negara sahabat menyampaikan ucapan selamat peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 17 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. KPK memaknai peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sebagai momentum untuk memperbaiki perilaku serta memperkuat upaya pemberantasan korupsi. Berikut laporan selengkapnya, Hairul Umam.
1: Kemudian dalam pelaksanaan kali ini sesuai dengan tema Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur,
3: Komisi Pemberantasan Korupsi memaknai peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia sebagai momentum untuk memperbaiki perilaku serta memperkuat upaya pemberantasan korupsi. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan kemerdekaan tidak hanya dimaknai sebagai perayaan, tetapi juga sebagai tanggung jawab pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, pemenuhan hak masyarakat tersebut membutuhkan tata kelola pemerintahan yang baik, namun dalam praktiknya masih ditemukan perilaku penyalahgunaan kewenangan dan penyimpangan.
1: Kemudian dalam pelaksanaan kali ini sesuai dengan tema Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur, ya, ada hal-hal tentu yang berkaitan dengan tugas pokok daripada atau tugas dan fungsi daripada Komisi Pemberantasan Korupsi. Ya, kita memaknai kemerdekaan adalah sesuatu tanggung jawab, ya, yang diberikan tanggung jawab pemerintah untuk bisa mensejahterakan, bisa memerdekakan, bisa memberikan pendidikan yang layak, kesehatan yang layak, ya, kepada seluruh masyarakatnya sebagaimana amanat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Namun demikian dalam faktanya masih ada perilaku yang menyalahgunakan, kemudian menyimpang. Nah, tentu KPK berharap bahwa ini menjadi momentum yang sangat baik, ya, untuk bersama-sama memperbaiki, kemudian merubah perilaku-perilaku yang belum baik menjadi lebih baik lagi.
3: Lebih lanjut, Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa KPK juga memandang wacana peningkatan kelembagaan, yaitu Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa, menjadi badan pengadaan pemerintah selaras dengan temuan lembaga antirasuah. Menurut Budi, KPK telah menemukan bahwa pengadaan barang dan jasa menjadi salah satu titik rawan terjadinya tindak pidana korupsi, baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah.
4: Pembentukan Badan Pengadaan Nasional tentunya juga selaras dengan beberapa persoalan yang terungkap dari sejumlah perkara yang ditangani oleh KPK. Karena memang pengadaan barang dan jasa menjadi salah satu sektor yang rawan terjadinya tindak pidana korupsi. Tidak hanya di tingkat kementerian lembaga atau pemerintah pusat, tapi juga pengadaan barang dan jasa di tingkat daerah. Harapannya dengan pembentukan Badan Pengadaan Nasional tentu adalah efektivitas dan efisiensi dalam proses dan mekanisme pengadaan barang dan jasa tersebut.
3: Setio juga menilai kondisi tersebut menjadi perhatian KPK dalam momentum peringatan kemerdekaan tahun ini. KPK berharap peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia dapat mendorong seluruh pihak untuk melakukan perbaikan. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Komunikasi RI berharap rangkaian acara Malam Merdeka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum untuk memperkuat solidaritas korban bencana sekaligus menggerakkan ekonomi kreatif. Ana Syarif melaporkan selengkapnya.
5: Malam Merdeka dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 RI yang akan diselenggarakan malam ini tidak hanya menjadi ruang masyarakat untuk merayakan kemerdekaan. Pemerintah juga mendorong kegiatan tersebut menjadi momentum mempersolidkan terhadap korban bencana sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi para pelaku ekonomi kreatif. Deputi Bidang Strategi dan Sistem Komunikasi Bakom RI, Fatfah Depi, mengatakan kementerian dan lembaga telah didorong untuk menyisipkan aksi solidaritas dalam rangkaian perayaan kemerdekaan tersebut.
2: Sehingga acara nanti juga bisa mengakomodasi atau juga bisa mengajak para hadirin atau masyarakat yang hadir di sekitar Monas untuk juga turut mendoakan saudara-saudara kita di NTT, menggalang solidaritas sehingga hari kemerdekaan atau ekspresi rasa syukur itu juga bisa menjadi momentum untuk merawat persatuan, kemudian menjaga solidaritas, dan membuat suasananya menjadi penuh dengan suasana kekeluargaan, persaudaraan, gotong royong, dan lain sebagainya.
5: Di sisi lain, pemerintah juga berharap Malam Merdeka memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat, khususnya pelaku ekonomi kreatif. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya mengatakan, kegiatan ini melibatkan ribuan talenta kreatif dari berbagai subsektor, mulai dari desain, fashion, kuliner, musik, seni pertunjukan, konten digital, hingga teknologi baru.

0: Bekti terus mengudara untuk Indonesia.
1: Masyarakat menilai pesta rakyat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di kawasan Monas berlangsung menarik dan bermanfaat karena menghadirkan beragam makanan gratis, hiburan, serta hadiah bagi masyarakat. Elina Zahra melaporkan selengkapnya.
2: Ini pertama kali atau enggak, Bu?
3: Ini berarti yang ketiga kali kalau nggak salah.
4: Pesta Rakyat Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di kawasan Monas diikuti masyarakat dan melibatkan pelaku UMKM dalam penyediaan konsumsi. Warga datang bersama keluarga untuk menikmati makanan gratis, hiburan, serta berbagai hadiah yang tersedia dalam kegiatan tersebut. Salah satu warga asal Bogor, Lili Suryani, mengaku datang sejak pukul 5 pagi bersama suami dan dua anaknya. Ia mengikuti berbagai kegiatan di area pesta rakyat dan membawa pulang sejumlah hadiah, termasuk setrika setelah mengikuti kegiatan di panggung.
2: Ini pertama kali atau enggak, Bu?
3: Ini berarti yang ketiga kali kalau nggak salah deh. Iya. Seru sih, seru ya untuk mengisi liburan. Liburan tentunya anak-anak kan libur sekolah ya, ke Tanggal Merah, suami juga pas libur. Seru, capek pasti capek banget, cuman ya nggak apa-apalah. Pokoknya seru.
4: Lili mengatakan pesta rakyat juga menyediakan beragam makanan dan minuman yang dapat dinikmati masyarakat secara gratis. Ia menyebut makanan yang diperolehnya antara lain daging, ayam suwir, telur rebus, dimsum, es cincau, kopi cincau, serta air mineral. Keterlibatan UMKM dalam pesta rakyat juga memberikan dampak terhadap penjualan usaha. Pemilik Hasanah Food and Drink Devi mengatakan pihaknya menyiapkan 500 botol es dawet untuk dibagikan kepada masyarakat.
5: Mulai jam berapa, Bu, buka tenannya ini?
6: Kalau buka tenan, kita loading di jam 5. Kalau untuk buka pembagian untuk ke rakyat itu sekitar 11:30.
4: Tahu dengan adanya pesta rakyat ini, tanggapan Ibu gimana sih sebagai pemilik ya UMKM?
6: Tanggapannya sih bagus ya, cuma ada masukan dikit nih Kak, ketimbang tahun lalu itu air minum mineral sangat banyak dan gampang didapati. Sekarang tuh agak susah dan sulit, jadi kasihan rakyat yang kehausan, mereka bingung harus minta ke siapa.
4: Devi menilai kegiatan tersebut membantu UMKM dari sisi omset dan penjualan sekaligus menggerakkan mata rantai perekonomian. Ia mengatakan pesanan yang diterima UMKM turut memberikan keuntungan bagi pihak lain seperti pedagang di pasar. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Siswa-siswi sekolah rakyat menyatakan rasa gembira karena dapat tampil di Istana Merdeka Jakarta yang datang dari berbagai wilayah di tanah air. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
7: Presiden Prabowo Subianto mengundang secara khusus siswa sekolah rakyat pada upacara peringatan detik-detik proklamasi di Istana Merdeka Jakarta pagi tadi. Para siswa tampil membawakan lagu nasional berjudul Hari Merdeka bersama paduan suara Gita Bahana Nusantara. Radio Republik Indonesia mewawancarai 3 siswa sekolah rakyat bernama Ajeng Azilia dari Palembang, Sumatera Selatan, Elizabeth dari Jayapura, Papua, dan Zira Al-Zahra dari Nusa Tenggara Barat, NTB. Ketiga siswa sekolah rakyat menyatakan rasa gembira karena untuk pertama kali ke Jakarta dan melihat secara langsung Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka. Para siswa tampil percaya diri menyanyikan lagu Hari Merdeka. Penjelasan disampaikan dalam wawancara di Istana Merdeka usai upacara peringatan detik-detik proklamasi yang berlangsung di Istana Merdeka Jakarta.
8: Siap sangat bahagia dan tercampur karena bisa bertemu sama Bapak Presiden Prabowo Subianto.
9: Jadi kalian menampilkan apa aja di sini?
8: Siap menampilkan paduan suara dengan membawakan lagu 17 Agustus. Siap. Agak sedikit ragu tapi lancar. Karena pertama kali baru datang ke sini. Enggak sama sekali, karena udah persiapan karena untuk tampil sama

0: depan Bapak Presiden. Jadi percaya diri gitu. Persiapannya kayak gimana ya? Kayak nggak ada rasa deg-degan, tapi tercampur bahagia melihat Bapak Presiden Prabowo secara langsung.
1: Sebelum berangkat nih, apa ada pesan dari orang tua kepada kalian, seperti apa pesannya?
2: Pesan dari orang tua, tetap semangat, jalanin di sana dengan baik-baik, jaga tutur bahasa karena kita orang pendatang di sini.
3: Siap, pesan dari orang tua, jaga kesehatan, terus jaga tingkah laku dan karakter di sini karena datang jauh-jauh dari Papua ke sini.
4: Sementara itu, Sinta Arisanti, guru pendamping, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah mengundang para siswa berprestasi dari sekolah rakyat. Kebahagiaan tidak hanya dirasakan oleh siswa, namun juga orang tua.

0: Upacara peringatan detik-detik proklamasi di Istana Merdeka Jakarta berlangsung dengan khidmat dan berjalan dengan lancar. Secara khusus, Presiden Prabowo Subianto mengajak rakyat Indonesia berdoa untuk masyarakat yang terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tes Mudara untuk Indonesia.
1: Bank Indonesia BI meluncurkan Kartu Kredit Indonesia serta memperluas kebijakan Merchant Discount Rate KRIS 0% di momen peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Mahdalena melaporkan selengkapnya.
2: Usai melaksanakan upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di Kompleks Gedung Bank Indonesia, Pejabat Gubernur Sementara BI Destri Damayanti meluncurkan Kartu Kredit Indonesia dan mengumumkan perluasan kebijakan Merchant Discount Rate atau MDR KRIS 0%. Dua kebijakan tersebut merupakan hasil kerjasama antara BI dan Asosiasi Sistem Pembayaran Nasional ASPI. Destri mengatakan Kartu Kredit Indonesia merupakan alternatif pembayaran dengan fasilitas penundaan pembayaran yang diproses secara domestik untuk mendukung perluasan ekosistem ekonomi dan keuangan digital nasional yang inklusif.
3: Kehadiran skema domestik ini memberikan ruang yang lebih luas bagi pelaku usaha untuk masuk dalam ekosistem digital dan menyediakan alternatif fasilitas kredit untuk penopang konsumsi masyarakat.
2: Sementara itu, perluasan kebijakan Merchant Discount Rate atau MDR KRIS 0% dilanjutkan bagi merchant usaha mikro untuk transaksi sampai Rp500.000. Pemberlakuan MDR KRIS 0% juga diperluas pada seluruh merchant kategori kecil, menengah, dan besar untuk transaksi sampai dengan Rp100.000. Sebelumnya, kategori ini dikenakan MDR sebesar 0,7%. Merchant Discount Rate atau MDR adalah biaya jasa atau potongan persentase yang dikenakan oleh penyelenggara jasa pembayaran atau bank kepada pemilik toko atau merchant yang menerima pembayaran non-tunai, seperti KRIS, kartu debit, kartu kredit, atau payment gateway.
3: Kebijakan ini akan mulai efektif per tanggal 1 Oktober 2026. Kebijakan ini akan memberikan ruang efisiensi biaya transaksi bagi para pelaku usaha agar manfaat ekonomi digital semakin luas dan inklusif, sekaligus mendukung penguatan daya beli masyarakat.
2: Lebih lanjut, Pejabat Gubernur Sementara BI Destri Damayanti mengatakan peluncuran Kartu Kredit Indonesia dan perluasan kebijakan MDR KRIS 0% menjadi bagian dari percepatan penguatan ekonomi digital dan kemandirian ekonomi nasional sehingga dapat mendorong penguatan daya saing pelaku usaha dan meningkatkan efisiensi transaksi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Bendera merah putih raksasa berukuran 60 kali 40 meter berkibar di atas atap Stadion Patriot Kota Bekasi dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
4: Bendera itu hari ini 60 kali 40.
5: Bendera merah putih raksasa berukuran 60 kali 40 meter berkibar di atas atap Stadion Patriot Kota Bekasi dalam rangka peringatan HUT RI ke-81. Bendera tersebut dikibarkan sejumlah komunitas rope access yang tergabung dalam Pekerja Industri Ketinggian Indonesia atau PIKI. Dan menurut penanggung jawab kegiatan Era Rahman Nugrahanti menjelaskan, pengibaran bendera raksasa dilakukan di atas atap Stadion Patriot agar menimbulkan kesan mendalam bagi masyarakat. Bahkan Era mengaku bangga bisa melaksanakan kegiatan ini lantaran bisa turut berkontribusi dalam mengisi HUT RI ke-81.
6: Kegiatan ini dihadiri oleh organ-organ di dinas, kemudian juga dari masyarakat, termasuk juga dari relawan. Semua hadir itu sebuah kebanggaan buat kita ya.
5: Selanjutnya. Sementara itu, Asda 1 Kota Bekasi Dinar Faisal Badar menjelaskan pemerintah Kota Bekasi mengapresiasi dan mensupport kegiatan pengibaran bendera raksasa mengingat jarang sekali ada komunitas yang bisa hadir dan mengikuti kegiatan upacara formal.
7: Ya, karena tidak semua relawan bisa hadir dalam upacara formal. Nah, ini komunitas yang ini luar biasa. Nah, kita hadir support luar biasa. Ini topik tiga yang saya. Luar biasa. Bisa memang luar biasa dan bisa keren. Itu aja.
5: Sekedar diketahui, pengibaran bendera merah putih raksasa melibatkan 50 orang relawan dari berbagai anggota komunitas Rup Akses serta terselenggara berkat dukungan pemerintah Kota Bekasi dan Dekranasda Kota Bekasi. Dari Stadion Patriot Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Perdana Menteri Australia Anthony Albanese dalam menyambut perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia menyatakan Indonesia merupakan mitra perdamaian dan stabilitas kawasan. Berikut laporan selengkapnya Retno Mandasari.
8: Perdana Menteri Australia Anthony Albanese menyebut Indonesia merupakan mitra perdamaian dan stabilitas kawasan. Hal itu disampaikan Albanese saat menghadiri pertemuan di gedung Parlemen Australia Canberra bertepatan dengan HUT ke-81 kemerdekaan RI hari ini. PM Australia itu turut menyebut atas dasar itulah pada kunjungan bilateral pertamanya setelah terpilih pada 2022 dan 2025 adalah Indonesia. Serta ia bersama Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani Traktat Indonesia-Australia tentang Keamanan Bersama atau Traktat Jakarta pada awal 2026.
9: Traktat tersebut menegaskan bahwa cara terbaik untuk menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan kita adalah dengan bertindak bersama. Traktat itu juga menegaskan kembali kekuatan Traktat Lombok 2006 bahwa Australia dengan teguh menghormati integritas wilayah dan kedaulatan Indonesia. Saya menyampaikan harapan terbaik serta ucapan selamat yang tulus kepada negara tetangga kami dalam peringatan hari bersejarah ini.
8: Pada kesempatan itu, Perdana Menteri Albanese turut menyampaikan solidaritas dan bela sungkawa atas gempa bumi magnitudo 7,7 yang terjadi di Nusa Tenggara Timur pada Sabtu lalu.
9: Atas nama pemerintah dan rakyat Australia, saya menyampaikan simpati kepada seluruh pihak yang terdampak oleh bencana tragis ini. Kami berdiri bersama pemerintah dan rakyat Indonesia pada masa yang penuh duka dan sulit ini, sebagaimana yang selalu kami lakukan dan akan selalu kami lakukan.
8: Secara khusus, Albanese menyebut rakyat Australia patut bangga atas kemerdekaan Indonesia, sebab Australia termasuk negara-negara pertama yang mengakui berdirinya Indonesia sebagai negara yang berdaulat dan merdeka. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke informasi lainnya, sejumlah negara sahabat menyampaikan ucapan selamat atas peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, sejumlah negara sahabat tersebut yaitu Amerika Serikat, Rusia, Mesir, Jerman, Polandia, dan Swiss. Dari dunia olahraga, Save the Mission bersama dengan Komite Olimpiade Indonesia membuka booth di Monas dalam rangka perayaan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia sekaligus persiapan Asian Games di Jepang pada September mendatang. Nurdiansyah melaporkan selengkapnya. Nurdiansyah.
10: Ya, terima kasih Zaini. Saat ini saya berada di kawasan Monas, di mana Chef the Mission atau CDM Indonesia untuk Aichi Nagoya Asian Games 2026 bersama Komite Olimpiade Indonesia membuka booth di Monas dalam rangka merayakan hari ulang tahun Indonesia ke-81 sekaligus menjadi pengingat masyarakat tentang panjangnya perjuangan atlet untuk bisa meraih prestasi di kancah internasional. Pada kesempatan ini di sore hari tadi booth dihadiri langsung oleh CDM Todotua Pasaribu, Sekjen Komite Olimpiade Indonesia Wijaya Nuradi, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir dan Wamenpora Taufik Hidayat beserta jajarannya. Menpora Erick Thohir dalam sesi doorstop menyampaikan bahwa perjuangan atlet dalam mengharumkan nama bangsa berawal dari titik yang sulit. Menpora berharap keberadaan booth ini bisa menjadi pengingat bagi masyarakat akan perjuangan tersebut. Mari kita dengarkan sedikit pernyataan yang disampaikan oleh Tempora.
11: Indonesia, Pak Todo yang juga aktif di Menteri untuk juga mengingatkan ke masyarakat bahwa perjuangan para atlet ini tidak mudah. Mereka meninggalkan sekolah, meninggalkan juga bagaimana kehidupan keseharian mereka untuk mengibarkan merah. Dan mudah-mudahan nanti dengan dukungan semua yang hadir di sini, atlet kita tambah semangat untuk bisa dapat emas sebanyak-banyaknya.
10: Ya, dengar, selain itu juga booth ini perlu dihadiri langsung oleh salah seorang atlet sepak bola kebanggaan Indonesia, Ivar Jenner, dan atlet voli putri Indonesia, Yola Yuliana, yang hadir datang untuk mencoba langsung permainan yang tersedia di booth. Booth ini dilengkapi dengan permainan bola basket dan bulu tangkis untuk menghibur masyarakat yang hadir ke Monas. Selain itu juga, pendengar, masyarakat diberikan kesempatan untuk berfoto bersama para atlet, bersama Menpora Erick Thohir dan juga Wamenpora Taufik Hidayat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Kalian tahu nggak sih letak geografis dan ciri khas jati diri bangsa Indonesia itu seperti apa?
1: Ya harus tahu dong, kan negeri kita sendiri.
0: NKRI, men. Bhinneka Tunggal Ika.
1: Di antara dua benua, di antara dua samudra. Itulah Indonesia.
2: Dan berjuta penduduknya, beragam budaya serta adat istiadatnya.
1: Berlainan iman dan keyakinan telah memberi warna elok, membentuk keharmonisan, hidup saling menghargai dan menghormati, serta gotong royong dalam mencapai tujuan.
3: Itulah jati diri bangsa Indonesia yang sebenarnya.
0: Kalau gitu, mari kita pertahankan nilai-nilai luhur budaya bangsa.
1: Cinta persatuan dan kesatuan,
3: menghormati keberagaman,
1: untuk menciptakan kehidupan berbangsa dan bernegara yang damai dan aman.
4: Untuk satu tujuan, Indonesia Jaya.
5: Bersatu dalam keberagaman dan bersama dalam mencapai tujuan. Itulah Indonesia.
6: Pesan ini disampaikan oleh 91,5 MHz Radio Republik Indonesia, Atambua.

Salam, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan saya, Meski Regina Otemusu, penyuluh agama Kristen pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Belu. Hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan renungan firman Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami puji dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sangat bersyukur untuk setiap anugerah dan kebaikan Tuhan dalam hidup kami, di mana Tuhan masih memberikan kami nafas kehidupan dan kami masih dapat menikmati segala sesuatu yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan memberkati kami pada hari ini. Kami akan mendengarkan siaran mimbar agama. Kuduskanlah setiap hati kami. Biarlah setiap kata dan apapun yang telah kami dengar boleh menjadi penguatan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami peralaskan doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada saat ini terambil di dalam 1 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-9. Sekali lagi, 1 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-9. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semuanya disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Tema perenungan pada saat ini yaitu di balik yang tidak terlihat, Allah sedia menyediakan yang terbaik. Sekali lagi, di balik yang tidak terlihat, Allah sedang menyediakan yang terbaik. Hidup seringkali membuat kita bertanya, mengapa doa saya belum dijawab? Mengapa jalan hidup saya terasa sulit? Mengapa Allah tampak diam? Semakin besar persoalan, semakin mudah kita menilai Allah hanya dari apa yang tampak di depan mata. Paulus menulis kepada jemaat di Korintus, mereka yang bangga akan filsafat dan hikmat manusia, mereka mengukur bahwa segala sesuatu berdasarkan logika dan kemampuan berpikir. Paulus mengingatkan bahwa karya terbesar Allah justru tidak ditemukan oleh hikmat manusia, melainkan dinyatakan melalui Kristus di kayu salib. Ada sebuah ilustrasi bahwa seorang yang sedang melihat bagian sebuah permadani tenun yang tampak hanyalah benang yang kusut dengan berbagai warna yang tidak beraturan. Namun ketika permadani itu dibalik, tampaklah sebuah gambar yang indah. Seringkali kita hanya melihat bagian belakang dari pekerjaan Allah, tetapi Allah melihat gambaran yang utuh. Dibalik yang tidak terlihat, Allah sedang menyediakan yang terbaik. Yang pertama yaitu penglihatan manusia sangat terbatas. Di dalam ayat yang ke-9 bagian A, di situ firman Tuhan berkata, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah timbul dalam hati manusia. Paulus menyebut ada 3 keterbatasan manusia. Yang pertama, mata terbatas melihat. Kita hanya melihat keadaan saat ini dan kita tidak mengerti keadaan yang akan datang. Yang kedua yaitu telinga terbatas mendengar. Informasi yang kita miliki tidak pernah lengkap. Dan yang berikut, hati atau pikiran terbatas di dalam memahami. Sekalipun manusia sangat cerdas, ada batas yang tidak dapat dilewati tanpa penyataan Allah. Seorang anak kecil melihat dokter yang akan menyuntiknya. Baginya dokter itu adalah orang yang jahat. Namun sang ibu tahu bahwa suntikan itu untuk menyembuhkan anak tersebut. Sudut pandang anak terbatas, pengetahuan ibunya lebih luas. Demikian pula manusia sering salah menilai pekerjaan Allah. Contoh dalam Alkitab yaitu Yusuf melihat sumur dan penjara, tetapi Allah melihat jalan menuju istana. Daud hanya seorang gembala, tetapi Allah melihat dia adalah seorang raja. Murid-murid Yesus melihat bahwa salib sebagai kekalahan, tetapi Allah menjadikannya atau Allah menjadikan salib itu sebagai jalan keselamatan dan kemenangan. Jangan menyimpulkan bahwa Allah tidak bekerja hanya karena mata kita belum melihat hasilnya. Yang kedua, Allah sudah menyediakan
yang terbaik. Dalam ayat yang ke-9 bagian B, semuanya disediakan Allah. Kata menyediakan menunjukkan bahwa Allah telah bertindak lebih dahulu. Allah tidak panik terhadap manusia. Sebelum manusia membutuhkan pertolongan, Allah sudah menyediakan jalan. Puncaknya adalah pengutusan Yesus Kristus sebagai juru selamat untuk manusia. Sebuah contoh, ketika orang tua menabung untuk biaya pendidikan anak-anaknya, sejak masih bayi, sang anak tidak mengetahui apa yang sedang dipersiapkannya. Bertahun-tahun kemudian, ia baru menyadari kasih dan perencanaan orang tua. Demikian juga Allah sering bekerja jauh sebelum kita memahami maksudnya. Contoh juga dalam Alkitab, Abraham menerima domba pengganti saat mempersembahkan Isa. Esther diposisikan sebagai ratu sebelum ancaman terhadap bangsanya muncul. Yesus Kristus datang sebagai penggenapan rencana keselamatan Allah yang telah dipersiapkan sejak semula. Saat kita tidak memahami jalan Allah, kita tetap dapat percaya kepadanya. Allah tidak pernah terlambat dan tidak pernah kehilangan kendali dalam setiap kehidupan manusia. Yang ketiga adalah janji itu dinikmati oleh orang yang mengasihi dia. Dalam ayat seterusnya dikatakan bahwa untuk mereka yang mengasihi dia. Mengasihi Allah bukan sekedar emosi saja. Kasih kepada Allah terlihat dalam percaya kepada Yesus Kristus, menaati firman-Nya, tetap setia ketika keadaan sulit, mengutamakan kehendak-Nya. Ada sebuah contoh, seorang pendaki gunung terus berjalan meskipun kabut menutupi puncak. Ia percaya kepada peta dan petunjuk jalan yang benar. Kabut tidak berarti puncak gunung itu hilang. Demikian pula orang percaya tetap berjalan bersama Tuhan meskipun mereka belum melihat seluruh rencana Allah dalam kehidupannya. Kita melihat contoh dalam Alkitab, yaitu Ayub tetap setia dalam penderitaan dan akhirnya menyaksikan pemulihan yang Allah kerjakan atas kehidupannya. Rasul Paulus tetap memberitakan Injil meskipun mengalami penjara dan aniaya karena ia percaya pada rencana Allah. Kasih kepada Allah bertumbuh ketika kita tetap setia dalam situasi apapun dan kita belum mengerti apa yang akan terjadi, tetapi percaya dan setia bahwa Allah akan menolong. Kesimpulan dari perenungan kita adalah Paulus mengajarkan bahwa manusia terbatas dalam melihat dan memahami karya Allah. Allah telah menyediakan karya keselamatan yang sempurna melalui Yesus Kristus. Roh Kudus menyatakan hikmat Allah kepada orang yang percaya dan mengasihinya di dalam ayat yang ke-10. Orang percaya dipanggil hidup berdasarkan iman kepada Allah, bukan hanya berdasarkan apa yang terlihat. Mungkin hari ini Anda sedang menghadapi persoalan keluarga, persoalan kesehatan, persoalan pelayanan, atau persoalan pekerjaan. Keadaan itu dapat membuat kita bertanya, di manakah Allah? Firman Allah hari ini mengingatkan bahwa apa yang kita lihat bukanlah seluruh cerita. Allah sedang mengerjakan sesuatu yang mungkin belum dapat kita pahami sekarang. Puncak bukti kasih-Nya sudah dinyatakan di dalam Kristus. Karena itu tetaplah mengasihi Tuhan, percaya kepada firman-Nya, dan berjalan dalam pimpinan Roh Kudus. Ketika mata tidak melihat jalan, telinga tidak mendengar jawaban, dan hati belum memahami maksud Allah, jangan kehilangan iman. Allah menyatakan hikmat-Nya melalui Kristus tetap bekerja di dalam setiap kita. Apa yang hari ini tampak sebagai tanda tanya, pada waktunya dapat menjadi kesaksian tentang
kesetiaannya. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan, biarlah menjadi kekuatan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami sangat bersyukur untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami, di mana Tuhan sudah memimpin dalam siaran mimbar agama pada hari ini. Biarlah setiap firman yang sudah kami dengar termeterai dalam kehidupan kami. Biarlah kami terus percaya, kami terus setia, bahwa apa yang tidak pernah kami lihat, apa yang tidak pernah kami dengar, apa yang tidak pernah timbul dalam hati setiap kami, itu yang disediakan Tuhan dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami berdoa buat setiap yang mendengarkan siaran mimbar ini. Mungkin mereka dalam menghadapi pergumulan hidup, biarlah Tuhan tolong berikan jalan keluar dalam kehidupan mereka, berikan jawaban yang pasti dalam setiap pergumulan mereka. Apabila mereka yang dalam keadaan sakit, Tuhan menjama dengan kuasa-Mu, memulihkan setiap yang sakit seturut dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa buat pemimpin dan semua staf penyiaran RRI yang ada, kiranya Tuhan memberkati mereka dengan hikmat dan kekuatan, biarlah mereka boleh menjadi alat kerajaan Tuhan di muka bumi ini, sehingga dalam setiap karya mereka, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami peralaskan setiap doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Salam, Tuhan Yesus memberkati kita semua.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Hidup ini memang indah.
1: Indah apanya? Amat, amat.
0: Memang indah hidup ini.
1: Wah, wah, wah, wah. Ada kelainan teman ini.
0: Oh, Johnny, dari mana kau?
1: Biasa, dari gereja. Kalau Amat, dari mana?
0: Dari masjid. Eh, John, Putu kemana, Putu?
1: Ah, kayak nggak tahu aja. Ya ke pura lah.
2: Beragam suku, agama dan budaya merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Hidup berdampingan dan damai memang indah.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Siapa itu nama anaknya Giselle sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir? Ah, nggak tahu, aku nggak ngikutin.
0: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.

baju adat di Indonesia. Baju adat Banten. Banten memiliki dua baju adat. Baju adat pertama adalah baju yang dipakai saat pernikahan. Ini mirip dengan baju adat Sunda. Untuk pria memakai koko, kain batik, serta selendang di pinggang, dan tidak lupa penutup kepala. Wanitanya sederhana, mengenakan kebaya serta kiasan kembang goyang pada kepala. Baju adat kedua dikenakan saat atraksi pencak silat. Bajunya dinamakan pangsi, berkesan seorang juara sejati. Baju ini berdesain tanpa kerah, lengkap dengan pengikat kepala dan selendang.

0: Keluarga Duarato terletak di Desa Duarato, Kecamatan Lamaknen, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur yang telah ada sebelum Masehi. Desa ini letaknya tepat di daerah perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste. Jarak dari kota Tambua menuju ke kampung adat sekitar 43,5 km. Desa Duarato dikenal sebagai kampung adat yang kaya akan sejarah, budaya, dan tradisi yang masih terjaga hingga saat ini. Dan kampung adat Duarato ini merupakan jejak sejarah leluhur suku Buna dan awal penobatan Loro Lamaknen. Nai Duarato Yosef Mauleon menuturkan, penghuni pertama kampung adat Duarato terdiri dari 6 orang yang kemudian bersepakat mendirikan rumah adat tersebut. Dan di kampung adat Duarato terdapat 12 suku rumah adat yang berasal dari satu turunan. Rumah adat yang berada di kampung adat Duarato yaitu Purbelis, Hotsogo Oileu, Lobareo Hatak, Lobareo Kaluk, Lobareo Lako, dan Lobareo Gulo. Terdapat 5 rumah adat lainnya yang belum dibangun. Kampung adat ini pun pernah terbakar pada tahun 1949. Lebih lanjut, Nai Duarato menceritakan, Purbelis dan Hotsogo Oileu berasal dari Lakaan dari kerajaan Tahakai. Meski sempat disebut hilang, namun hingga saat ini kerajaan tersebut berada di kampung adat Duarato.
1: Kampung adat Duarato ini sebetulnya sudah ada sebelum Masehi. Jadi waktu itu penghuni pertama kampung adat ini ada 4 orang. Habis itu tambah lagi 2 lagi, jadinya 6 orang. Nah, setelah mereka ini sudah ada, baru mereka merencanakan dirikan rumah-rumah adat. Jadi di Duarato ini ada 12 suku rumah adat. 12 suku rumah adat ini dari satu turunan saja, dari 4 leluhur yang pertama. Di sana namanya Purbelis, ini namanya Motsoboe Weliu, di bawah itu namanya Maligatal yang lain, ini namanya Loaboreu Hatak, di sebelahnya lagi Loaboreu Kaluk, di sebelahnya lagi Loaboreu Lako, di sebelahnya lagi itu Loaboreu Gulo. Sementara baru 7 ini, 5-nya belum dibangun. Nanti satunya ada di bawah, satunya di sini, satu lagi di sana. Jadi kampung adat ini dia terbakar tahun 49, sehingga semua sudah terbakar habis. 2 rumah suku ini Purbelis dengan Motsoboe Weliu ini asalnya dari Lakaan, dari kerajaan Tahakai. Yang selama ini orang bilang kerajaan Tahakai itu sudah hilang, tapi kerajaan Tahakai itu sebetulnya ada di Tabere Holsa ini, kampung adat ini namanya Tabere Holsa.
0: Menurut Nai Duarato, hubungan antara kampung adat Duarato dengan Vihalaran memiliki kekerabatan dengan Timor Leste, yaitu Halimodok dan Halimutin, sehingga dengan hubungan tersebut menjadi kekerabatan yang erat dan terus dijaga. Dikatakan, setiap suku yang berada di kampung adat tersebut dijaga oleh turunan tertua yang setiap hari bertugas mendoakan seluruh anggota suku. Lanjutnya, di dalam rumah adat terdapat beberapa bagian, seperti tempat penyimpanan pusaka, tempat tidur yang menjaga, dan tempat pertemuan.
1: Hubungan kami dengan Lakaan, juga hubungan kampung adat Duarato dengan Vihalaran, juga dengan Timor Leste ada. Kalau dengan Vihalaran itu ada Halimodok, ada Halimutin. Dengan Wanaterhat, lalu Wanahat itu ada istilah Umatali, Umahai. Kami Umahai, di sana Umatali. Sehingga di sini ini gawang tidak boleh masuk temali. Bisa juga hujan angin tiba-tiba, bisa juga musim hujan itu ini longsor, sehingga tidak boleh masuk di sini. Karena di sini juga sebetulnya ya ini istilahnya cerita tutur. ada juga makam gawang. Ada. Nah, terus bukti umat tali umaha itu ada situs yang di atas itu. Namanya Akaluli Hakor. Nah, itu salah satu bukti sejarahnya. Sedangkan Halimutin ada ini yang di atas, ada Halimodok di Pakirin. Nah, itu hubungan keluarnya. Sedangkan setiap suku ini dijaga oleh sebetulnya satu pasangan tertua. Karena setiap hari itu mereka punya tugas untuk buat ritual mendoakan seluruh anggota suku. Lalu di dalamnya itu, di dalam rumah adat itu ada beberapa bagian. Ada bagian khusus untuk menyimpan pusaka suku. Ada bagian khusus untuk tempat tidur yang menjaga. Ada bagian khusus untuk persemayaman jenazah kalau orang meninggal. Ada bagian khusus untuk pertemuan dalam suku maupun pertemuan dengan suku-suku yang lain. Jadi itu sebetulnya manfaat daripada rumah suku ini. Lalu dia hubungan langsung dengan sadan ini. Sadan ini tempat latihan untuk anak-anak muda, baik anyam, tenun, dan ada kegiatan-kegiatan lain.
0: Selain itu, Nai Duarato mengatakan, di sadan atau tempat berkumpul yang berada di kampung adat tersebut, terdapat batu yang berada di tengah-tengah dan menjadi kursi pengadilan untuk menyelesaikan persoalan yang akan diputuskan sesuai dengan kesepakatan dalam pembahasan adat. Ditambahkan di tempat tersebut juga terdapat kuburan massal dari sebanyak 37 orang yang telah dieksekusi mati. Mereka adalah yang berperkara di Okololo, Kausiwe setelah tidak terdapat putusan adat dan mediasi damai. Kemudian dibawa ke hadapan jaksa di kursi pengadilan untuk kemudian dieksekusi.
1: Yang lebih khusus lagi, ini batu yang di tengah ini kursi pengadilan. Nah, jadi ada persoalan. Kalau yang di sana itu tempat untuk mediasi. Ada masalah karena bagaimanapun juga kami Duarato ini punya jabatan dalam wilayah kesatuan adat dasar Ilamukmen itu kami sebagai hakim dan jaksa. Hakim dan jaksa, jadi setiap masalah yang timbul di Okololo Kausiwe datang ke sini. Di situ kami pertemukan, kalau mediasi ada jalan keluarnya, maka diselesaikan secara keluarga. Tapi kalau sudah naik ke sini, itu berarti putusannya cuma dua. Denda berat. Kalau tidak mampu denda, berdiri dari sini sudah ikat mata memang dengan kain hitam dan dieksekusi mati di ada situ satu yang di sebelah itu. Di situ ada 37 orang yang dikuburkan di situ karena dieksekusi di situ.
0: Berkaitan dengan sejarah hubungan antara desa dan kenaian, Nai Duarato menuturkan terdapat 14 kenaian yang ada di Lamaknen dan Lamaknen Selatan dengan hubungan kekerabatan yang tidak terpisahkan. Ia mengakui untuk hubungan dengan Timor Leste terdapat situs Horaru yang berasal dari kerajaan di Timor Leste.
1: Ini hubungan antar desa atau antar kenaian juga ada. Kami di Lamaknen ini, Lamaknen Selatan ini ada 14 kenaian. Di 14 kenaian ini ada hubungan persaudaraan. Nah, jadi rata-rata yang di kenaian-kenaian itu masih adik kakak. Nah, sehingga untuk saling memisahkan itu agak sulit karena hubungan persaudaraan. Kalau hubungan dengan Timor Leste, ada satu situs yang di puncak, namanya situs Honaru. Itu bawahnya dari Ayasa Honaru, dan Ayasa Honaru itu satu kerajaan di Timor Leste. Sehingga ada hubungan dengan Timor Leste. Ada juga hubungan-hubungan lain. ada leluhur yang asalnya dari sana baru datang ke sini. Juga ada hubungan dengan Kemak. Jadi orang Kemak ini juga sebetulnya tidak terlalu jauh. Orang Kemak datang pertama, ya kami punya leluhur. Mereka datang itu sebetulnya di wilayah Kesa, karena di sana tempatnya sempit, sudah lanjut ke Halilen saja. Nah, seperti itu. Jadi ini sebetulnya ada hubungan kekeluargaan yang ada di situ.
0: Nai Duarato Yosef Maulio mengatakan, sadan yang berada di kampung adat tersebut merupakan sadan Gunak yang pertama dan Loro Lamaknen yang pertama dinobatkan di kampung adat tersebut. Ia pun mengakui banyak sejarah yang tersimpan di kampung adat Duarato, seperti ukiran yang terdapat di dalam rumah adat merupakan ukiran yang dibuat oleh raja-raja pertama dengan bentuk yang unik dan tidak terputus.
1: Ini sadan ini. Ini sadan Gunak yang pertama untuk Dua Lamaknen. Loro pertama Lamaknen itu dinobatkan di sadan ini. Jadi kadangkala pada saya bilang begini, sebetulnya Lamaknen itu lahirnya di sini. Sehingga kadangkala saya bilang begini, kami ini kecil tapi besar dalam sejarah. Ya, karena banyak sejarah yang tersimpan di kampung adat ini. Terus di dalam tadi mungkin sudah lihat, itu ada ukir-ukiran. Ukir-ukiran itu melambangkan sebetulnya raja-raja pertama yang entah turun dari Kayangan atau dari mana, tapi itu ada 8 raja. Dan mereka ukir, dan itu ukiran itu tidak boleh putus, karena melambangkan hubungan tadi. Itu kalau mereka ukir-ukir putus, disambung lagi dengan riba. Seperti itu, jadi itu tidak boleh putus. Nah, lalu ada satu lagi yang tadi, itu sebetulnya bendera yang di bendera kerajaan yang dibawa oleh leluhur yang datang pertama. Bendera itu sekarang tidak ada di sini, tapi di wilayah Melaka, karena kami juga dengan mereka jadi itu sedikit gambaran. Lalu kami tidak mau terpisah-terpisah sehingga kalau raja mati bongkar ini kubur lagi di situ. Jadi besok-besok saya mati juga kubur di situ. Lalu kalau Peter mati bongkar lagi ini kubur di sini. Jadi tidak cari susah-susah para pemangku adat yang pernah ada, tidak susah-susah. Sedangkan di tempat lain ini, raja satu kubur di selatan, raja satu kubur di utara, raja satu kubur di timur, akhirnya orang kumpulnya susah.
0: Sementara Vettor Duarato Marcelinus Tesmau mengakui jejak sejarah yang masih tersimpan rapi di rumah adat Duarato terus dijaga dan dilestarikan, sehingga terdapat ritual yang terus dijalankan dengan rutin setiap tahunnya, seperti ukunaran Gunak yang dilaksanakan hingga saat ini. Dalam ritual ukunaran Gunak, masyarakat menampilkan berbagai aktivitas budaya serta tradisi warisan leluhur dalam kehidupan sehari-hari, berupa tradisi leluhur yang unik, yakni proses pengolahan benang dari kapas, mulai dari dipisahkan, lalu dihaluskan, dipintal, dan digulung menjadi benang sebagai bahan dasar pembuatan kain tais adat. Takasien menganyam kanasak, palgao menumbuk jagung, tradisi holek atau pengambilan madu hutan, dan makan bersama secara adat di pelataran rumah adat suku Sobo Wai Oeleu.
2: Makan adat ini nanti makan di sini, kentang tikar. Yang di bagian depan rumah ini, Loro, para Nai, para Peter juga datang ke sini. Sementara undangan, Pak Bupati dan rombongan duduk di bagian bawah. Makan secara alat sih. Maknanya kita yang di atas sini ini kan pemangku adat semua. Terus kenapa Pak Bupati di bawah? Pak Bupati kan pemerintah. jadi tidak bisa duduk sama-sama dengan kami. Kalau nanti duduk di sini, di belakang saya ini, itu Pak Bupati ada. Pak Bupati yang naik, saya, Om Loro, itu kami empat mungkin ada di sini. Setelah makan adat, ada kegiatan dari di rumah Purwidis, ada kegiatan adat, baca pembahasan adat tentang masuk minang itu ada di Purwilis. Datang turun sampai di sini, ini pembahasan mengenai rencana pembangunan mau apa rehab rumah adat.
0: Lebih lanjut dijelaskan Kepala Desa Duarato Kecamatan Lamaknin Kabupaten Belu, Gregorius Maubere. Kampung adat Duarato merupakan jejak sejarah leluhur dan pemerintah terus berupaya menjaga dan melestarikan budaya yang ada dengan ritual Ukunaran Bunak yang dilaksanakan di Kampung adat Duarato bagian dari pelestarian budaya yang ditampilkan untuk disaksikan wisatawan.
3: Ukunaran Bunak. Ukunaran itu yang dimaksudkan adalah ritual dalam tradisi. Jadi untuk rangkaian hari ini namanya ritual Panca Pesonaen Bunak atau yang disebut Tagoncet. Tagoncet itu yang tadi saya jelaskan ada Tawaka, Tase, Talok, Talama, Tinirimir. Tawaka itu yang artinya kita dari jauh lihat foto berbondong-bondong, jadi oh rombongan sudah tiba, jadi tebak-tebak. Terus ketika pasti rombongan yang ditunggu, nah, itu ditegur sapa, itu yang bilang tase, itu tahap kedua atau panca pesona yang kedua. Terus sesudah tase masih diirim terus ke atas, di atas tadi acara penerimaan. Habis ditaktahkan terus diberi suguhan siri pinang. Itu tak ketiga, talok yang dengan suguhan siri pinang. Kemudian sesudah talok ada tari senek bersama dan sebentar ada makan bersama. Itu masuk dalam senek dan makan itu masuk dalam talama. Nah, talama itu mau mengatakan bahwa tamu persaudaraan itu harus berakhir dengan talama. Kebiasaan hidup masyarakat di sini dan tentu itu merupakan salah satu perhatian, jadi salah satu perhatian pemerintah ke masyarakat di desa khususnya terhadap budaya Lamaknen, dan tentu ini diakui sebagai kekayaan budaya tak benda.
0: Jejak sejarah yang ada di Kampung adat Duarato merupakan warisan leluhur yang kaya makna dan menjadi kekayaan budaya di Kabupaten Belu yang perlu terus dilestarikan sehingga setiap generasi penerus mengetahui akan kekayaan budaya dan sejarah para leluhur.

Sekian dokumenter produksi Radio Republik Indonesia Atambua. Saya Teresa Meniat mewakili penulis naskah Feby Leolede, editing Maxi Suarez. Kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: dijadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Pro 1 Atambua, kanal informasi dan inspirasi.
2: Apakah Anda pernah kepikiran atau merasa terbebani gara-gara iuran BPJS Kesehatan Keluarga yang makin menumpuk? Tenang, Anda nggak sendirian kok. Sekarang saatnya kita merdeka dari tunggakan iuran JKN. Yuk manfaatkan program rehab, solusi gampang buat Anda peserta JKN Mandiri yang punya tunggakan 4-24 bulan. Kabar baiknya, Anda bisa mencicil tunggakan ini dengan periode angsuran sampai 12 bulan. Pokoknya bikin bayar iuran terasa jauh lebih ringan. Jangan tunda lagi. Yuk segera lunasi tunggakan iuran JKN keluarga Anda biar proteksi kesehatan seluruh anggota keluarga bisa aktif kembali. Daftarnya mudah banget. Bisa langsung lewat aplikasi mobile JKN di HP atau hubungi BPJS Kesehatan Care Center 165. Rehat.

0: Pendengar setia Radio Republik Indonesia tempat di mana saja berada, selamat malam untuk Anda semuanya. Selamat menikmati suasana Anda di malam hari ini, dan kami berharap semoga malam yang semakin larut ini semakin luar biasa dan tentu semakin menyenangkan buat semuanya. Ya, pendengar di mana saja berada di ruang rindu, kami siapkan beberapa nomor lagu untuk Anda pilih, dan langsung saja mungkin untuk Anda yang ingin gabung bisa langsung telepon atau bergabung melalui SMS atau WhatsApp di nomor 0812 4601 0202, ya. Oke, dan di kesempatan menu hari ini ada Ancila Ricci, Masihkah Kau Ingat. Yang kedua ada Betta Rifsana, Tetap Mungkin Lagi. Yang ketiga ada Bikari, Titip Rindu Buat Ayah. Ada Inka Kristi, Di Urutan Keempat Yang Ku Nanti. Yang kelima ada Iwan Fals, Engkau Tetap Sahabatku. Yang ke enam ada Endang Istorina, Merantau. Yang ketujuh ada Alda, Aku Tak Biasa. Dan yang terakhir ada Perenggi, Kepada Angin dan Burung. Oke, di sesi ini langsung saja saya sapa. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo Benita, merdeka Benita.
0: Merdeka, terima kasih Bunda.
1: Merdeka hari ini Benita, Benita paling hebat.
0: Terima kasih Bunda sayang, sehat ya Bunda.
1: Alhamdulillah sehat, Kak Teresa, Bonita Kiik, apa kabar? Sehat?
0: Iya, aku tidak kiik lagi, aku udah bot ya, aku sehat, puji Tuhan.
1: Alhamdulillah, anaknya siapa ya, Birgiko atau iya, Borbo?
0: Iya, dua-duanya lah.
1: Oh ya,
0: nah. Oke deh.
1: Tadi saya ada miss call, tidak ada respon, saya kecewa.
0: Namanya juga miss call masih harus ada respon.
1: Betul, tapi iya. tidak tidak aktif. Mungkin sementara. Ya,
0: ya, batas sibuk.
1: Lagu nomor 4 ya.
0: Oke, 4 itu yang ku nanti ya. Nanti siapa?
1: Yang tadi bilang ayah itu.
0: Oh, ayah.
1: Rindu ayah.
0: Oke, boleh. Itu nomor 3 itu, Titip Rindu Buat Ayah ya.
1: Ah, itu.
0: Oke,
1: Rindu Buat
0: ah,
1: cantik ya. Yang ada di prosesu.
0: Terima kasih.
1: Yang malam ini jadinya Bonita Berbi.
0: Ah, ini panjang sudah. Pokoknya jangan ada yang gabung lesu. Biar Bunda sesu.
1: Oke deh, Ruang Rindu, Ruang Berbayu Rindu Memori Lewat Lagu. Apa kabar, sehat kan?
0: Sehat dong.
1: Kecil mungkin sudah besar ya.
0: Iya.
1: Tanda perut mamanya ya.
0: Oh, Tuhan.
1: Oke, selamat kru di pantauannya masing-masing dan ucapan selamat malam, salam kompak buat kita semua dan salam merdeka.
0: Oke.
1: Buat Kak Tres yang punya sopan di malam hari ini, selamat bertugas, sukses selalu Tuhan memberkati, selamat hati-hati di jalan, dan titip salam buat keluarga di rumah. Oke deh, salam-salamnya buat Bapak Hendrik di Kuneru dan Mama Angel ya. Mama Angel di Kuneru juga. Kakak Bento di Mahalek, ada Menanu, ada Ika Kaus, ada Bunda Siska di Selala, ada Angel, ada Marina, ada Bela Pustika, Mas Edi Super Kocak. Buat Bapak Oke Putra Timbar yang sudah lama menghilang, dan ucapkan selamat malam. Buat Bapak Edi di Buduk, Bapak Gatinan Lea, Bunga Ninai Salu, ada Bapak Tirosa, ada Bapak Ramli sekeluarga, ada Bapak Rene Raja sekeluarga, ada Bapak Bumi Rusa, Bapak Milkita, ada Putri, ada Lisa, ada Nikita, ada Junior, mengucapkan selamat malam Bapak Krismai, Mama Dini Solo, dan semua keluarga yang ada di Pasar Baru mengucapkan selamat malam. Ada Mama Jisun, ada Mama Jisun Kamen juga, ada Serata Mono, ada Bapak Usias Muka Tunis sekeluarga, ada Agung Sili, Ratna Lase, Mama Ina, Bapak Yoter, ada Yoter, ada Bapak Fido, ada Yusen Kais di Katuk Tunis, ada Mak Binti Banasani, ada Tio Anak Ambon, berucapan selamat malam. Ada Putra Kisir di Almini Ana, buat Bapak. Buat Bapak Tobi Masri, Mbak Wiga, ada Maria Satara, ada Tiara, ada Mama Siana Pintesi, ada Ibu Medis Natun, ada Mama Uki juga, berucapan selamat malam. Ada apa, Bapak Tendi Air Kenari, ada Efek Loa, Efek Lid, Mangkali, ada Andre, ada Nara, ada Pujang Gawa, ada Bapak Tino Omlek, ada Bapak Pati Fernandez, Yeri, Bunda Ima, Bapak Marcel, Putra Tengah, Bang Lu, Bang Adi, ada Bapak lagi. Buat Bung Irman juga berucapan selamat malam. Pokoknya semua yang tante di malam hari ini berucapan selamat malam. Salam merdeka buat kita semua.
0: Oke.
1: Tidak lupa nih buat Ibu Senti di Ayat Tuhan juga, dan serta Mama di Putin. Itu saja. Ini Kak Sapa, Kak Teresa, lalu pulang hati-hati. Aduh, ucapan selamat malam.
0: Oke, deh.
1: Dadah, Kak Teresa. Kak Teresa, sama Tentu minta salah satu nomor.
0: Oke, baik.
1: Selamat.
0: Oh, selamat.
1: Dadah, Kak Teresa. Iya.
0: Oke deh, terima kasih Bunda Desi sudah bersemangat ini dari A sampai C, C lagi balik lagi sampai ke A kembali lagi. Terima kasih semangatnya ya, salam merdeka. Dinantikan saja lagunya, saya terima lagi di line telepon. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Rindu, Bupati Rindu, Nama Lelat Lagi.
0: Oke,
1: apa-apa sehat ya? Sudah sehat ya?
0: Sehat dong, puji Tuhan sehat ya, masih di rumah sehat ya. Salam merdeka ya.
1: Masih seperti yang dulu, menunggu kakak terus ya. Merdeka, merdeka, merdeka.
0: Oke deh, mantap. Oke, ternyata
1: tadi nomor satu apa saya? Nomor satu apa?
0: Masihkah kau ingat?
1: Nah, sudah itu aja.
0: Oh, baik, silakan salam-salam.
1: Ini salamnya sudah diwakili pun terisi ya. Masalah waktu yang ada tadi spesial buat Mama Bola, apa Mama Bola aja pulang aja yang sehat.
0: Oke deh.
1: Untuk keluarga Cintang lupa musik jazz yang bagus-bagus saya temani sampai jam 12. Oke, selamat malam sayangku.
0: Terima kasih Mas Edi sudah gabung juga. Lagunya dinantikan saja ya. Ya, di 081240102002 di belakangnya Mas Edi. Oke, okay, kembali ya, kembali dicoba Kak Maria, silakan ya Teresa respon nanti sebelum lagunya. Oke, okay, yang mau titip pesan juga di WhatsApp atau di SMS silakan 081240101202. Ya, Teresa sapa. Selamat malam Bro Rindu.
2: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Selamat malam Kak Tessa.
0: Iya, selamat malam juga Kak Maria. Apa kabar, sehat ya?
2: Sehat, puji Tuhan, sehat selalu. Luar biasa.
0: Luar biasa. Kemana juara kosong ikut lomba nih?
2: Ya kan tidak ikut.
0: Oke, okay. Baiklah, kakak saya mau bagaimana?
2: Endang merantau.
0: Asik, merantau di hatinya sa. Jalan-jalan.
2: Iya.
0: Iya.
2: Merantau ya tunggu sa.
0: Nah datang su. Oke deh. Jadi lagunya Endang Lestari nomor saya. Silakan salamnya.
2: Ya, salam-salam yang pertama tadi yang sebelum berita itu Kak Pujangga Wayak atau Dek Suara.
0: Iya, benar sekali.
2: Salam pertama buat Kak Pujangga. Satu pulang ke
0: siap.
2: Kedua biar semua kru pro satu atau dua di tantawannya masing-masing. Selamat malam, salam sehat, salam merdeka.
0: Okay.
2: Buat fans yang berlewat, ikut-ikut Indonesia Salon, salam satu rata saja. Satu dua tiga sayang semuanya. Biar teman yang lain bisa gabung.
0: Okay deh.
2: Buat kakak terima kasih, selamat malam.
0: Terima kasih, selamat malam juga Kak Maria di Bebuko. Oke, okay, Teresa mau udarakan juga yang sudah gabung ya di SMS. Ada Bung Damus, katanya ruang berbagi memoderin dulu lagu. Selamat malam Kak Teresa. Lagunya nomor 4, teriring salam buat Mama Ina, ada Mas Edi, ada Bang John yang punya Soe. Ada Bung Fidel, ada Vero, ada Bunda Desi, ada Maria Fatara. Ada Vinti, ada Desi yang punya Ayo. Ada Rara, ada Bella, ada Bung Nara, Bung Pati, ada Mbak Wika. Semuanya selamat malam dan untuk fans yang lain salam saprata aja. Makasih Kak Teresa, Bang Damus di Buka Piting Pulau Kenari, Kecamatan Alor Timur Laut. Terima kasih Bung Damus, salam merdeka juga ya untuk Bung Damus, juga untuk semua yang ada di sana. Dinantikan saja lagunya. Oke, okay, dan di masih di layanan SMS. Selamat malam kakak, malam juga tolong putarkan lagu nomor 4. Salam saprata saja. Salam buat kakak Salom. Salom ya. Yang punya 389 rename dong, kasih namanya ya biar bisa di save ya. Terima kasih. Di WhatsApp sudah ada yang bergabung bersama kita. Ini dia yang tadi sudah menyapa kita di obrolan komunitas ya, Kak Pujangga Wayata, luar biasa. Katanya semilir rindu di keheningan malam, mengantar angan terbang melayang, menghampiri dirimu nun jauh di sana, di relung rindu prosato atamua. Menabur salam melepas rindu, setulus angan membelai kalbu. Dalam semilir senandung sunyi, semoga terhibur di ujung sepi. Salam ruang rindu, ruang abadi berbagi memuri, salam lewat lagu. Ya, Pujangga Wayata dari Alor Padangalang, turut tadi di ruang rindu prosato era Ria Tambua lewat sair. Dan ada lagu bila nomor 5 dari suara masnya Iwan Fals, Engkau Tetap Sahabatku, keren. Oke, okay, untuk menabur salam melepas rindu bersama semua penggemar setia ruang rindu prosatu RRI Tambua di peraduannya masing-masing, spesialnya buat Bunda Teresa di studio bersama semua fans setia di peraduannya masing-masing. Ada Bunda Desi yang baru lewat, iya lewatnya lama ya. Oke, okay, terima kasih untuk salam singgolnya. Katanya ada Maria Fatara, ada Putri Tunggal, ada Gabriela, ada Bang Tobi Nenabu, ada Bung Fidel, ada Mamina Vera Tomono, ada Tiara, ada Marina, ada Ibu Fenty, ada Putri Retak, ada Putri Kusuma, Putri Kelana, ada Putri Tunggal, Putra Putri Kiraman, ada Maten, ada Mama Sena, ada Bang Immanuel, ada Bang Damus, Bang Nara, Putra Lomasi, dan Putra Tanjung, serta semua warga Padangalang, khususnya rekan-rekan pemuda regu bola voli Raja Wali Padangalang yang telah memenangkan turnamen Imala Longkap tingkat Kecamatan Alor Selatan. Dan hari ini telah memboyong piala bergilir ke Padangalang dengan sambutan yang meriah dari warga masyarakat setempat. Terima kasih untuk semuanya, salam sehat, semangat, dan sukses selalu. Teriring salam kemerdekaan, sekali merdeka tetap merdeka, jaya selalu negeriku Indonesia tercinta, semakin berdaulat, adil, dan makmur. Amin. Ya, terima kasih Bunda Teresa, Tuhan Yesus memberkati, shalom. Ya, salam terima kasih juga ya Kak Pujangga Wayata dari Alor Padangalang sudah menyapa kita dengan untain kata-kata indah, pilihan lagunya juga, dan salam merdekanya. Selamat ya buat regu bola voli Raja Wali Padangalang yang sudah menangkan turnamen Imala Lengkap tingkat Kecamatan Alor. Pokoknya jadi semangat untuk mengisi kemerdekaan di hari-hari selanjutnya buat semua pemuda-pemudi yang ada di sana. Oke, okay, saya akan kembali untuk Anda ya. Jika waktunya cukup, kita mau dengarkan dulu lagu-lagu yang sudah dipilih oleh kekasih-kekasih kita yang sudah bergabung malam hari ini ya. Yang tidak gabung tetapi saat ini tengah monitor siaran kami, semoga ruang rindu bisa mengobati rindu Anda. Langsung saja kita awali agak acak ya, tapi semua lagu bakal saya hadirkan. Ini dia untuk Anda.

Ya, pendengar yang tamu dimana saja berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami, dan kami juga tentu masih setia menemani malam Anda. Ya, terima kasih banyak ya buat Kak Immanuel yang sudah konfirmasi tadi yang punya 389. Terima kasih banyak. Ya, Kak Pujangga Wayata yang sudah balik lagi juga mengucapkan terima kasih. Lagunya okay. Baik, terima kasih Kak Pujangga ya. Tuhan Yesus memberkati juga. Ya, pendengar yang bangun langit yang senyap, malam ini kita kembali berkumpul untuk memeluk kenangan, mengalirkan rasa yang tidak sempat terucap dan menautkan rindu yang membumbung tinggi. Setiap nada yang tercipta dan setiap rintik kata yang terlantun di ruangan ini adalah doa yang mudara, memeluk jiwa-jiwa yang senantiasa kita cintai meski wujudnya tak lagi dapat kita sentuh. Namun di tengah hangatnya kerinduan yang kita jalin malam hari ini, terselip pula rasa duka mendalam yang menyelimuti hati kita ya. Saya Trisa mewakili teman-teman menyampaikan rasa sedih dan turut berduka cita yang sebesar-besarnya atas kepergian ayahanda tercinta dari Kak Jeffrey Ampotis yang hari ini telah berpulang. Turut berduka cita yang mendalam atas berpulangnya ayahanda tercinta dari Kak Jeffrey Ampotis, dan semoga almarhum mendapatkan tempat terbaik penuh ketenangan dan kedamaian di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Untuk Kak Jeffrey dan keluarga, semoga diberikan ketabahan, kekuatan, serta keikhlasan yang melampangkan dada di tengah masa-masa sulit ini. Tentu doa kami senantiasa menyertai. Ya, sebagai pemut hati dan persembahan tulus, Teresa ingin mengisikan sebuah lagu karya Tom Purnababan yang berjudul Bahagialah Ayah di Sorga. Dan tentu lagu ini bukan hanya doa untuk ayahanda dari Kak Jeffrey, tetapi juga ciptaan alunan rindu bagi kita semua yang senantiasa merindukan sosok sang ayah yang telah berpulang terlebih dahulu ya. Sebab rindu bukan sekedar rasa kehilangan, melainkan bentuk paling murni dari kasih sayang yang terus melampaui batas waktu. Dan sekali lagi untuk Kak Jeffrey beserta seluruh keluarga yang ditinggalkan, semoga senantiasa diberikan ketabahan, kekuatan, keikhlasan serta penghiburan di tengah-tengah masa sulit ini. Doa dan rasa empati dari kami semua menyertai. Ya pendengar, mari kita resapi setiap baiknya dengan penuh keikhlasan di ruang rindu. Bahagialah ayah di surga.

0: Anda sedang mendengarkan program Ruang Rindu. Ruang Rindu.
1: Ya, mendengar-dengar tamu di mana saja berada, pecinta Ruang Rindu. Sesaat lagi kebersamaan kita di Ruang Rindu saya ucapkan terima kasih ya untuk semua yang sudah bergabung di Ruang Rindu malam hari ini. Semoga rindunya terobati. Dan seperti biasa, jazz musik akan hadir ke ruang dengar Anda 1 jam ke depan hingga off siaran untuk hari ini. Untuk Anda yang tidak gabung di Ruang Rindu malam hari ini namun tetap setia bersama kami, kami berharap juga semoga Anda terhibur ya, dan tentunya rindu Anda terobati juga lewat kebersamaan kita di Ruang Rindu malam hari ini. Kita berjumpa lagi di Ruang Rindu untuk edisi berikutnya.

sendiri itu penting. Saat orang lain menganggap usaha kita tak berarti, maka setidaknya kita telah berjuang sebaik yang kita mampu. Untuk itu, jangan menyalahkan keadaan atau lebih buruk lagi. Jangan menyalahkan dirimu sendiri dengan terlalu, karena ketidakmampuan kita untuk memenuhi ekspektasi orang lain. Berterima kasihlah pada tubuh yang telah kamu buat lelah. Dia berhak diapresiasi atas usaha dan perjuangannya. Meski pernah gagal atau mendapat hasil yang belum maksimal, selalu ucapkan padanya, nanti kita coba lagi ya. Karena itu tubuhmu, bagian dari kehidupanmu yang tak bisa kamu pisahkan. Beri dia makanan yang baik, olahraga, dan hal-hal yang membuat ia terawat. Sayangilah tubuhmu yang selama ini kamu gunakan. Untuk berjuang dan melakukan hal-hal yang kamu sukai, jangan pernah membencinya. Karena itu hanya akan melukai diri kita sendiri. Tak hanya tubuh yang perlu kita hargai keberadaannya, tapi juga hati kita. Hati tempat kita merasakan segala perasaan. Berterima kasihlah, karena dialah yang selama ini berusaha tabah menerima kecewa dan luka yang tak sadar kamu lakukan. Sering-seringlah bertanya kepadanya apa ia baik-baik saja. Jaga hatimu dari berharap berlebihan dan perasaan negatif lainnya. Karena hati adalah tempatnya merasa, maka buat ia terisi dan terlimpahi dengan hal-hal positif

Air mengajarkan kerendahan hati, selalu mengalir ke tempat yang lebih rendah. Air mengajarkan kebaikan, berguna bagi kehidupan semua makhluk. Air mengajarkan kegigihan, tetesannya bisa melubangi kerasnya batu karang. Air mengajarkan soal fleksibilitas, tidak kaku dan mudah beradaptasi dimanapun. Air mengajarkan keseimbangan, bersifat lembut tetapi bisa menjadi kuat bila dibutuhkan. Jadilah seperti air yang terus mengalir, bahkan di tempat yang tersembunyi sekalipun.

tubuhmu gendut, orang akan bilang kamu kebanyakan makan. Kalau kamu kurus, orang akan bilang kamu sakit. Kalau pakai barang branded itu flexing, tanpa barang branded kamu miskin. Kalau kamu serius, kamu membosankan. Kalau kamu lucu, dianggap belum dewasa. Kalau bicara sembarangan, kamu gak sopan. Kalau kamu single, orang akan bilang kesepian. Kalau sukses, kamu sombong. Kalau kamu kesulitan, kamu dibilang malas. Saat kamu jujur, orang bilang kamu naif. Kalau kamu berbohong, kamu bukan orang yang bisa dipercaya. Apapun yang kamu lakukan, orang akan selalu mengkritikmu habis-habisan. Jadilah dirimu sendiri apa adanya. Gak usah capek untuk nyandingin orang lain.

Tuhan, apakah kau dengar jerih umat?

bisa terdorong untuk mencapai sukses dan kebahagiaan dalam hidupmu? Tahukah kamu bahwa salah satu kekuatan terbesar yang bisa membantumu mencapai semua itu adalah doa orang tua? Doa dari orang tua kita bisa menjadi pemimpin dan sumber keberkahan dalam perjalanan hidup kita. Orang tua adalah sosok yang paling mencintai kita di dunia ini. Ketika mereka berdoa untuk kita, doanya datang dari hati yang tulus dan penuh kasih. Mereka hanya menginginkan yang terbaik untuk kita dan doa-doanya mencerminkan keinginan terbaik itu. Doa-doanya juga membawa kekuatan spiritual yang dapat membimbing kita dalam menghadapi berbagai tantangan dan rintangan dalam hidup. Doa-doanya adalah pelindung kita dari hal-hal negatif. Doa orang tua adalah salah satu kekuatan terbesar dalam hidup kita. Itu bisa menjadi pemandu, pelindung, dan sumber keberkahan dalam perjalanan hidup kita. Sehingga untuk mendapatkan kekuatan doa orang tua, kita perlu menghormati, mencintai, dan menjaga hubungan baik dengan mereka. Saling doa adalah cara untuk saling menguatkan dalam keluarga kita. Teruslah berusaha menjadi anak yang baik dan semoga doa-doa mereka selalu menyertai langkah-langkah kita menuju kesuksesan dan kebahagiaan. Contoh kisah-kisah inspiratif seperti banyak tokoh sukses lainnya seperti Elon Musk, Mark Zuckerberg, dan Oprah Winfrey juga telah berbagi cerita tentang bagaimana doa dan dukungan

Kebencian kita yang besar kepada seseorang akan membuat kita lebih menderita daripada orang yang kita benci. Kebencian membuat kita sulit fokus pada hal-hal yang kita sukai dalam hidup. Perlahan-lahan, kita bisa kehilangan diri dan hidup. Seiring berjalannya waktu dan semakin banyak kita kehilangan, kemarahan kita akan semakin meluap-luap. Jika kita benci pada seseorang, lebih baik abaikan saja. Mungkin itu bisa menjadi cara terbaik bagi kita untuk mengatasi perasaan kita kepada orang yang kita benci. Mari belajarlah untuk tidak membenci. Membenci tidak menguntungkan, justru merugikan.

Jauhkan diri kita dari hal-hal yang menggoda kita untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang negatif. Merubah diri memang melelahkan. Belajar itu melelahkan, tapi jauh melelahkan ketika dihina karena tidak tahu apa-apa. Diet itu sakit dan capek, tapi jauh lebih capek ketika dihina karena kelebihan berat badan. Berjuang sekarang atau menikmati hasilnya nanti, atau bermalas-malasan sekarang tapi nanti harus berjuang sama capeknya. Tinggal capek mana yang kita harus pilih. Setiap pilihan selalu ada konsekuensinya. Lakukan perubahan itu saat ini dan jangan menunda-nunda. Langsung rubah semua perbaikan itu dan jangan banyak pertimbangan. Banyak di antara kita yang suka menunda-nunda dan hal itu sangatlah tidak baik. Karena jika kita menunda, maka hasilnya juga akan tertunda. Jika langsung dilakukan, maka hasilnya pun akan langsung dirasakan. Jadi, change your course, change our future. Dengan kita mengubah pilihan kita di setiap fase dalam kehidupan, maka kita akan merubah masa depan kita menjadi lebih baik.

Pendengar RRI, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka usailah sudah seluruh rangkaian acara siaran kami di hari ini, Senin 17 Agustus 2026. Mewakili tim yang bertugas di edisi hari ini, saya Teresa menitucapkan lipat terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa besok pagi. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan memberkati.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Alor Radio Publik milik bangsa. Dipancarluaskan melalui frekuensi 97,2 MHz kembali mengudara dari pagi hingga malam nanti edisi hari ini Selasa 18 Agustus 2026. Dari Jalan Cendrawasih nomor 10 Padang Tekukur Alor, saya Monica Lanmai dan tim Alor pagi ini mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap.

0: ini.
1: Alor Pagi Ini menghadirkan program Mutiara Pagi dengan sajian religi muslim, rohani Kristen, dan Katolik.
0: Alor Pagi Ini.
1: Program Alor Pagi Ini juga menghadirkan informasi terupdate terkait cuaca, lalu lintas, harga pangan, serta informasi aktual lainnya, dan lagu-lagu favorit Anda. Program Alor Pagi Ini juga memberikan kesempatan untuk partisipasi dan request. Dengarkan program Alor Pagi Ini setiap hari dari jam 5 hingga 10 pagi hanya di 97,2 RRI Stasiun Produksi Alor.

Selamat pagi pendengar RRI Stasiun Produksi Alor dimanapun Anda berada. Kembali di pagi hari ini saya Monica Larma menyapa Anda dalam program Alor pagi ini. Dan tentunya saya akan menemani Anda pendengar dari saat ini hingga di pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan tentunya sudah di pagi hari ini dalam program Alor pagi, kita awali dengan program Mutiara Pagi di 1 jam ke depan dari pukul 5.00 waktu Indonesia Tengah hingga nanti di pukul 6.00 waktu Indonesia Tengah. Kita akan jelang warta berita dari program 1 RRI Atambua. Pendengar di pagi yang sangat syahdu ini, ketika Anda yang sudah bangun, jangan lupa untuk mengucap syukur atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita sepanjang malam, dan terus bawa setiap aktivitas apapun itu yang akan kita lakukan di hari ini ke dalam tangan Tuhan agar semuanya berjalan dengan baik. Dan dalam program Alor pagi ini di Mutiara Pagi, kami akan hadirkan lagu-lagu keagamaan dari Kristen Protestan di ruang dengar Anda. Pendengar, selamat mendengarkan kami melalui siaran Radio Republik Indonesia, Stasiun Produksi Alor. Kita masih dalam suasana kemerdekaan. Semoga kemerdekaan sejati terus meliputi kita dalam setiap aktivitas dan tanggung jawab kita.

0: Eh, Dek, kalau lewat itu, betabek caranya ya?
1: Iya, Pak. Maaf, tabe.
0: Nah, gitu. Itu baru benar.
2: Eh, kenapa nih? Ada apa, Bli?
0: Itu. Anak-anak sekarang kalau lewat, dah ada tabek-tabeknya. Tak sopan.
2: Ah, namanya juga anak milenial. Biasa begitu.
0: Lah, tak bisa sih kayak gitu. Coba, mau jadi apa Indonesia kalau tradisinya ada dijaga?
2: Ah, jaga boh, Gen.
3: Bro, bro. Entah uang.
2: Bra, bro. Bapakmu nih.
0: Slow, bro, slow. Kan anak milenial.
4: Jaga budaya Indonesia.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

tokoh terkenal berkaliber nasional, wajar tidak banyak orang yang tahu. Boleh jadi orang bertanya-tanya, siapa Ibu Ruswo? Hingga namanya diabadikan sebagai nama jalan di kota Yogyakarta. Ibu Ruswo berperan penting pada masa revolusi fisik di Yogyakarta. Ia memang tidak mengangkat senjata dan maju ke medan pertempuran, namun berjuang di belakang layar memasok logistik bagi para prajurit. Tak heran Ibu Ruswo disebut ibunya para prajurit. Mengutip laman Historia, ketika serangan umum 1 Maret 1949, Yogyakarta bagai kota mati. Pada masa sulit itulah muncul Ibu Ruswo, menggerakkan kaum perempuan di sekitarnya untuk memasok makanan bagi para pejuang. Ia juga menyulap rumahnya menjadi dapur umum. Terima kasih Ibu Ruswo, dalam senyap engkau berjuang.

Biarkan aku selalu bawa kau yang terindah. Gak ada yang lain selain Yesus. Dan biar aku selalu menyembah Tuhan di dalam keseharian. Biar Yesus engkau selalu di

Peringat RRI Stasiun Produksi Alor, kita sudah ikuti bersama 1 jam ya dalam program Mutiara Pagi, dan saat ini kita di pukul 6 lebih 2 menit. Saatnya kita akan ikuti bersama penyampaian warta berita pagi yang disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Attambua.

0: pendampingan pasca pelatihan bagi industri kecil dan menengah, tapi membuka akses pasar dan promosi yang lebih luas. Langkah ini
1: memang hari ini mereka yang mendapatkan remisi sangat bahagia sekali, karena hari ini ada RU23 orang yang mereka harus tinggalkan lapas. Sedangkan yang lainnya,
2: Warta Berita Selasa 18 Agustus 2026 selengkapnya bersama saya Arda Fahik. Kami mulai dengan berita yang pertama. Bupati Belu menyampaikan sejumlah capaian pemerintah daerah pada peringatan HUT RI ke-81 di Kabupaten Belu. Egy Arojo melaporkan.
3: Upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dalam rangka HUT ke-81 RI di Kabupaten Belu berlangsung aman, lancar, dan tertib. Bupati Belu Willy Peruslai bertindak sebagai inspektur upacara dalam amanatnya. Willy Peruslai menyampaikan sejumlah capaian program serta berbagai upaya yang terus dilakukan pemerintah daerah untuk mendorong peningkatan ekonomi masyarakat, khusus bagi sektor usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM. Willy Peruslai menyampaikan bahwa pemerintah daerah terus berupaya membuka akses pasar yang lebih luas bagi pelaku usaha. Menurut Willy Peruslai, langkah tersebut dilakukan agar UMKM di Kabupaten Belu semakin berkembang dan mampu naik kelas.
0: Pemerintah terus mendorong pelaku UMKM di Kabupaten Belu untuk naik kelas melalui pendampingan pelatihan vokasi dan pembinaan serta berkelanjutan bersama berbagai mitra. Kita tidak hanya menggelar pelatihan dan pendampingan pasca pelatihan bagi industri kecil dan menengah, tapi membuka akses pasar dan promosi yang lebih luas. Langkah ini kita perkuat dengan memfasilitasi pemudahan perizinan dan legalitas produk di sektor kerajinan. Dukungan nyata diwujudkan melalui pelatihan kriya seperti tenun, anyaman, gerabah. Etalase produk lokal dan kuliner daerah makin hidup melalui ajang rutin Car Free Day setiap Sabtu pagi, dan malam harinya kita lakukan night market.
3: Di akhir amanatnya, Willy Peruslai menekankan bahwa pemerintah Kabupaten Belu saat ini juga terus berkomitmen untuk mendorong berbagai program yang dapat memperkuat ekonomi masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan warga.
2: HUT Kemerdekaan RI 17 Agustus 2026, sebanyak 163 orang warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2B Atambua NTT menerima remisi. 3 orang diantaranya langsung bebas kembali kumpul keluarga. Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, hari yang cukup istimewa khususnya bagi segenap warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Lapas, dikarenakan memperoleh pengurangan masa tahanan atau remisi di lingkungan Lapas Kelas 2B Atambua. Pada momen Hari Kemerdekaan 17 Agustus 2026, terdapat sebanyak 163 orang warga binaan menerima pengurangan masa tahanan remisi. Kasubsi Registrasi dan Bimbingan Kemasyarakatan Binkesmas Lapas Atambua, Yohanes Alum kepada RRI mengatakan, dari 3 orang menerima remisi umum, 2 di peringatan Hari Kemerdekaan RI langsung bebas, merasa begitu bahagia dikarenakan bisa kembali kumpul dengan keluarga.
1: Suasana kemerdekaan di lapas, memang hari ini mereka yang mendapatkan remisi sangat bahagia sekali, karena hari ini ada RU23 orang yang mereka harus tinggalkan lapas. Sedangkan yang lainnya ada di dalam itu sangat bahagia juga, sementara persiapan untuk upacara bendera 17 Agustus 2026 mereka juga sangat bahagia karena mereka masing-masing mendapatkan pengurangan remisi sesuai dengan zakat mereka masing-masing. Mereka itu berkelakuan baik selama menjalani hukuman di dalam.
2: Arkadius Asa, penerima remisi umum 2, langsung bebas merasa bersyukur dan bahagia bisa kembali kumpul keluarga. Dirinya berpesan kepada warga binaan yang belum bebas untuk tetap semangat menjalani masa pembinaan.
1: Rasa bahagia, senang bisa berkumpul kembali dengan keluarga. Untuk saudara-saudara dalam sini tetap semangat, tetap berdoa untuk menjalani masa pembinaan di dalam sini.
2: Sama halnya, Romario Nentanio bisa menghirup udara bebas di momen 17-an tahun ini, merasa sangat senang dan rindu untuk segera bisa kembali ke keluarga.
1: Ya, sangat rindu, saya sangat senang.
2: Penyerahan SK remisi secara simbolis langsung oleh Bupati Belu kepada perwakilan warga binaan usai upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan tingkat Kabupaten Belu Senin 17 Agustus 2026. Rincian pemberian remisi umum atau RU tahun 2026 di lingkungan Lapas Kelas 2B Atambua, remisi umum 1 RU 1 yakni kepada sebanyak 160 orang dan remisi umum 2 atau RU 2 yakni sebanyak 3 orang. Total sebanyak 163 orang. 3 orang warga binaan memperoleh remisi umum 2 langsung bebas kembali ke keluarga. Sesuai ketentuan untuk remisi umum 1 atau RU 1, pengurangan masa pidana untuk beberapa bulan, sementara remisi umum 2, RU 2 adanya pengurangan masa pidana bisa langsung bebas. Pendengar, berikut kami sampaikan informasi perkiraan cuaca wilayah NTT bagian timur dan juga lor. Kami kutip dari situs bmkg.go.id. Kupang diperkirakan cuaca hari ini cerah, suhu berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius, kelembapan dari 33 hingga 81%. Kabupaten Timur Tengah Selatan diperkirakan cuaca hari ini cerah berawan, suhu berkisar antara 25 hingga 31 derajat Celcius, kelembapan dari 48 hingga 95%. Kabupaten Timur Tengah Utara diperkirakan cuaca hari ini berawan, suhu berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius, kelembapan dari 41 hingga 93%. Kabupaten Belu diperkirakan cuaca hari ini berawan, suhu berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius, kelembapan dari 39 hingga 83%. Kabupaten Alor diperkirakan cuaca hari ini berawan, suhu berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius, kelembapan dari 40 hingga 98%. Kabupaten Malaka diperkirakan cuaca hari ini berawan, suhu berkisar antara 24 hingga 30 derajat Celcius, kelembapan dari 55 hingga 85%. Kota Kupang diperkirakan cuaca hari ini cerah berawan, suhu berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius, kelembapan dari 37 hingga 77%. Demikian informasi perkiraan cuaca kami sampaikan untuk Anda. Selengkapnya silakan akses di situs rri.co.id. Beralih ke berita selanjutnya. Upacara memperingati hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di PLBN Mota Ain berlangsung hikmat.
4: Berasyuk! Pada Sang Merapi, hormat Presiden.
5: Pelaksanaan upacara memperingati hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang berlangsung di lapangan Soekarno Pos Lintas Batas Negara PLBN Mota Ain Desa Silawan, Kecamatan Tasif Eto Timur, Kabupaten Belu berlangsung hikmat bertindak selaku Inspektur Upacara Tenaga Ahli Pengajar Bidang Hukum dan HAM Lemhanas Republik Indonesia Inspektur Jenderal Polisi Cairir, diikuti oleh personil TNI Polri, mahasiswa, para pelajar tingkat SD, SMP, SMA, CIQ, Ormas Bela Diri, serta warga perbatasan. Inspektur Upacara Irjen Polisi Cairir sempatan tersebut membacakan sambutan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian selaku Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan yang mengatakan pemerintah saat ini tengah membangun arah baru pengelolaan kawasan perbatasan untuk 20 tahun ke depan melalui Grand Design Transformasi Pengelolaan Batas Negara, Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan dengan menjaga kedaulatan negara, memperkuat tata

0: pusat pertumbuhan baru di Indonesia.
1: Menurut Tito Karnavian, dalam transformasi PLBN harus naik kelas, tidak boleh berhenti sebagai tempat pemeriksaan keluar masuk orang dan barang. PLBN harus menjadi gerbang negara, gerbang yang membuka pasar bagi produk masyarakat, gerbang yang menghubungkan kawasan perbatasan dengan pertumbuhan nasional.
0: Dalam transformasi tersebut, PLBN harus naik kelas. PLBN tidak boleh berhenti sebagai tempat pemeriksaan keluar masuk orang dan barang. PLBN harus menjadi gerbang negara Indonesia. Gerbang yang menjaga kedaulatan, gerbang yang memberikan pelayanan, gerbang yang memperkuat perdagangan dan logistik, gerbang yang membuka pasar bagi produk masyarakat, gerbang yang mendorong UMKM, pertanian, perkebunan, perikanan, dan kegiatan ekonomi lainnya. Dan gerbang yang menghubungkan kawasan perbatasan dengan pusat pertumbuhan nasional maupun negara tetangga. Karena itu, kita jangan hanya membangun pintunya, tetapi juga harus membangun rumahnya. PLBN harus tumbuh bersama kawasan di sekitarnya. Inilah semangat gerbang negara Indonesia, mengintegrasikan gerbang negara, kawasan perbatasan, pelayanan, konektivitas, dan kegiatan ekonomi dalam satu gerakan pembangunan nasional.
1: Turut hadir dalam upacara tersebut Wakil Bupati Belu, Asisten 2 Setda Belu, dan tamu undangan dari Pemerintah Timor Leste. Usai upacara dilanjutkan dengan tos kenegaraan dan juga diadakan lomba-lomba yang melibatkan masyarakat perbatasan. RRI Atambua, Febi Lealede melaporkan.
2: Dari tapal batas, Desa Tulaka dinyalakan 1000 lilin dan doa bersama untuk korban gempa bumi di Flores.
3: Momentum memperingati HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia selain diisi dengan berbagai kegiatan dalam menyemarakan HUT dalam memperkuat nasionalisme, pemerintah Desa Tulakadi, Kecamatan Tasipito Timur, Kabupaten Belu, perbatasan RIADTL juga mengangkat sisi berbeda, wujud kepedulian dan empati dengan menggelar aksi doa bersama dan menyalakan 1000 lilin untuk mendoakan para korban gempa bumi di Flores. Penyalaan 1000 lilin berlangsung dalam suasana penuh khidmat. Ribuan cahaya lilin disusun membentuk angka 17, 08, 45 dan 81 serta tulisan Tulakadi menjadi simbol semangat kemerdekaan sekaligus ungkapan kepedulian masyarakat perbatasan terhadap saudara-saudara di Flores yang sedang mengalami musibah. Penjabat Kepala Desa Tulakadi Fernandus Monesbili menyampaikan kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian dan empati serta dukungan masyarakat terhadap sesama yang tengah mengalami duka mendalam akibat bencana gempa bumi. Ia menambahkan melalui aksi menyalakan 1000 lilin tersebut menjadi simbol dukungan moral sekaligus pesan bahwa masyarakat di Flores dan wilayah berdampak lainnya tidak sendiri dalam menghadapi musibah bencana alam.
4: Baik, malam ini kita melakukan aksi 1000 lilin di tapal batas dengan tema semarak kemerdekaan di tapal batas. Kenapa kita buat begitu berkaitan dengan yang terjadi di Flores, Bay of Flores. Kita merasa iba terhadap saudara-saudara kita, maka terbuat kegiatan seperti ini sehingga kami di tapal batas ini merasa prihatin terhadap apa yang dialami oleh mereka di sana. Kegiatan ini juga bertujuan untuk sekalian memeriahkan HUT Proklamasi Kemerdekaan RI yang ke-81 di tapal batas.
3: Sementara itu, salah satu siswa kuliah kerja nyata tematik KKNT Gentaskin Universitas Citra Bangsa, Dela Holino, mengatakan aksi menyalakan 1000 lilin sebagai ajakan bagi masyarakat untuk menumbuhkan rasa kepedulian dan solidaritas terhadap sesama yang mengalami musibah. Menurut Dela, kegiatan tersebut memiliki makna khusus karena melalui cahaya lilin yang dinyalakan menjadi simbol doa dan harapan agar masyarakat yang terdampak diberikan kekuatan serta bencana segera berlalu.
5: Yang pertama itu kebetulan karena terjadi bencana juga di saudara-saudari kita yang ada di Flores, itu mengingatkan kita untuk mengenang mereka, di mana kita bersatu bersama mereka, mendoakan mereka agar bencana ini segera reda dan sedikiranya Tuhan selalu menyertai kita bersama.
3: Melalui aksi dari Desa Tulakadi di tapal batas RIADTL dengan menyalakan 1000 lilin tersebut menjadi simbol solidaritas dan pesan kemanusiaan bahwa saudara-saudara di Flores yang sedang mengalami musibah tidak sendiri. Doa dan dukungan terus dipanjatkan agar para korban diberikan kekuatan, keluarga yang berduka diberi ketabahan, serta seluruh masyarakat terdampak senantiasa berada dalam perlindungan Tuhan.

0: RRI Atambua, Kristen Imau melaporkan.
1: Paskibraka Alor didorong menjadi motor penggerak kemajuan daerah.
2: Wakil Bupati Alor Rocky Winario menegaskan pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka Kabupaten Alor 2026 merupakan putra-putri terbaik daerah. Hal itu disampaikan saat pengukuhan Paskibraka Kabupaten Alor dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Menurutnya, proses seleksi dan pelatihan yang telah dilalui para anggota Paskibraka tidak hanya membentuk kemampuan baris berbaris, proses tersebut juga menjadi bagian dari pembentukan karakter, kedisiplinan, ketahanan mental, serta rasa tanggung jawab generasi muda. Ia mengatakan setelah dikukuhkan, para anggota Paskibraka mengemban tanggung jawab untuk mengibarkan dan menurunkan bendera merah putih pada peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Alor. Ia menilai sikap disiplin, mandiri, teguh, pendirian, serta memiliki kebanggaan terhadap identitas daerah merupakan modal penting dalam membangun generasi yang mampu menghadapi berbagai tantangan zaman.
3: Apa yang kalian dapatkan selama pelatihan? Mulai dari ketahanan fisik, manajemen waktu, hingga wawasan kebangsaan adalah investasi besar bagi masa depan Kabupaten Alor. Kalian adalah motor penggerak yang akan membawa daerah kita keluar dari berbagai ketinggalan menuju masyarakat Alor yang maju dan sejahtera.
2: Atas nama pemerintah Kabupaten Alor, ia menyampaikan apresiasi kepada para pelatih, pembina, pamong, panitia, serta orang tua dan wali yang telah mendukung seluruh pembinaan Paskibraka. Ia juga meminta para anggota menjaga kesehatan, fokus kebersamaan. RRI SP Alor, Stefani Libu melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Alor menggelar upacara HUT ke-81 RI di lapangan Mini Kalabahi.
2: Pemerintah Kabupaten Alor menggelar upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di lapangan Mini Kalabahi. Wakil Bupati Alor Rocky Winario bertindak sebagai inspektur upacara. Dalam amanatnya, ia mengatakan 81 tahun Indonesia merdeka mengajarkan bahwa kemerdekaan bukanlah garis akhir. Kemerdekaan merupakan amanah untuk terus bekerja, membangun dan memastikan setiap masyarakat memiliki kesempatan hidup yang lebih baik. Ia mengajak masyarakat mengoptimalkan potensi kelautan, perikanan, pertanian, peternakan, pariwisata, budaya, kain tenun, ekonomi kreatif, dan sumber daya manusia. Melalui semangat Alor berkemas, seluruh elemen masyarakat diajak bekerja, bergerak, dan maju bersama untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
4: Kemerdekaan bukanlah garis akhir. Kemerdekaan adalah amanah untuk terus bekerja, terus membangun dan terus memastikan bahwa setiap anak bangsa memiliki kesempatan untuk hidup lebih baik. Karena itu dari Tanah Alor, dari gerbang timur Indonesia, mari kita satukan langkah, satukan hati, dan satukan kekuatan. Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Pemerintah membutuhkan dukungan masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, perempuan, dunia usaha, akademisi, dan seluruh elemen masyarakat. Mari kita bangun Nusa Tenggara Timur. Mari kita bangun Alor. Mari kita buka lapangan jalan bagi masa depan anak-anak kita. Mari kita kuatkan ekonomi masyarakat. Mari kita jaga persaudaraan, kerukunan, dan kedamaian. Kita ingin Gerbang Timur bukan hanya menjadi sebuah semboyan, tetapi menjadi gerakan nyata untuk membuka pintu kemajuan dari Alor menuju Nusa Tenggara Timur dan Indonesia.
2: Pada kesempatan tersebut, upacara diikuti barisan Kodim 1622 Alor, Polres Alor, Kompi 4 Batalion Asat Brimob Polda NTT, Satpol PP, ASN, pelajar SD hingga SMA, pramuka, serta tamu undangan. Sementara komandan upacara dijabat Ibda Ibrahim Usman dan pembaca teks proklamasi oleh perwakilan DPRD Kabupaten Alor. Prosesi juga melibatkan Paskibraka sebagai petugas pengibar sang saka merah putih serta unsur terkait lainnya sesuai susunan upacara tingkat Kabupaten Alor. Stefani Libu melaporkan.
1: Upacara pengibaran bendera HUT ke-81 RI di Alor jadi pengalaman pertama Syakira Zaswa sebagai pembawa baki paskibraka.
5: Upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Alor Senin 17 Agustus 2026 menjadi momentum penting bagi anggota paskibraka yang mendapat kepercayaan mengemban tugas dalam prosesi pengibaran sang merah putih. Salah satunya Syakira Nazwa yang dipercaya sebagai pembawa baki pada upacara tingkat Kabupaten Alor. Tugas tersebut menjadi pengalaman pertama bagi Syakira setelah menjalani latihan dan persiapan selama kurang lebih 1 bulan. Saat prosesi berlangsung, Syakira mengaku sempat merasa gugup. Perasaan tersebut muncul karena harus membawa baki di hadapan banyak peserta dan masyarakat yang menyaksikan upacara termasuk ketika melewati tangga.
6: Sekolah ataupun dari orang tua seperti apa ketika diberi tugas?
5: Syakira berharap pengalaman tersebut dapat menjadi motivasi bagi generasi muda untuk terus mengambil bagian dalam mengisi kemerdekaan. Ia juga mengajak generasi muda yang ingin menjadi anggota paskibraka untuk tetap semangat, giat belajar, serta mempersiapkan fisik dan mental sejak dini agar mampu menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Kontributor RRI Balor, Maslan Bao melaporkan.
1: Bupati TTU inginkan kemerdekaan harus hadir dalam pelayanan publik tanpa sekat tertentu.
7: Upacara 17 Agustus tahun 2006 dalam rangka memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 dalam skala tingkat Kabupaten TTU, maka tidak boleh berhenti pada seremoni tahunan, tetapi harus diwujudkan melalui kerja nyata pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan publik juga harus adil dengan pembangunan yang merata serta jaminan kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat. Hal tersebut disampaikan Bupati TTU Joseph Valentinus de la Salakebo saat menjadi inspektur upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di halaman kantor Bupati. Menurut Bupati Valen bahwa khusus kepada TTU menjaga kemerdekaan maka harus menghadirkan negara sedekat mungkin dengan masyarakat. Karena tema besar tahun ini adalah Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Karena itu pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan bersama generasi muda saat ini memiliki tanggung jawab untuk mengisi kemerdekaan melalui kerja nyata dan pembangunan yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
8: Peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 ini mengusung tema besar Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Sebuah tema yang menuntut penerjemahan mendalam. Berdaulat berarti kita mampu menjaga setiap jengkal wilayah sekaligus berdiri tegak di atas kekuatan sumber daya manusia dan pemerintahan yang efektif. Adil berarti setiap sentuhan pembangunan dan pelayanan dapat dirasakan oleh seluruh rakyat tanpa sekat suku, agama, maupun status sosial ekonomi, dan makmur adalah muara akhir tempat kemerdekaan, menghadirkan kehidupan yang aman, sehat, cerdas, produktif, serta sejahtera. Bagi Kabupaten Timur Tengah Utara, tema ini harus diterjemahkan dalam kerja nyata. Kita bertekad membangun TTU yang semakin maju, sejahtera, berdaya saing, serta mampu menghadirkan pelayanan publik yang berkeadilan untuk mewujudkan cita-cita luhur bangsa. Kita sadar bahwa dinamika fiskal nasional menuntut efisiensi anggaran. Namun saya tegaskan dari mimbar kehormatan ini bahwa efisiensi bukanlah alasan untuk berhenti membangun. Efisiensi tidak berarti memadamkan api inovasi. Efisiensi menguji kita untuk mengelola setiap rupiah uang rakyat secara cermat, tepat sasaran, transparan, dan berdaya guna tinggi. Di tengah keterbatasan APBD, kita membuktikan bahwa keterbatasan dapat ditaklukkan dengan kemauan kerja kuat serta tata kelola dan terobosan yang kreatif melalui skema pembiayaan alternatif dengan mengoptimalisasi dana corporate social responsibility atau CSR. Melalui skema pembiayaan ini kita telah berdiri tegak Gapura Somah Besi, kantor Bupati Timur Tengah Utara, dan tangan doa.
7: Sementara staf khusus Bupati Bidang Hubungan Masyarakat dan Investasi, Elias Koa, menyampaikan apresiasinya kepada Bupati Valen Kamilus karena selain membangun infrastruktur publik, kedua pemimpin juga mendatangkan investor untuk mengelola industri garam di wilayah Pantai Utara dengan nilai investasi sebesar 2 triliun. Selain itu, ada pembukaan pasar perbatasan di Pelabuhan Napan supaya menjadi gerbang ekonomi bagi warga perbatasan, terlebih para pelaku UMKM. Dari TTU, Staf Kosoat melaporkan.
1: Beralih ke berita luar negeri. Dari luar negeri diberitakan, pemerintah Rusia dan Amerika Serikat menyampaikan bela sungkawa seperti solidaritas kepada Indonesia, menyusul gempa bumi yang mengguncang Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kedua negara menyampaikan simpati kepada masyarakat yang terdampak bencana yang terjadi pada Sabtu 15 Agustus pagi. Kedutaan Besar Federasi Rusia di Jakarta menyampaikan duka cita atas jatuhnya korban jiwa dan kerusakan akibat gempa di NTT. Pernyataan itu disampaikan sebagai bentuk solidaritas kepada masyarakat Indonesia yang terdampak. Sementara itu, Kedutaan Besar dan Konsulat Amerika Serikat di Indonesia juga menyampaikan bela sungkawa. Pesan itu diberikan kepada masyarakat yang kehilangan orang-orang terkasih akibat gempa dan dampaknya di NTT. Selain menyampaikan simpati kepada korban, Amerika Serikat menghimbau masyarakat tetap berhati-hati dan mewaspadai kemungkinan gempa susulan. Berita selengkapnya dapat Anda akses di rri.co.id. Demikian seluruh rangkaian warta berita pagi ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Bupati Belu menyampaikan sejumlah capaian pemerintah daerah pada peringatan HUT RI ke-81 di Kabupaten Belu. Sebanyak 163 orang warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2B Atambua NTT menerima remisi, 3 orang diantaranya langsung bebas. Saya Arda Faik mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saktama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.
1: Dirgahayu Republik Indonesia, jayalah bangsaku, damailah negeriku.

0: lakukan?
1: Ada apa, Maria?
0: Kau tahu? Kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
1: Memang kenapa, Maria?
0: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu, asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
1: Ya sudah, nanti aku matikan.
0: Tidak semudah itu, Ferguso. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
1: Tunggu, Maria.
2: Maria! Maria!

Oke, selamat pagi, semangat pagi untuk kita pendengar RRI Stasiun Produksi Alor dimanapun Anda berada. Selamat pagi, salam merdeka. Kita masih di suasana kemerdekaan ya tentunya, dan semangat kemerdekaan masih ada dalam kehidupan kita untuk menjalani aktivitas kerja kita atau apapun yang kita lakukan di pagi hari ini. Pendengar, di pagi ini setelah kita tadi sudah mengikuti bersama penyampaian warta berita pagi, dan kami kembali menyapa Anda hadir di program Alor pagi ini di RRI SP Alor, dan tentunya lagu-lagu pilihan sudah kami hadirkan dan informasi juga akan kami hadirkan di ruang dengar Anda pendengar. Satu informasi di awal hari ini, pendengar, Kapolda Nusa Tenggara Timur Irjen Pol Dr. Rudi Darmoko SIK MSI mengungkap langkah cepat jajaran Polri dalam menangani dampak gempa bumi magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah Flores. Hal tersebut disampaikan Kapolda NTT saat menggelar konferensi pers di Mapolda NTT pada Minggu 16 Agustus 2026 malam. Dan dalam konferensi pers tersebut, Kapolda didampingi Wakapolda NTT, Karopspolda NTT, dan PLH Kabin Humas Polda NTT. Kapolda mengatakan pada hari kedua penanganan bencana, dirinya bersama Forkopimda NTT mengikuti rapat koordinasi yang digelar di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat. Rakor tersebut dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK dan dihadiri sejumlah menteri serta pimpinan lembaga terkait. Dalam rakor tersebut disepakati langkah cepat dan terpadu untuk mempercepat penanganan bencana. Salah satu keputusan penting adalah pembentukan posko utama di Labuan Bajo yang akan dikendalikan oleh Kepala BNPB. Usai rakor tersebut, rombongan dibagi ke sejumlah wilayah terdampak. Kapolda NTT bersama Forkopimda NTT, Menteri PUPR, dan Dirjen PUPR bergerak di Kabupaten ND untuk melihat langsung kondisi korban bencana, tempat ibadah yang rusak, serta lokasi pengungsian. Kapolda juga mengungkapkan jajaran Polri berhasil membuka akses ke tiga wilayah yang sebelumnya terisolir akibat dampak gempa dan juga longsor. Pendengar, informasi ini selengkapnya dan juga informasi lainnya Anda bisa akses melalui portal berita ya.

0: Edis apaan sih?
1: RRI Digital. Dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: tidak banyak yang tahu, RRI Yogyakarta pernah dibom dua kali oleh Inggris atas nama Sekutu pada 25 dan 27 November 1945. Menurut peneliti sejarah Nurdianto, saat itu siaran RRI ada di Kompleks Gedung Societet yang sekarang menjadi Taman Pintar. Bom berhasil menghancurkan Balai Mataram. Untunglah, gedung siaran hanya mengalami kerusakan. Malam harinya, RRI Yogyakarta dapat kembali mengudara. Namun Sekutu terus memburu studio siaran. Akibatnya, studio siaran harus berpindah-pindah tempat hingga ke Gunung Kidul dan Bantul. Bila rakyat dan tentara berjuang memanggul senjata, para angkasawan RRI berjuang memanggul peralatan siaran demi mengobarkan semangat Indonesia Merdeka.
1: Alor, pagi ini.

0: lagi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.
1: Dirgahayu Republik Indonesia, jayalah bangsaku, damailah negeriku.

0: Gempa bumi sudah terjadi sejak zaman dulu kala, di mana belum ada teknologi dan ilmu mendalam yang mempelajarinya. Tapi orang Tiongkok kuno menciptakan sebuah perangkat yang akurat dalam mendeteksi gempa bumi. Zhang Heng adalah penciptanya. Alat ini dapat mendeteksi guncangan daratan meskipun tidak berada di lokasi perangkat itu. Alat ini berupa bejana perunggu raksasa dengan diameter 1,8 meter. Ada 8 ukiran naga yang meliuk-liuk menghadap ke bawah di sepanjang bagian luar yang menandai arah kompas utama. Di setiap mulut naga ada bola perunggu kecil, dan di bawahnya ada 8 kodok perunggu dengan mulut lebar untuk menerima bola. Ketika terjadi gempa bumi, maka tongkat akan tumbang ke arah guncangan seismik, memicu salah satu naga membuka mulutnya dan melepaskan bola perunggu. Suaranya yang mengenai salah satu dari 8 kodok akan mengingatkan pengamat pada terjadinya gempa bumi.
1: Tahukah kamu berapa suhu terpanas yang pernah terjadi di Indonesia? Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Pusat pernah menginformasikan bahwa suhu terpanas di Indonesia pernah mencapai 40 derajat Celcius pada tahun 2012 yang terjadi di Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Sedangkan pada kondisi normalnya, suhu panas hanya berada di 33 hingga 36 derajat Celcius. Namun, bagaimanapun suhu panas yang pernah terjadi di Larantuka belum menandingi suhu terpanas di dunia yang tercatat mencapai 56,7 derajat Celcius atau 134 Fahrenheit di Death Valley, California, Amerika Serikat pada tahun 1913. Sudah kebayangkan bagaimana panasnya ketika itu?

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Pendengar, Presiden Prabowo Subianto mengajak seluruh peserta upacara detik-detik proklamasi HUT RI ke-81 untuk mendoakan masyarakat terdampak bencana. Ajakan tersebut disampaikan Presiden sebelum prosesi mengheningkan cipta di Istana Merdeka pada 17 Agustus 2026 kemarin. Presiden mengajak peserta mengenang jasa para pahlawan yang telah berkorban untuk kemerdekaan Indonesia. Kepada negara juga meminta doa dipanjatkan bagi masyarakat terdampak bencana di sejumlah wilayah Indonesia. Peringatan kemerdekaan tahun ini juga diwarnai perhatian pemerintah terhadap masyarakat terdampak bencana. Sejumlah menteri dan pejabat negara berada di daerah terdampak gempa Nusa Tenggara Timur untuk mengawal penanganan bencana tersebut. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno mengatakan pemerintah membagi tugas untuk memastikan penanganan masyarakat terdampak bencana. Para pejabat pemerintah pusat juga mengikuti upacara kemerdekaan di sejumlah daerah.

0: berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
1: Kapan ya jadi sultan? Eh, Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
2: Ngapain? Ngepet.
1: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh, dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25, udah bisa hidup mewah.
2: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
1: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
2: Trading sih gak masalah. Tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
1: Ngeri ya. Padahal
3: saudaraku, saya Indonesia bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
4: Saya keriting.
5: Saya hitam.
6: Saya sipit.
7: Saya muslim.
8: Saya Nasrani.
9: Saya Buddha.
10: Saya Hindu.
11: Saya Indonesia.
3: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
12: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
13: Perbedaan budaya.
12: Perbedaan bahasa. Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
3: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
12: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
3: Masihkah kita mengingkari itu?
14: Kami NKRI.

Pendengar, pemerintah memperkuat satuan tugas atau satgas untuk mempercepat pelayanan bagi masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Langkah strategi terpadu tersebut dilaksanakan untuk memastikan pemenuhan kebutuhan warga berjalan lebih cepat dan efektif. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Pratikno meninjau lokasi pengungsian di Kecamatan Reo, Kabupaten Manggarai. Peninjauan lapangan tersebut difokuskan pada pemantauan dapur umum serta fasilitas penampungan sementara bagi para korban bencana. Pratikno menegaskan pentingnya keberadaan tim operasional khusus di lapangan. Ia menyampaikan akan memperkuat pembentukan satgas di wilayah tersebut. Dengan satgas bisa melakukan pendataan secara tepat dan juga cepat. Pendataan warga terdampak dilakukan secara menyeluruh karena lokasi penampungan pengungsi tersebar luas pada sejumlah wilayah. Bantuan logistik, tenda pengungsian, dan juga fasilitas kesehatan disalurkan langsung menuju titik penampungan warga secara berkesinambungan. Mantan Sekretaris Negara tersebut menjelaskan keragaman titik pengungsian warga di wilayah terdampak bencana. Ia juga meminta petugas lapangan mendeteksi seluruh keberadaan pengungsi mandiri secara cermat.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa? 5, 4, 3, 2, 1.

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

Oke, pendengar, sesaat lagi di pukul 8.00 waktu Indonesia Tengah, kita akan ikuti bersama penyampaian warta berita dari Programa 3 RRI Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat, Padang 5, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ini salah satu tujuan dari pemerintah Prabowo dalam rangka membantu keluarga miskin yang memang mereka tidak mampu untuk sekolah. Masuk sini, semuanya gratis.
2: Semuanya berupa bahan makanan, obat-obatan, dan hal-hal lain yang sangat diperlukan oleh masyarakat para korban di NTT.

Sari berita pagi hari ini, sekolah rakyat dinilai efektif dalam membantu masyarakat yang kurang mampu. Ada sebanyak 50 ton bantuan disalurkan untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur. Iran menyampaikan bela sungkawa kepada Indonesia atas gempa bumi dahsyat di Nusa Tenggara Timur. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 18 Agustus 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Ini kita masuk ke berita pertama. Pendengar pemirsa, program unggulan Presiden Prabowo Subianto adalah Sekolah Rakyat yang dinilai efektif dalam membantu masyarakat kurang mampu dalam meningkatkan pembentukan karakter siswa dan siswi. Kita simak laporan lengkap dari Edi Suroso berikut ini.
1: Karena sekolah ini asrama ya, kayaknya bisa lebih disiplin. Karena anak-anak sekarang tuh susah kalau didisiplinkan, apalagi kalau sudah main HP.
2: Sekolah Rakyat menjadi salah satu program pemerintah untuk membantu keluarga kurang mampu, khususnya masyarakat yang masuk dalam kelompok desil 1 dan 2. PLT Kepala Dinas Sosial Palangkaraya Ridwan menjelaskan, melalui program tersebut, anak-anak dari keluarga kurang mampu dapat mengenyam pendidikan tanpa membebani orang tua. Seluruh kebutuhan pendidikan peserta didik ditanggung oleh pemerintah. Mulai dari seragam, sepatu, buku hingga laptop diberikan secara gratis. Selain itu, kebutuhan makan dan minum peserta didik selama berada di sekolah juga ditanggung pemerintah hingga 3 kali sehari.
3: Ini salah satu tujuan dari pemerintah Prabowo dalam rangka membantu keluarga miskin yang memang mereka tidak mampu di sekolah. Masuk ke sini semuanya gratis ya, mulai dari sepatu sampai buku, baju sampai laptop dikasih itu kan. Nah, makan minum 3 kali sekali ditanggung oleh pemerintah. Nah, itulah salah satu pemerintah Prabowo membantu mereka yang keluarga miskin yang masuk desil 1 dan desil 2.
2: Menurutnya, konsep sekolah rakyat yang menerapkan sistem asrama juga diharapkan dapat membentuk kedisiplinan anak. Lingkungan sekolah dinilai dapat membantu mengurangi kebiasaan anak menghabiskan waktu.